0: dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk itu sudah mulai awal terbentuk itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Dan antara punya tugas tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin, tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan. Kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV NPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda mau maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1, selamat berkarya di hari yang baru ini. Semoga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Kami terus sampaikan untuk Anda, ya, buat Anda yang ingin berdonasi, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita yang ada di Flores. Karena ya, besok itu kami sudah tutup untuk open donasi ya. Buat yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun juga berupa barang yang diantarkan ke RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Selengkapnya bisa Anda dapatkan info, bisa melalui saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950. Nanti dia mendengar di pukul 9 kita akan berbincang terkait dengan Hari Olahraga Nasional, meningkatkan prestasi olahraga NTT menuju PON ke-22.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara

Ya, pendengar, waktu masih sekolah, Kotong merasa minder karena kondisi keluarga. Ada tidak yang punya perasaan seperti itu? Mungkin juga ada yang orang tua bekerja di ya bagian yang tidak terlalu familiar begitu ya, atau pekerjaan yang sederhana. Ada yang kehidupan keluarganya pas-pasan, lalu Kotong mulai bandingkan diri dengan orang lain. Nah, pesan menarik datang dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat mengunjungi sekolah rakyat di Banten. Ia berpesan kepada para siswa di sekolah rakyat untuk jangan pernah malu dengan pekerjaan orang tua dan jangan minder dengan kondisi keluarga. Justru kesulitan yang dialami harus dijadikan tenaga untuk bangkit dan mengejar cita-cita. Ada siswa yang bercita-cita jadi dokter, profesi sebagai polisi, pramugari, sampai advokat. Mereka pun bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk belajar. Nah, keadaan keluarga hari ini sudah menentukan masa depan Kotong ya. Yang penting terus belajar, berusaha, dan juga jangan menyerah. Info tadi beta kutip untuk Anda dari RRI.co.id.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil,

yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini ada informasi cek fakta yang beta kutip dari Antara, di mana berdasarkan info yang kami dapatkan, ya, ada unggahan di Facebook, ya, unggahan video di Facebook menampilkan dua video. Video menampilkan Deddy Mulyadi atau KDM yang terlihat menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan pernyataan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda, Kapolri, dan Direskrimum. Iya. Namun, benarkah video tersebut menunjukkan KDM meminta maaf kepada Presiden Prabowo karena pergi ke NTT sebelum Presiden? Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan video lama yang tidak ada kaitannya dengan kunjungan Deddy Mulyadi ke NTT. Video serupa ditemukan pada kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel dengan judul Tangis Teguh Tak Terbendung Menyesal Pernah Berbohong Saat Diperiksa yang diunggah pada 10 Juni 2024. Dalam video tersebut, Deddy Mulyadi mengundang seorang saksi ternama Teguh untuk membahas kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Teguh terlihat menangis dan mengungkapkan penyesalan karena pernah memberikan kesaksian yang tidak benar saat diperiksa polisi. Deddy Mulyadi turut menangis setelah mendengar pengakuan dan penyesalan Teguh. Ia merasa sedih karena kesaksian tersebut berdampak pada sejumlah orang kemudian menjalani hukuman dalam perkara tersebut. Nah, melalui akun Instagram resminya, Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa video tersebut tidak berkaitan dengan kunjungan ke NTT. Deddy Mulyadi memang berangkat ke NTT pada Sabtu 22 Agustus untuk menyerahkan langsung bantuan dari berbagai elemen di Jawa Barat sekitar 4 miliar rupiah untuk membantu perbaikan rumah warga yang rusak terdampak bencana gempa bumi di NTT. Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa video tersebut sebagai rekaman Deddy Mulyadi meminta maaf kepada Presiden Prabowo karena pergi ke NTT terlebih dahulu adalah keliru. Video tersebut merupakan rekaman lama di tahun 2024 yang berkaitan dengan kasus Vina Cirebon, bukan kunjungan Deddy ke NTT.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1, kembali kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa. Ya, Hari Olahraga Nasional 2026 yang jatuh hari ini tanggal 9 September tentunya ini jadi momentum ya untuk kembali melihat kekuatan dan potensi olahraga di Ketompong Wilayah, Provinsi Tercinta, Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya soal pertandingan ataupun juga medali, tapi ini bagaimana Ketong membangun pembinaan atlet secara berkelanjutan menuju PON ke-22. Ya, NTT memiliki banyak talenta muda yang tersebar di berbagai cabang olahraga. Lalu, apa yang harus diperkuat agar tentunya potensi ini bisa berkembang menjadi sebuah prestasi? Ketong akan bahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama Pro 1 RRI Kupang, Beta Menyapa. Yang pertama, ada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, Bapak Dr. Alfonsus Theodorus STMT yang sudah hadir bersama kami. Selamat pagi, Pak Alfons. Bagaimana kabar, Pak? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Ya, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya di hari ini. Kemudian, Beta Menyapa ada narasumber kita yang berikutnya. Ibu Ince DP Sayuna, Wakil Ketua Umum 5 Bidang Hukum KONI NTT. Selamat pagi, Ibu Ince.
2: Selamat pagi, Pak Fongki. Dan selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya gitu ya. Kemudian, kita menyapa juga ada Pak Agustinus Nahak, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT. Selamat pagi, Pak Agustinus.
3: Selamat pagi, pemirsa RRI. Pro 1 di seluruh Nusantara, secara khusus di NTT, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ya, dan peringat kami ajak Anda nanti di setengah bagian perjalanan dialog kita, Anda bisa bergabung di program Satu RRI Kupang melalui sambungan telepon di 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152. Baik, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu Ince, selaku Wakil Ketua Umum Bidang 5 Hukum KONI NTT. Ibu Ince, dari perspektif KONI NTT, bagaimana Ibu melihat peta kekuatan olahraga NTT saat ini dan peluang kita menuju PON ke-22 nih? Silakan, Ibu.
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak Pongki. Terkait peta kekuatan olahraga, barangkali nanti paling disambung secara sama, teknis ya, akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Kadispora ya. Tetapi begini, saat ini ya, dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tetapi apa banyak upaya yang sudah kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri menuju PON 2028 ya. Dan sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat oleh Dispora ya, Nusa Tenggara Timur, memang saat ini fokusnya kepada cabang-cabang olahraga yang memang potensial untuk NTT, yang punya peluang untuk memperoleh medali ya dalam PON 2028. Dan yang kita lakukan adalah yang pertama, masing-masing cabor itu kita udah tahu kekuatannya masing-masing gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita fokus untuk mengoptimalkan pusat-pusat pelatihan yang disiapkan oleh Pemda ya. Pusat-pusat pelatihan yang sudah disiapkan oleh Pemda, dan ada beberapa cabang olahraga prioritas yang memang ditampung di situ gitu. Dan itu dilakukan pembinaan secara rutin oleh di bawah pengawasan Kadispora. Dispora ya, saya kira ada 8 cabang olahraga prioritas yang itu memang rutin dilakukan. Pola pelatihannya juga terstruktur, terkonsep dengan sangat baik. Dan ini sudah dilakukan sudah sangat lama, dan itu atlet-atlet unggulannya ada di situ. Selain itu, masing-masing cabor itu juga dia punya peta seleksi atlet sendiri juga. Misalnya kita juga didorong untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti kejurda ya. Lalu beberapa kompetisi-kompetisi internal di masing-masing cabor untuk bagaimana menyeleksi atlet-atlet terbaik yang nanti akan dipersiapkan menuju PON 2028. kayak gitu. Nah, memang problem kita ada pada anggaran, gitu. Problem kita ada pada anggaran sehingga suplai anggaran yang diberikan kepada cabur itu juga masih belum maksimal lah. Dan karena itu diberikan kesempatan kepada setiap cabur untuk mengupayakan sendiri, gitu, dengan cara masing-masing gitu. Tetapi kita sudah punya roadmap bahwa ada lebih kurang 8 cabang olahraga prioritas yang nanti memang akan dioptimalkan peta kekuatannya untuk bisa merebut prestasi maksimal di PON 2028.
0: Baik, terima kasih ada tambahan dari Pak Alphonse.
1: Ya, selamat pagi rekan-rekan dari RRI Pro 1 yang saya hormati juga Ibu Ince selaku Wakil Ketua KONI Provinsi NTT dan tentu saja Pak Gus Nahak, Wakil Ketua dari Komisi 5. Ingin saya tambahkan begini, persiapan-persiapan kita di PON itu kita sekarang mencoba membuat skema bagaimana semua terencana, terukur dan berkelanjutan. Tentu saja ini kita backup betul dengan sport science yang memang kita lagi melakukan berbagai langkah serius untuk persiapan PON. Karena memang ini hari olahraga nasional ya, tentu saja momentum ini banyak yang sudah kita lakukan terhadap persiapan-persiapan kita menuju PON. Nah, untuk atlet-atlet sendiri, kami memang di Dispora ada pembinaan PPLD, PPLMD, dan PPLDD. Nah, kalau DD ini untuk teman-teman yang disabel, mohon maaf ya. Jadi memang mereka tidak sentralisasi, tapi kita buat desentralisasi. Khusus untuk PPLD dan PPLMD mahasiswa, itu ada 8 cabur. Jadi memang cabur-cabur yang kita anggap menjadi unggulan, ini yang memang kita prioritaskan untuk pembinaan yang sifatnya dia di asrama. Dan ini pakai menggunakan dana APBD 1. Memang tindak lanjut dari ini, kami sudah mengeluarkan satu keputusan Ketua Umum KONI sekaligus juga nanti akan ada keputusan gubernur untuk cabur-cabur yang super prioritas, prioritas ditingkatkan dan dikembangkan. Nah, memang ini cabur-cabur yang memang konsentrasi untuk kita dorong bisa meraih prestasi pada saat PON nanti. Ini yang memang kita lakukan berbagai skema di situ. Nah, tadi saya terima kasih Ibu Inja sudah mengingatkan, bukan selaku anggota DPR ya D, tetapi beliau sebagai Wakil Ketua KONI mengingatkan bagaimana dengan anggaran kita yang memang saat ini terbatas, bagaimana langkah kita. Izin saya boleh sampaikan di forum ini, kami terus komunikasi dengan Komisi 5. Karena Komisi 5 ini membawahi Dispora, dan kebetulan Pak Agus ada di sini. Kami juga mengajukan usulan-usulan di perubahan supaya ada dana-dana pembinaan yang memang harus digelontorkan ke teman-teman di cabur. Sehingga pembinaan yang kurang lebih hampir 2 tahun kurang ini bisa kita siapkan secara baik. Karena September ini per tanggal ini, kalau PON di 2028, 2 tahun lagi PON itu. Nah, ini yang memang harus kita lakukan kolaborasi secara baik. Dan tentu saja pemerintah terus mengamati dengan berbagai langkah strategis untuk menyiapkan semua persoalan pendanaan sekaligus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk pembinaannya. Ada langkah-langkah strategis yang sementara kami siapkan. Kita sebentar lagi berduka teman-teman di Flores, nanti kita lihat dinamika termasuk dengan kesiapan fiskal yang kita miliki dan langkah-langkah itu terus kita turunkan sebagai langkah konkret yang berdampak nyata terhadap semua skenario persiapan kita. Itu mungkin tambahan
0: dari saya. Berarti disampaikan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran tapi ada langkah-langkah strategis yang disiapkan begitu ya. Karena terhitung ini tinggal 2 tahun gitu ya, kita akan memasuki PON ke-22 di tahun 2028. Kalau dari DPRD sendiri bagaimana Pak Agus melihat soal anggaran yang terbatas ini?
3: Oke, baik. Terima kasih banyak. Memang kita sudah ditunjuk untuk PON 2028 sehingga mau tidak mau memang kita harus siap. Ya, karena PON sendiri sebenarnya kan sudah menjadi rutinitas dan ketika kita ditunjuk terus saat-saat terakhir yang paling terakhir kita masih ini dengan bencana Flores padahal sudah direncanakan di Flores itu ada beberapa satu cabang olahraga. Oleh karena itu dukungan DPRD saya pikir dan sejak tahun lalu kita sudah menganggarkan untuk dukungan itu kurang lebih 250 miliar. 250 orang itu dengan di tahun 2026, 27 dan 28. Sehingga untuk persiapan 250 miliar nanti menurut informasi RDP kita terakhir dengan Dispora bahwa nanti kabupaten-kabupaten juga di apa diminta untuk partisipasi, ya mereka membangun venue dan mereka juga diberikan apa tawaran untuk cabang olahraga apa, sehingga ya anggaran yang sangat besar itu dibagi ke kabupaten kota.
0: Oke.
3: Saya pikir teman-teman dan beberapa waktu lalu sudah ada raker prof dan itu beberapa pimpinan daerah mereka berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah, tuan dalam arti ya, mereka mempersiapkan anggarannya. Tetapi kita tidak tahu situasi terakhir untuk di daerah Flores. Nah, mungkin nanti sebentar Pak Kadispora juga bisa menyampaikan itu. Ya. Karena ini juga ada Ibu Inca dari KONI, karena hasil raker prof itu sudah ada. Nah, dengan situasi terakhir ini bagaimana? Nah, iya. Saya pikir demikian. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Artinya bahwa dari DPRD sendiri juga ada dukungan begitu ya Pak ya. Karena ini membawa nama Nusa Tenggara Timur. Kita berharap agar nama kita ini memberikan apa ya nilai positif lah bagi teman-teman dari daerah-daerah luar datang ke bertanding ke wilayah kita di sini ya Pak ya. Kalau dari Pak Kadispora sendiri, bagaimana dengan melihat anggaran yang sekitar 200 miliar itu, apakah cukup mumpuni dengan perhelatan besar PON ke-22 ini?
1: Jadi memang harus saya sampaikan begini kepada seluruh pemirsa RRI Pro 1. Kebutuhan untuk kita saat ini ada 24 cabor yang memang saat ini sudah diputuskan dalam beberapa kegiatan rakernas yang dilakukan oleh KONI Pusat.
0: Iya.
1: Dan dalam waktu dekat akan ada keluar SK untuk menetapkan cabur yang akan dipertandingkan di NTT berapa cabur.
0: Oke. Okay.
1: SK KONI.
0: Yeah.
1: Tetapi kami lagi meminta untuk tambahan cabur. Dan tentu saja begitu kita minta, ini berdampak terhadap kebutuhan fiskal.
0: Oke. Okay.
1: Sehingga sementara ada 67 cabur yang dipertandingkan pada saat PON nanti. NTT kebagian 24, kemudian 17 di DKI, karena DKI sebagai provinsi penyangga, NTB itu 30 cabor.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus ini nanti kita diskusikan dengan teman-teman KONI Pusat sebelum SK itu dikeluarkan. Karena akan didahului dengan kunjungan technical delegate dari cabor-cabor di PB dan PP Pusat, ya yeah, tentu saja bersama KONI Pusat. Yang sejogjanya itu dilaksanakan harusnya itu di bulan Agustus. Itu perkiraan waktu itu kita sudah putuskan tanggal 20. Tetapi bencana terjadi, ada pergeseran. Karena memang situasi bencana ini juga mempengaruhi kunjungan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pusat.
0: Yeah.
1: Nah, terus untuk anggaran, kami terima kasih. Saya harus terima kasih yang khusus sekali untuk teman-teman di DPR. Karena memang kolaborasi dengan Pak Gubernur, tentu saya dengan Wakil Gubernur, tentu saya secara khusus dengan Ibu Ince, yang terus mendorong kita terbitkan perda dana cadangan PON waktu lalu.
0: Yeah.
1: Dan saat ini sudah kekunci kurang lebih 250 miliar. Pertanyaannya, uangnya cukup tidak? Kami sudah melakukan langkah strategis, kita bikin rakerda, skema gotong royong. Kita meminta teman-teman di kabupaten yang menginginkan cabur apa dipertandingkan di kabupatennya,
0: yeah,
1: supaya bisa mencoba skema gotong royong ini jalan. Misalnya, kalau dia menggunakan salah satu venue yang menjadi kewenangan dia, kita minta supaya dia menyelesaikan itu untuk memperbaiki venue-nya. Baik secara infrastruktur, sekalipun nanti ada overlay pada saat menjelang PON.
0: Yeah.
1: Nah, tapi pertanyaannya dengan penyelenggaraan bagaimana? Karena penyelenggaraan itu ada 12 item penting yang ada di situ. Satu itu bicara tentang konsumsi, akomodasi, transportasi, kemudian wasit, hakim, kemudian sumber daya manusia yang diperlukan, upacara penghormatan, dan seterusnya. Ini semua sudah dikalkulasikan fiskal untuk percaburnya berapa. Misalnya teman-teman di kriket, kebutuhan untuk perlatan kan beda dengan teman-teman di taekwondo.
0: Nah,
1: analisis ini kita sudah miliki itu. Karena kita sudah koordinasi dengan KONI Pusat. Nah, anggaran yang saya harus kasih contoh, yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Sumut dan Aceh, mereka itu 30-an cabur. APBD-nya itu kurang lebih dia siapkan 500 miliar, tetapi dihabiskan 400 miliar. APBD 1.
0: Yeah.
1: Sisanya itu disiapkan oleh APBN. Nah, karena Pekan Olahraga Nasional ini kan bukan prof-prof. Pasti pemerintah pusat akan pedulilah terhadap sebuah kesiapan kita dengan satu syarat.
0: Yeah.
1: Mereka tidak menginginkan kita bangun venue baru. Dan saat ini kesiapan venue kita praktis hanya untuk pembukaan di Stadion Opoi yang kita lagi melakukan DED di tahun ini. Mm-hmm. Dan ini sudah masuk di tahun ini, sehingga detail interior design itu untuk meningkatkan kapasitas di Stadion Opoi sebagai tempat pembukaan nanti, itu kita siapkan secara baik.
0: Okay.
1: Sementara aula ataupun venue-venue yang kita perlukan untuk cabur-cabur lain, itu kita siapkan dengan koordinasi dengan teman-teman di perguruan tinggi. Mm-hmm. Misalnya di Unkris, itu ada Bahtranu. Ini juga teman-teman di DPR dukung sekali untuk skema-skema kita kolaborasi dengan perguruan tinggi.
0: Yeah.
1: Di Muhammadiyah, kemudian di Undana, kemudian di Unwira, kemudian di Asrama Haji. Nah, ini bagian-bagian penting yang memang kita kolaborasi untuk kita bisa manfaatkan oleh yang mereka miliki.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga kita sudah bisa taksasi untuk di Kota Kupang itu kurang lebih 13-14 cabur.
0: Mm-hmm.
1: Sisa cabur itu ada di teman-teman di kabupaten. Menariknya di Flores.
0: Yeah.
1: Di Flores, dalam draft kita secara kerda itu, ada 4 cabur yang kita lakukan di situ nanti.
0: Semua berpusat di Flores?
1: Flores ini saya mau sampaikan.
0: Okay.
1: Naga Keo itu para motor dalam draft kita. Ya, Rinjad. Karena kita harus menanti kunjungan teman-teman Tenigate-Nilgate sama KONI Pusat untuk melihat benar tidak ini venue siap untuk dipertandingkan. Mm-hmm. Nanti dia akan melihat zona merah, kuning, dan hijau.
0: Yeah.
1: Kalau dia merah, berarti butuh rekonstruksi yang baru. Fisik yang perlu pembiayaan besar.
0: Yeah.
1: Kalau dia sudah sampai zona kuning dan hijau, itu dia sudah siap. Tinggal overlay saja. Nah, kemudian di Manggarai Barat, itu ada layar sama semula, bukan semula, sekarang didraftkan ini untuk sepak bola.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di ND, itu dirancangkan untuk sepak bola dan arum jeram.
0: Okay.
1: Nah, termasuk itu di Ngada untuk sepak bola, mm-hmm, kemudian di Sika untuk sepak bola. Tetapi KONI Pusat sudah sampaikan Ibu Ince bahwa sepak bola kita kan rencana sepak bola putri di Flores ini,
0: yeah,
1: hanya diikuti oleh 6 daerah untuk putri, mm-hmm, sehingga dia hanya perlu satu venue.
0: Okay.
1: Nah, sehingga ini nanti kunjungan dari PSSI Pusat, dari Technical Delegate KONI Pusat yang kita rencanakan tunda kemarin Agustus ke September, kalau mudah-mudahan nanti kita coba diskusi lagi karena kami menanti arahan Ketua Umum KONI Provinsi, ya, dalam hal ini Bapak Gubernur, mungkin setelah habis tanggap darurat yang sudah tahap kedua ini, kalau mungkin ketiga nanti kita lihat waktunya seperti apa tepatnya, sehingga bisa dipilih salah satu di antara beberapa kabupaten yang tadi saya sampaikan untuk sepak bola putri. Kan tidak mungkin diperlu venue 4 kalau yang 6 kontingen saja.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini di Flores, sehingga dinamika untuk venue-nya praktis itulah dinamika yang ada. Kalau arum jeram kan sungai aja, jadi sudah siap. Para motor kan hanya lokasi yang sifatnya panorama dan disiapkan untuk kegiatan para motor. Nah, sementara cabur yang banyak itu akan banyak di daratan timur, khususnya di Kota Kupang. Nah, itu yang membuat dari sisi venue, kami praktis hanya perlu konsentrasi agak kuat sekali di sepak bola, karena memang sepak bola kita dorong putra itu di daratan timur, sekaligus nanti yang DED tadi saya bilang, Stadion Opoi, untuk meningkatkan kapasitasnya, dan bisa menjawab untuk opening ceremony di situ nanti di Kota.
0: Jadi Pak Kadis, ini disampaikan bahwa bagaimana dengan kondisi lapangan di sana, apakah memang tidak terlalu berarti kerusakannya atau bagaimana, supaya juga mendapatkan perhatian, ya, karena apa yang pastinya planning yang sudah direncanakan pemerintah kita yang pastinya terbaik gitu ya Pak, ya. Silakan.
1: Jadi begini, misalnya sepak bola, saya langsung ke poinnya, ya. Mm-hmm. Sepak bola kan punya standarnya.
0: Yeah.
1: Kalau standar FIFA, beda tuh rumputnya. Standar FIFA tuh yang utama tuh dua. Rumputnya sama duduknya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau orang bilang one single seat itu, duduk begini nih, duduk yang seperti saya dudukin.
0: Yeah.
1: Nah, itu pembiayanya kan cukup besar. Kita kalau logikanya, kalau kita 15 ribu penonton, itu kurang lebih hampir 1,5 juta per kursi itu. Dengan space hampir luasan 1,4 meter persegi di situ, dengan luasan kiri kanan seperti ada longgar.
0: Iya.
1: Dan rumputnya harus standar FIFA, kalau itu yang kita melakukan. Tetapi tentu saja standar-standar ini terus kita diskusi dengan teman-teman di PSSI Pusat. Sehingga standar untuk sepak bola, kami sudah melakukan koordinasi. Saya terima kasih juga teman-teman di TTS, karena TTS itu sudah mengajukan diri untuk sepak bola putra di sana. Dan mereka sudah siap 3 lapangan, Ibu Ince. Salah satunya lapangan yang mereka mau untuk latihannya itu di Sekolah Garuda nanti, karena akan rencana mau bangun lapangan sepak bola juga di situ. Nah, sehingga nanti lapangan dengan standar ini yang akan kita pakai setelah TDGT lihat apa mungkin 2 tahun ini bisa kita lakukan pemeliharaan atau meningkatkan kapasitas, dan sekaligus melihat kesusahannya dengan standar yang diberikan oleh teman-teman PSSI yang memang ada standar tertentu untuk melihat bagaimana kesiapan lapangan sepak bola.
0: Okay. Nah,
1: sehingga kita bisa menjangkau daratan timur untuk putra, TTS, kita dorong Melaka, tentu saja di kota Kupang, dan sekaligus nanti kita akan coba komunikasikan kuat dengan teman-teman di Belu, mm-hmm. karena ada lapangan yang memang kita dorong supaya terbangun juga salah satu yeah. stadion di situ.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Kadis. Kalau dari Ibu Ica sendiri bagaimana supaya tidak kita sisihkan dulu yang namanya anggaran yang terbatas dan lain sebagainya, karena juga mendapatkan dukungan begitu ya, yeah. Ibu Ince. Ini bagaimana juga supaya kita menyatukan satu persepsi untuk meningkatkan prestasi di PON tahun 2026. Bagaimana KONI bisa menyatukan satu persepsi ini bersama dengan semua cabang olahraga yang nantinya akan diikutsertakan dalam PON ke-28 ini?
2: Ya, yeah, jadi 22. Kalau ngomong soal besaran anggaran itu kan dia relatif ya. Kayak PON Papua itu dia bisa triliunan untuk bisa menyelenggarakan. Nah, bagi kami ketika Pemda dengan segala keterbatasan dana kemudian berkomitmen untuk memberi 250 miliar dengan dana cadangan yang dialokasikan sampai 2028, saya kira itu cukup political will yang cukup baik gitu. Tinggal bagaimana kita siasati supaya PON ini harus berjalan. Karena yeah. Ini momentum yang tidak akan mungkin terulang kembali lagi di Nusa Tenggara Timur yeah. gitu. Ketika kita sudah dipercaya menjadi tuan rumah PON, belum tentu kita akan menikmati lagi kesempatan itu. Nah, karena itu saya kira apa yang dilakukan hari ini baik DPRD, baik pemerintah maupun dengan KONI, kita bercoba untuk memahami keterbatasan ini dan kita berkolaborasi untuk bagaimana mensukseskan ini. Tadi Pak Kadi sudah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kolaborasi yang dibangun untuk bagaimana mensukseskan ini. Baik dengan pemerintah kabupaten kota, dengan sponsorship misalnya, atau dengan cabur yang bersangkutan. Kayak kami kriket, kami bangun sendiri dan lapangannya. Karena memang spirit kami adalah PON harus jadi, apapun kendalanya. Ya gitu. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi?
0: Bagaimana meningkatkan prestasi di semua cabang olahraga?
2: Jadi spirit yang kami bangun adalah bahwa pokoknya momentum ini tidak akan terulang lagi. Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk membangkitkan semangat olahraga di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu seluruh cabor itu hari ini saya kira semua dengan daya upaya masing-masing berupaya untuk mempersiapkan diri maju menuju tuan rumah PON 2028. Baik berharap dana dari pemerintah maupun kami cari sendiri, kami berusaha dengan cara kami sendiri untuk bisa mempersiapkan diri menuju tuan rumah PON. Dan spirit yang dibangun hari ini itu rupanya menular ke seluruh stakeholder ya, baik pemerintah kabupaten kota juga terbatas, tapi mereka tetap dengan semangat untuk mempersiapkan venue olahraga terbaik ketika ditunjuk untuk menjadi itu. Dan untuk kesiapan atlet, saya kira prestasi olahraga NTT ini dari waktu ke waktu, dari PON ke PON itu dia terus progresif ya. Dan kali ini Pak Gubernur mentargetkan harus 10 besar ya. Harus masuk 10 besar.
0: Okay.
2: Nah, itu artinya cabur-cabur yang unggulan itu, khususnya unggulan, walaupun mungkin prioritas 1, 2, 3 dan seterusnya, itu akan berlomba-lomba untuk bisa
1: meraih prestasi
2: untuk bisa ada pada angka 10.
0: Mm-hmm.
2: Nah, memang dalam pembangunan olahraga, saya kebetulan salah satu ketua cabur ya, memang banyak hal sebetulnya kita butuh ya. Pertama misalnya bagaimana perhatian kita untuk atlet-atlet kita itu mendapatkan sebuah kesempatan untuk dipersiapkan diri secara baik, baik kebutuhan gizinya.
0: Mm-hmm.
2: Itu atlet ini kan makannya atlet beda dengan makan orang yang bukan atlet kan?
0: Yeah.
2: Itu kan butuh dana juga, tapi kita berusaha untuk mempersiapkan dan mengingatkan mereka untuk bisa itu suplai gizi ya pada atlet. Yang kedua sarana prasarana misalnya. Ya, ini juga pergumulan yang bukan mudah ya buat setiap cabur di tengah keterbatasan dana yang dimiliki hari ini gitu. Mm-hmm. Itu tapi tetap jalan ya. Saya kira sampai hari ini semua jalan ya, jalan dengan baik gitu. Yang ketiga apalagi yang ketiga itu adalah bagaimana setiap cabur itu berusaha untuk mendapatkan atlet yang terbaik yang dipilih dari seluruh kabupaten kota melalui seleksi-seleksi yang dilakukan sendiri oleh cabur. Kayak sekarang kita
1: mau
2: Popda. Lalu akan ada kejurda lagi, okay. Gitu. Nah, ini bagian yang diupayakan oleh masing-masing cabur untuk mendapatkan atlet terbaik sehingga target kita masuk 10 besar itu bisa tercapai.
0: Oke. Okay. Baik, gitu. Terima kasih Bu Ince. Kalau dari Pak Agus sendiri bagaimana? Karena tadi disampaikan bahwa ya apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur, kita masuk 10 besar ya dalam PON 2028 ini. Lalu kira-kira melihat ya Pak Agus melihat bagaimana pembinaan atlet sekarang ini ya di kita pun wilayah Nusa Tenggara Timur.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak. Kebetulan saya juga ketua cabur juga. Memang kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ince, ini momentum. Jadi karena dengan PON yang 4 tahun, otomatis kan kalau dengan jumlah provinsi yang sekarang kurang lebih ada 38, ya katakanlah 40, berarti 160 tahun lagi nih Pak Kadispor Ibu Ince. Jadi 160 tahun lagi baru NTT bisa dapat
0: bisa jadi tuan rumah,
3: bisa gitu tuan ya. Rumah. Jadi ini momentum sejarah. Makanya banyak bupati, wali kota, mereka ini sejarah. Oleh karena itu kita tidak lagi ya dengan keterbatasan yang ada tadi disampaikan Ibu Ince, semua mau buat sejarah. Oleh karena itu ya kita berharap supaya sejarah ini ya dibuat oleh kita-kita ini. Ya baik ya kita di DPR, saya juga bilang di teman-teman di DPR Kabupaten Kota, saya bilang ayo buat anggaran dan ini sejarah begitu ini. Jadi semua pasti mendukung. Ya kita contoh sudah disampaikan oleh Ince, kita tidak lagi menunggu pemerintah ini. Kalau kita tunggu pemerintah ini kan boleh bilang sudah di depan mata. Kami di, ya kebetulan saya di Hapkido, Pak kemarin kita RDP, kami tanggal 26 itu ada kejurnas Hapkido. Terima kasih Pak Kadispora di Hapkido itu kemarin sudah diminta untuk atlet untuk PPLD, PPLD ya Pak. Jadi karena momentum sejarah itu sehingga ya semua orang mau berkorban ya. Ini tanggal 26 kami Hapkido, izin Pak Kadispora, kita kemarin ketemu ya dengan keterbatasan kami kirim lagi 5 atlet. Ya mungkin Ibu Ince juga, kami Hapkido kemarin waktu semua orang mengajukan waktu itu rakyatnya berapa mas medalinya berapa, saya bilang kami tidak mau kasih tahu, saya bilang karena kita ini kan tidak mau karena cabang olahraga NTT.
0: Tapi
3: ini
0: perkataan kan, itu ya, iman Pak.
3: Ya jadi tetapi dengan beberapa catatan selama ini ke jurnas ya kami punya catatan bahwa atlet NTT ada medali emas sampai 3-4 ini. Jadi parameter itu ya itu tadi ya kan omong olahraga ini kan kita bukan profesional jadi harus ya minimal berkorban pribadi ya. Ini kalau mau urus olahraga pasti Ibu Ince, tadi kami diskusi luar Ibu Ince bagaimana kriket dengan mengumpul tim ya. Ya kami kalau di cabur olahraga bela diri itu lebih banyak perorangan sehingga ya kita kirim yang bagus-bagus saja. Nah, makanya dengan keterbatasan yang ada, ya satu, teman-teman di kabupaten kota, ya legislatif, eksekutif, ini sejarah. Oleh karena itu, apapun caranya, mari kita dukung ya dengan keterbatasan yang ada, supaya kita juga, ya tadi, menurut Pak Gub, itu kan kita tidak hanya sukses penyelenggaraan, kita juga sukses prestasi. Ya, 10 besar, saya pikir target yang objektif, ya sebagai tuan rumah pasti ada ininya lah ya, makanya
0: privilege
3: ya privilege sebagai tuan rumah tapi bukan privilege untuk medali karena ya di cabang olahraga itu kan ada sportivitas juga.
0: Siap. Okay,
3: mungkin saya
0: pilih itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya, dari tadi kita bahasnya soal keterbatasan anggaran ya, tapi dari kriket sendiri keterbatasan anggaran tapi bisa membawa pelatih dari Australia ke NTT ya. Ini sangat keren sekali. Oke, kita akan lanjut lagi mendengar dan juga Bapak Ibu narasumber setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di program Masatu RRI Kupang.
4: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
5: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
6: Biar sudah, namanya anak muda deh.
5: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
6: Kok memang itu ada hubungan, mama?
5: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
6: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Kotongko?
5: Betul, bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Deng Dong.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI. Informasi dan
1: inspirasi terus satu. Anda masih bersama kami pendengar di Dialog Kupang Menyapa. Saat ini masih bersama Beta, Fongki Leter, dan juga ada Pak Alfonsus ya dari Kadispora, kemudian Ibu Inje dari KONI, dan juga Pak Agus dari Komisi 5 DPRD NTT. Saya lanjut lagi ke Pak Kadis nih. Kira-kira Pak Kadis, bagaimana untuk memastikan pembinaan atlet ya dilakukan sejak usia muda dan tidak hanya ketika menjelang pelaksanaan PON? Karena untuk menuju prestasi semuanya itu harus dipetakan secara baik ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak?
2: Jadi pertama saya terima kasih ya, khusus karena saya ini bersama Ibu Inje selaku Ketua Pemprov untuk kriket, termasuk juga dengan Pak Agus Nahak untuk urusan Hapkido dan MMA. Karena pembinaan atlet ini kami pemerintah provinsi, kalau tidak ada halangan lagi, kami sudah rancangkan Popda itu tanggal 26 sampai tanggal 30 Oktober. Sehingga untuk regenerasi atlet kita sudah siapkan di Popda ini. Memang cabur tidak cukup banyak, 7-8 cabur saja. Tapi cabur-cabur ini yang berpotensi untuk kita bisa meraih prestasi di PON 2028. Kemudian, itu dari sisi regenerasi atlet. Yang kedua, bagaimana sisi dari manajemen pengelolaan event. Kami Oktober ini akan melakukan PESONAS 2. PESONAS itu pekan olahraga untuk anak-anak yang disabilitas. Tapi untuk tunagrahita. Nah, dan ini sudah terdaftar hampir 1.300 orang yang akan datang ke NTT nanti. Nah, tentu saja ini untuk kita melatih event nasional bagaimana kita kelola untuk mempersiapkan PON. Nah, kemudian dari dua bagian ini bagaimana dengan aspek penyelenggaraan. Dari sisi penyelenggaraan, venue saya sudah sampaikan. Tinggal tunggu venue-nya standar tidak untuk skema PON yang kita tunggu teknik legit akan datang bersama KONI Pusat. Nah, kemudian yang keempat, dalam waktu yang tersisa 2 tahun ini, Dispora tentu saja bersama KUNI, Ibu Ince, dan kami di Dispora akan melakukan juga berbagai langkah-langkah yang tentu saja konkret untuk bisa kita lakukan perjalanan dari bulan Agustus ini sampai akhir tahun dan terus sampai tahun 2028. Satu, kita akan mencoba melakukan perda untuk penyelenggaraan olahraga. Yang di dalam nanti akan ditentukan bagian pentingnya untuk cabur-cabur itu akan dipertandingkan di mana. Nanti kita akan keluar pergub dan sampai ke peraturan bupati. Sehingga teman-teman di kabupaten menyiapkan fiskal ini leluasa untuk secara multi years. Sama seperti kita lakukan peradana cadangan. Nah, kemudian di tahun ini juga kita akan bentuk pengurus besar PON. Pengurus besar PON ini kalau kita merujuk ke Sumut dan Aceh, itu ketuanya pasti Pak Gubernur. Umumnya seperti itu. Nah, sehingga tahapan ini kita lakukan sekaligus nanti setelah PB PON ini terbentuk akan keluar SK cabur. Kepastian 24 cabur, 25 cabur, atau berapa cabur. Per hari ini juga teman-teman di PP dan PB lagi rapat dengan KONI Pusat untuk mendiskusikan banyak hal termasuk usulan-usulan daerah untuk menambah jenis pertandingan, nomor lomba jadi cabur-cabur yang akan dimainkan di PON. Nah, dalam tahun ini juga akan ada nanti akte notaris juga untuk PB PON nanti. Sekaligus nanti PB PON ini akan melahirkan beberapa regulasi yang membimbing kita supaya sukses administrasi di jalan. Itu ada kurang lebih 13 peraturan nanti. Mulai dari peraturan yang sifatnya tata kelola untuk pengadaan barang dan jasa, satuan harganya untuk wasit dan seterusnya, sampai kepada detail-detail sehingga pelaksanaan kita dipayungi betul dengan aturan-aturan yang ditandatangani oleh Ketua PB PON nanti. Nah, skema ini yang kita dorong setidak-tidaknya di tahun ini tuntas. Sehingga tahun depan adalah kita dorong betul untuk pelaksanaan terjadinya pembangunan Stadion OPPO yang saya bilang kapasitas akan ditambah. Sekaligus nanti kita diskusi kuat dengan teman-teman Kemenpora supaya fiskal ini apa yang betul-betul bisa dibantu untuk penyelenggaraan dari pemerintah pusat ke NTT dan NTB. Sehingga skema ini tentu saja tidak bisa kita sendiri, kemitraan ini jalan. Karena kami juga akan dorong ada sponsorship nanti. Nah, kita punya target-target tertentu juga. Nah, memang perjalanan 2 tahun ini orang bilang lama, bagi kami itu pendek. Bagi pembinaan atlet itu pendek. Nah, sehingga skema ini terus kita lakukan dengan dimulai dengan berbagai regulasi yang tadi saya sampaikan, termasuk yang tadi Ibu Inja sudah singgung, yang saya sudah sampaikan juga, super prioritas, prioritas ditingkatkan dengan dikembangkan. Dari ini kan kita sudah bisa lihat prototipe cabur-cabur mana yang masuk kategori mana, sehingga dari sisi pemenahan pun kita bisa atur. Kan tidak mungkin dipertandingkan olahraga padel main di NTB, tapi kita tidak ada di sini. Ya kalau tidak ada di sini, jangan kita paksa kirim, kan begitu. Kan? Atau misalnya ada renang. Renang ini kan akan main di Jakarta nanti, dengan jenisnya banyak. Kita lihat potensinya. Kalau cuma 1-2, ya kita kirim cuma 1-2. Karena pengurusnya ada, 1-2 ya kita kirim. Nah, ini yang kami coba petakan di dalam cabur-cabur super prioritas-prioritas ditingkatkan dan dikembangkan. Dari titik itu, pembinaan terus kita jalan, dan mudah-mudahan skema yang kita kolaboratif dengan semua stakeholder ini bisa kita dorong supaya ada sifatnya bapak-bapak angkat dari semua BUMN yang ada di kita, sehingga 2 tahun ini menurut saya masih bisa kita dorong dari sisi pembinaan, selain memang beberapa kejuaraan yang kita ikuti pada saat menjelang PON nanti.
3: Baik Pak Kadis, terima kasih. Dari Pak Agus sendiri, bagaimana dengan event-event yang akan dilaksanakan beberapa bulan ini? Ada Popda tadi disebutkan, ada Pesonas, Kejurda juga dilakukan. Ini harapannya seperti apa agar betul-betul atlet bisa menggunakan kesempatan yang ada ini untuk, ya jangan sampai ini cuma sekelas ini lalu tidak berprestasi dan anggap diri sebagai sesuatu yang hal yang biasa begitu. Silakan Pak.
4: Oke, baik. Jadi memang beberapa kegiatan itu kan menjadi ajang seleksi ya, dan menjadi tolak ukur juga. Jadi prestasi. Ininya lagi itu bahwa kita NTT itu tuan rumah. Otomatis kan ada cabang olahraga sudah ditentukan. Sehingga ya mau tidak mau kita harus momen-momen yang tadi ada Kejurda, ada Popda, ada Pesonas, itu menjadi parameter untuk kita mengukur diri lah, katakanlah ya 2 tahun ya. Memang menjadi tuan rumah itu privilege, jadi cabang olahraga berbeda dengan kita tidak menjadi tuan rumah, sehingga kita ada ajang apa seleksi, sehingga kita tahu oh musuh kita di sana siapa begitu. Tapi dengan apa namanya kita menjadi tuan rumah itu kan contoh ini, katakanlah cabang olahraga kempo atau karate, taekwondo. Kalau dulu

0: supaya kita bisa tahu. Jadi karena kita, bukan berarti kita tuan rumah terus kita asal copot,
1: asal tampil salah,
0: asal copot ya, asal tampil. Saya pikir di beberapa cabur yang super prioritas atau prioritas itu, mereka masing-masing sudah siapkan diri ya, Pak Alphonse ya. Jadi
2: ada kriterianya yang kita
0: Ya kita sudah, ya memang selama ini tidak terekspos, tapi hampir semua cabur kayak silat itu bahkan sudah mendunia itu,
2: SEA Games.
0: Jadi jadi ini hanya memang beberapa kegiatan ini menjadi sarana antar untuk ke 2028, paling tidak ini loh prestasi kita. Nah, kalau berbeda dengan kita tidak tuan rumah, kalau kita tidak tuan rumah itu kan kita bisa ikut kualifikasi sehingga kita mengerti atlet. Tapi dengan kita tidak tuan rumah, kita kan parameter kita tidak tahu. Oh, nanti di kelas ini siapa musuh kita? Kira-kira begitu. Jadi beberapa kegiatan menuju 2028, saya pikir dari kita DPRD provinsi sangat mendukung. Ya baik oleh pemerintah maupun yang mandiri yang dilakukan oleh cabur, misalnya ikut kejurnas. Ya, dan saya berharap menjelang 2028 itu harus sudah jelas. Mungkin nanti ini saya pikir di roadmapnya Dispora sudah ada. Sehingga nanti ya kita tidak sekedar tampil, tapi kita berprestasi. Saya pikir demikian. Okay, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ibu Ince, digadang-gadang ini kan pada tahun 2028 sekiranya ada puluhan ribu yang datang ke kita NTT gitu ya Ibu ya. Ini bagaimana KONI juga melengkapi ataupun juga mengawasi dan juga mendukung supaya semua itu tercover dengan baik. Baik itu akomodasinya, hal-hal kecil apapun, keramah-tamahan dan lain sebagainya, supaya pada saat orang datang ke tempat ini ada kesan yang baik ada kesan yang baik yang dibawa pulang ke sana nih. Karena tentunya tantangan untuk menjadi tuan rumah pasti banyak juga ya Ibu ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di wilayahnya kita nih. Silakan Ibu.
3: Ya, jadi memang kami sungguh menyadari bahwa menjadi tuan rumah PON itu kan ada multiplier effect ya, yang bisa kita dapat di daerah ini, tidak hanya untuk kepentingan olahraga, tetapi untuk kepentingan UMKM, untuk kepentingan pariwisata, itu juga menjadi sasaran untuk bisa diberi perhatian khusus dalam menyambut PON. Nah, saya kira dalam rakerda kemarin itu kita sudah bersepakat untuk nanti, tadi sudah disampaikan Pak Alphonse ya, bahwa akan ada panitia PB PON ya,
2: pengurus besar PON,
3: panitia PB PON ini akan diketuai oleh Pak Gubernur. Dan saya dengar lagi bahwa nanti masing-masing pimpinan cabur itu juga menjadi panitia ya.
2: Betul.
3: Untuk cabur yang bersangkutan. Okay. Nah, ini memudahkan gitu. Jadi kolaborasi antara PB PON dan juga pimpinan-pimpinan cabur ini sangat memudahkan untuk kita bisa secara detail mempersiapkan diri secara baik sebagai panitia lokal, agar segala hal yang dibutuhkan dalam kerangka mensukseskan PON itu bisa kita persiapkan secara baik. Hunian misalnya, hunian hotel yang representatif gitu. Lalu kemudian makanan minuman yang memenuhi standar untuk event olahraga itu. Kita punya banyak asosiasi di NTT ini yang memang berkecimpung di situ, juga itu akan menjadi bagian dari kolaborasi dengan PB PON ya. Misalnya asosiasi hotel, asosiasi kuliner misalnya, lalu asosiasi pariwisata, asosiasi UMKM, itu juga akan direkrut menjadi bagian dari panitia PB PON ya. Mungkin tidak masuk secara detail ya, tetapi asosiasi-asosiasi itu akan dirangkul untuk bagaimana menggerakkan anggotanya untuk menopang ini
1: event besar
3: ini gitu. Nah, kita juga sungguh berharap supaya sosialisasi yang terus menerus bisa kita lakukan. Saya kira hari ini KONI juga sudah mulai, misalnya RRI hari ini sudah menjadi sebuah media untuk kita bagaimana mewartakan kepada warga NTT bahwa 2008 kita mau PON loh ya. Jadi masyarakat mesti siap-siap gitu.
1: Siap-siap
3: menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah yang baik gitu ya. Bagaimana keramah tamahan yang selama ini di

0: mendengungkan orang luar ke NTT itu kita perlihatkan ketika momentum itu. Seluruh UMKM juga bergelora untuk bagaimana apa nama mempersiapkan diri mensukseskan acara itu. Jadi orang-orang datang misalnya mereka lihat kuliner kita, mereka lihat tenunan kita, mereka juga menopang para UMKM, UMKM juga mendapatkan keuntungan dari event itu, tapi mereka juga memberi sukacita, nutrisi jiwa buat yang datang ke ini tempat. Intinya, kita akan menjadi tuan rumah yang baik. Dan melalui sosialisasi yang mulai hari ini dilakukan RRI, sekarang di mal-mal juga saya lihat sudah mulai diberi informasi kepada masyarakat bahwa akan ada tuan rumah PON. Saya misalnya kriket, kami punya bis, kami sudah tulis itu di situ, sukseskan tuan rumah PON.
1: Okay.
0: Nah, di lokasi latihan kita juga gitu, kita sudah pakai tulisan-tulisan yang memberi informasi kepada semua orang bahwa kita mau
1: jadi PON tuan rumah
0: 2028. Ya? Maksudnya supaya semua orang itu bersiap menjadi tuan rumah yang baik, tidak hanya insan olahraga ya, tapi semua orang yang semua masyarakat Nusa Tenggara Timur itu bisa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang puluhan ribu itu datang ke Nusa Tenggara Timur. Bahkan seluruh kabupaten kota, hotel-hotel akan penuh.
1: Orang akan bangun kos sekarang.
0: Kalau
1: bisa di hotel penuh, orang pasti
0: yang mau bikin rumah makan juga akan bikin rumah makan. Gitu. Dan bayangkan geliat ekonominya bangkit akan kayak apa gitu. Saya membayangkan 10.000 orang masuk di sini, hotel penuh. Wah, itu satu hari, satu saya juga. Oh, ini orang hotel pasti senang betul itu kan. Kan hampir satu bulan ya.
2: Dua minggu
0: mereka ada di sini. Dan itu seluruh hotel pasti di booking habis oleh Pemda untuk bahkan tidak hanya hotel ya, tapi juga
1: rumah-rumah
0: penduduk yang itu juga bisa. Dulu di beberapa tempat kayak di Papua juga kami akhirnya tinggal di orang-orang punya rumah, dikontrak oleh Pemda untuk kita bisa duduk. Jadi itu pasti sangat bagus. Intinya, poinnya adalah seluruh masyarakat NTT kita ajak untuk menjadi tuan rumah yang baik, ya, mempersiapkan diri dengan baik, dan kita akan membuat kesan yang baik sekali untuk menyambut PON 2028.
1: Oke, terima kasih Bu Ince. Kita sudah berada di penghujung acara kita. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk bisa menyampaikan closing statement 1 menit ya. Dimulai dari Pak Alfon, berikutnya Pak Agus, dan ditutup sama di antara kita yang paling cantik sendiri di sini, Ibu Ince Sayuna. Silakan. Yang pertama Pak Alfons.
2: Oke, saya hari ini statement closing saya. Hari ini tentu saja Hari Olahraga Nasional tanggal 9 September. Kita mengevaluasi dan sekaligus ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan khusus untuk Popda, kemudian untuk regenerasi atlet, khusus untuk Pesonas, untuk manajemen penyelenggaraan event nasional, dan yang terakhir kita menuju PON. Di balik itu semua, kita meminta seluruh masyarakat NTT dukung persiapan kita PON dari sekarang, jadikan momentum ini sebagai sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses pertumbuhan ekonomi, dan tentu saja sukses pariwisata, orang ke NTT berulang-ulang untuk melihat keindahan NTT. Sehingga 5 sukses itu menjadi kekuatan kita untuk berubah semua perubahan-perubahan yang berarti di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, terima kasih Pak Kadis, silakan Pak Agus.
3: Oke, baik, terima kasih. Ini kesempatan emas sejarah bahwa PON 2028 ada di NTT. Oleh karena itu, mari kita dukung pemerintah, ya semua stakeholder, kita bergerak bersama untuk sukses prestasi dan juga sukses penyelenggaraan, tentunya menjadi tuan rumah yang baik. Menjadi tuan rumah yang baik itu adalah ya orang NTT sudah biasa bikin acara adat. Saya pikir kita punya kebiasaan, jadi kita bukan hanya berprestasi, tapi kita dikenang sebagai provinsi yang berbudaya, bertoleransi. Saya pikir demikian, mari kita dukung PON 2028 di NTT. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Agus. Nah, terakhir Ibu Ince.
0: Ya, momentum HORNAS tahun ini menjadi pengobar semangat bagi kita semua untuk harus memperkuat tata kelola pembinaan atlet, mengoptimalkan penerapan sport science dan membakar semangat gotong royong menuju panggung prestasi dunia ya. Mari kita satukan langkah melampaui batas dan harumkan nama daerah serta Indonesia melalui olahraga. Salam olahraga dan selamat Hari Olahraga Nasional.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Alfon, Pak Agus Nahak, dan juga Ibu Ince Sayuna yang sudah bersama kami di program Satu Dari Kupang. Ya, jadi pendengar PON ke-22, prestasi tidak lahir secara instan. Tentunya dibutuhkan pembinaan yang konsisten, pelatih yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dukungan anggaran, tata kelola yang baik, dan tentu saja kerja keras para atlet. Karena itu mari kita bangun olahraga NTT secara bersama-sama. Pemerintah bekerja, DPRD mendukung, KONI mengawal, pelatih membina, dan juga atlet berjuang. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memantau siaran kami di saat ini. Jangan lewatkan, after this akan kami hadirkan Halo RRI. Selamat pagi jelang siang.
0: Selamat pagi. Thank you.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kami kembali hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Rabu tanggal 9 September 2026 tentunya bersama Beta Fongkilete dan juga tim Halo RRI yang kembali menyapa Anda di siang hari ini. Seperti biasa di Halo RRI, Anda bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin untuk mendapatkan penjelasan, mendapatkan jalan keluar, mendapatkan klarifikasi dari pemerintah setempat terkait dengan hal-hal yang Anda sekiranya belum paham, ya Anda ingin mendapatkan pemahaman dari pemerintah setempat, boleh gitu ya. Contoh kayak kemarin itu ada yang masuk tanya soal desil, ya desil 1, 2, 3 sampai 4 itu ya tanyakan soal bagaimana penetapan desil itu. Kemudian ada juga yang sempat tanya ke kami terkait dengan ya petugas sensus ekonomi yang datang ke rumah, apakah itu berpengaruh soal penetapan desil atau sonde begitu ya, dan itu sudah dijawab sama stakeholder terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya juga menyangkut dengan program-program pemerintah yang Anda belum paham, Anda belum mengerti, boleh itu disampaikan ke kami di Halo RRI gitu ya. Ataupun juga ada permasalahan-permasalahan lain yang Anda temui, yang ya minta tolong kepada stakeholder, pemerintah daerah, pemerintah setempat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang Anda alami, yang Anda temui di lapangan. Contoh kayak beberapa hari yang lalu itu ada yang masuk ke kita begitu ya, menyangkut dengan karena tanggal 2 September kalau beta son salah ya, itu ada yang masuk minta untuk dikasih tahu persyaratan soal menjadi agen minyak tanah yang baru. Karena secara jujur dia sulit untuk mendapatkan minyak tanah dan akhirnya dia meminta untuk Pertamina memberikan syarat bagaimana caranya untuk bisa jadi agen baru begitu ya. Kemudian ada juga yang punya permasalahan di ND ya, kemarin itu ada yang telepon ke kami bahwa sampai kemarin tanggal 2 September itu di desanya tidak mendapatkan bantuan apa-apa dari ya bantuan, tidak ada apa-apa bantuan yang masuk ke desa itu gitu ya, sehingga ia meminta dukungan dan meminta bantuan kami di Halo RRI untuk bisa menyampaikan itu kepada pemerintah setempat untuk bisa memberikan logistik, memberikan sembako dan lain sebagainya ke desa tersebut yang ada di Kabupaten ND. Karena itu pendengar, sekali lagi kami ajak Anda untuk mari bergabung bersama kami di Halo RRI. Anda bisa sampaikan itu permasalahan Anda ataupun pertanyaan-pertanyaan Anda ataupun hal-hal umum ya, hal-hal umum yang perlu Anda sampaikan kepada kami, boleh begitu ya, Anda sampaikan saja di line telepon kami, nomornya masih sama, tidak ada yang diganti, nomornya 0380825444 atau 8431152. Di WA, di SMS juga boleh kami terima, nomornya 0811-3820-9440. Hal-hal umum bisa juga Anda tanyakan kepada kami. Misalnya, ya, ada kehilangan barang, ada terjadi pencopetan, ada terjadi kecelakaan, ada terjadi lampu padam, ada terjadi pemadaman api misalnya, ada terjadi kebakaran lahan misalnya, ada tumpukan-tumpukan sampah. Boleh Anda sampaikan itu dalam bentuk foto ataupun juga dalam bentuk video, ya. Lalu dikirimkan ke kami di nomor 0811 3820 9440, ya, biar kami melihat, terus kami sampaikan itu kepada pihak yang berwenang untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI, ya. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang di siang hari ini masih bersama kami, cuaca di siang hari ini terbilang mendung, ya, tidak seperti biasanya, ya, ditemani dengan suasana yang adem-adem begitu, ya, entah ademnya di dalam atau ademnya di luar, tapi dari komputer kami di sini menunjukkan 31 derajat Celcius, ya, cukup panas, ya. Tapi berharap Anda jangan lupa untuk memakai sunscreen, minum air putih yang cukup supaya Anda tetap hidrasi, ya, dalam menjalani semua aktivitas yang Anda kerjakan saat ini. Kami masih menanti pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Ya, pendengar di Halo RRI, kami punya informasi untuk Anda. Informasi radiogram dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ditujukan kepada Saudara Blasius Edison perihal panggilan. Sehubungan dengan urusan dinas terkait dengan pemberian atau penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang tempatnya yang bisa Anda datangi ya. Sekali lagi di hari Kamis 10 September 2026 besok pukul 10 di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang. Dengan disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Itu dia informasi terkait dengan radiogram dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan juga Pelatihan Daerah. Kita masih lanjut terus pendengar di Halo RRI dan tim kami. Sementara menghubungi narasumber untuk memberikan solusi ya, ataupun kita akan tanya-tanya dulu bersama dengan BPBD soal warga masyarakat yang ada di Kabupaten Ende, tepatnya di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, itu dari tanggal 2 September belum menerima bantuan. Ya, kita ingin menanyakan ke BPBD kira-kira ya ada apa ya, ada solusi begitu ya terkait dengan itu, dan kita pengen tahu juga nih bagaimana dari NTT sendiri, bagaimana dari BPBD NTT, apakah memang sejauh ini distribusinya sudah menyasar semua wilayah Flores atau daerah-daerah terdampak, atau masih di mana saja nih wilayah yang masih terfokus untuk mendapatkan bantuan. Karena dari hitung-hitung ya, kalau bencana dari tanggal 15 Agustus ini hampir satu bulan begitu ya, kalau ya kurang lebih satu minggu ya ini, maka totalnya sudah hampir sudah satu bulan gitu ya, gempa, dampak gempa yang terjadi di Pulau Flores. Dan kita berharap agar saudara-saudara kita ini mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Dan walaupun demikian pendengar, kita juga dari RRI masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat saudara-saudari kita di Pulau Flores hingga tanggal 10 September besok. Nah, untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun juga berupa barang yang Anda bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda itu sangat berarti bagi saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya bisa Anda hubungi Saudara Nyongki di nomor 0852-3927-5950 ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang lagi pantau siaran kami di Halo RRI saat ini, kami masih buka, masih open donasi ya untuk saudara-saudari kita yang ada di Pulau Flores yang mana terkena dampak gempa. Jadi untuk Anda yang berdonasi dalam bentuk uang bisa melalui kris di media sosial kami. Di situ ada informasi soal bantuan ya, kris bantuan. Kemudian ada juga untuk Anda yang mempunyai berkat ya dalam bentuk barang ya, boleh Anda berikan kepada kami. Nanti di tanggal 10 itu kami akan mencoba mengirimkan bantuan itu melalui pihak ketiga, ke bukan ketiga sih, tapi dari pihak relawan untuk dibawa ke Flores ya, sebagai bentuk dukungan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores yang saat ini sedang bergumul dengan pasca gempa yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Jadi silakan pendengar, kami masih buka untuk Anda juga yang ingin berkomentar soal berkomentar soal permasalahan yang Anda temui begitu ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang Anda kayaknya ini belum mendapatkan perhatian ya. Salah satunya kalau yang informasi yang beta baca itu, ya informasi yang beta baca di Warta Berita, ini masih ada juga masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui soal cek kesehatan gratis ya. Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. Ini kita akan dengarkan bersama ya, laporan dari Ica Gua soal apa ya namanya, cek kesehatan gratis yang belum didapat gitu ya sosialisasinya. Seperti apa ini dia?
1: Program cek kesehatan gratis yang merupakan program pemerintah dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di Kota Kupang. Sejumlah mahasiswa mengaku belum mendapatkan informasi maupun sosialisasi terkait program tersebut. Salah satu mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Francisca Eman Putri, mengaku selama 3 tahun tinggal di Kupang, belum pernah mendapatkan informasi mengenai program cek kesehatan gratis. Kondisi tersebut membuat dirinya belum pernah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan.
2: Saya sudah berada di Kupang selama 3 tahun. Mengenai informasi program cek kesehatan gratis, saya tidak pernah mendapatkan informasi apapun dan juga apalagi sosialisasi. Maka dari itu, saya tidak pernah pergi ke faskes kesehatan, baik itu puskesmas di daerah saya, yakni tempat tinggal saya di Penfui. Jadi, saya tidak pernah melakukan cek kesehatan gratis.
1: Hal senada disampaikan mahasiswa lain, Patricia Mali. Ia juga mengaku belum mengetahui adanya program cek kesehatan gratis di daerah tempat tinggalnya. Patricia mengatakan, informasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis yang pernah diketahuinya hanya diperoleh melalui kegiatan pameran dan menurutnya cek kesehatan tersebut dipungut biaya.
3: Saya jujur tidak tahu tentang adanya cek kesehatan gratis dan juga karena tidak ada sosialisasi yang datang ke rumah-rumah atau membuat sosialisasi di RT RW kami. Terus untuk cek kesehatan gratis itu setahu saya waktu itu ada di pameran saja. Karena cek kesehatan gratis setahu saya waktu itu biasanya itu bayar ya. Jadi untuk ikut cek kesehatan gratis dan tahu tentang cek kesehatan gratis itu belum pernah.
1: Minimnya informasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah agar sosialisasi program cek kesehatan gratis dapat dilakukan secara lebih merata. Terutama kepada masyarakat yang tinggal di kos maupun mahasiswa perantau sehingga mereka juga dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah. Dari Kupang, NTT, Ica Gua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi selain mahasiswa, ada juga masyarakat yang mereka merespon secara positif ya terkait dengan program cek kesehatan gratis ini. Namun juga masih ada warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program cek kesehatan gratis secara langsung. Nanti kita akan menyampaikan informasi ini untuk Anda ya setelah ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo RRI, selamat siang.
4: Halo RRI, selamat siang. Sekali di udara. Tetap di udara.
0: Merdeka.
4: Merdeka, Mama Mary Nomlin Isau.
0: Mama Mary, apa kabar Mama?
4: Puji Tuhan, kabar baik sekali. Tapi ini ada masalah lagi.
0: Masalah apa Mama? Bisa bagi kasih ke tongko itu masalah dong?
4: Ini kakak Fongki kah?
0: Betul, Fongki Lete.
4: Suara sakit. Masih diam-diam begitu. Untuk tanya.
0: Aha.
4: Ah, begini kakak. Saya satu minggu itu antrinya karena di Pangkalan. Dua Pangkalan kan di Kelurahan Masa Jalan yang saya tinggal ini ada 3 Pangkalan di sana. Jadi saya pergi antri di Pangkalan yang satu. Saya bayar gen 5 liter.
0: Yeah.
4: Nah, saya tidak mau pergi tapi ada tetangga lemari yang bawa ke TV dan sampai ada daftar. Tapi begitu kakak Tony, Tony ini apa mama tua bilang saya begini, tangka tidak dapat karena nomor tu habis, jadi tangka saya lebih pentingkan tetangga. Nah, saya diam-diam saja, lantas yang saya dengan mama itu Tuan Pengkalan itu ambil dia bekerja, sedangkan sepunya bilang tidak, jadi saya sejalan data.
0: Yeah.
4: Nah, itu mungkin minyak tanah yang pemerintah kasih mungkin untuk tetangga saya. Nah, sampai saat ini memilih mudah-mudahan pakai terus juga. Nah, habis yang satu lagi. Saya pergi lagi dengan sepupu tante di satu pangkalan. Dia bawa dua jergen, saya bawa dua jergen yang 55 liter.
0: Mm-hmm.
4: Sampai di sana, kami banyak orang. Jadi ini tuan pangkalan ini dilihat menjadi keluarga.
0: Mm-hmm.
4: Saya juga diam-diam, saya bilang begini, mau dapat pesondek. Tante selagi saya biar kita antri. Ternyata dia keluarga yang dapat. Nah, kami mungkin ada berapa orang yang tarik kembali jergen. Tadi dia ambil jergen itu, dia tanya ini siapa punya.
0: Iya.
4: Nah, mungkin kami orang lain begitu kok. Ini apa tidak layani. Nah, kami bilang neoson dia apa juga. Karena kalau pakai minyak tanah 5 liter itu satu minggu habis. Memang habis, buka lagi diambil 5 liter. Lah, habis memang terpakai. Kalau masih ada sisa, itu dia yang tahu sendiri. Tapi bagaimana ini minyak tanah di Pangkalan sudah ada, sedangkan di pasar impres, saat tadi pagi saya pulang dari pasar impres, minyak tanah pun banyak-banyak lagi. Yang sampai dong ada langsung gitu, tangki yang besar-besar, kok kasih dong sendiri ada di situ atau di Pangkalan baru itu keluarnya bagi kita. Begitu, kok kasih
0: kurang tahu.
4: Satu jergen ada yang 45, ada yang 40 begitu.
0: Kayaknya dong ambil dari Pangkalan baru dong jual ulang itu mama.
4: Sudah.
0: Kemungkinan ya.
4: Pemerintah kasih ini untuk tetangganya. Biar kosong bikin lewat, bangun lewat provinsi lewat.
0: Bangun provinsi baru.
4: Nah, kalau mama Mary, kalau ada dua mampu Mary diurus surat izin kok. Buka lagi Pangkalan kok pas di dalam rumah ya.
0: Oh, bisa juga mama. Tapi Mama Mary, yang tadi dua pangkalan itu lokasinya jauh dari mama pung rumah kok?
4: Tidak kata ini lokasi ini saya di antara tiga lokasi ini. Saya dapat minyak dari 2025 bulan Oktober. Selain dari itu saya dapat juga sebeli di pasar 45.000 sudah dengan kalau bawa uang pas ya. Beli yang ini satu botol
0: jadinya apa aqua. Oke. Okay.
4: Permasalahannya bagaimana kok itu Pangkalan dia ada minyak tapi dia khususkan untuk tetangga. Dan ada satu mentua bilang begini biar kok dia masih untuk tetangga yang urus dia.
0: Astaga.
4: Itu mentua jahat sekali juga.
0: Tapi sebelum itu apakah jerigennya dititipkan nanti pas minyak masuk dulu baru dikasih atau bagaimana?
4: Tidak, itu kami pergi sore, hari Minggu sore, nanti itu pagi hari Senin pagi jam 4 begitu baru buka. Saya balik lihat dia punya surat izin yang tulis itu ada buka buang. Kok kalau tidak buka buang saya sebut dia pun nama ini kakak. Nah, karena ada di setiap kita ada surat izin di situ kok. Jadi kita bisa baca. Tapi saya balik lihat tidak ada saya. Tiap kali jalan saya bawa kertas. Ya. Saya kalau lihat tidak asal saya tulis di buku kertas.
0: Oke.
4: Baik. Dan itu satu lagi ada yang titip belakang dia titip memang untuk khusus dia punya keluarga. Kalau Pina sudah. Dong tuan kalau mama belum buka dia. Sudah bapak suruh tuan pangkalan suruh kami pulang. Ternyata kami dulu tahan di tetangga perumah. Soalnya ada jergen yang dari belakang-belakang dia siap diterima. Itu dia penama kerman. Ya.
0: Baik. Terima kasih banyak Mama Esu. Sudah sampaikan.
4: Iya. Ya, kalau ada yang mau tahu kok jawabnya. Pemerintah baik kok dia. Kalau ada yang minta saya pun nomor kasih saya. Tapi kesundi.
0: Iya.
4: Pangkal.
0: Siap.
4: Supaya biar kalau itu ada saksi karena saya jalan dengan dia pun keluarga so, jadi dia pun keluarga terima dia pun jergen sedangkan saya punya pulang kira-kira saya gak minta itu minyak banyak orang kemana kita datang ini bahaya
0: yeah.
4: Kita ambil so. Kalau minta nasi saya piring kita pun sudah minta
0: yeah.
4: Tapi kita tambah aku sempuang Orang teh sekarang kalau ditulis buku berarti makan.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak.
0: Okay.
4: Yang mau marah silakan karena saya alami.
0: Iya.
4: Penyiar makanya semua oh, makasih alami juga. Saya orangnya kalau biasa jalan itu perhatikan keadaan di pasar ban di tempat mana seperti tadi berarti seperti.
0: Oke. Baik.
4: Terima kasih banyak kakak. Saya minta maaf dari
0: sekolah.
4: Kalau tapi kalau mau omong juga mungkin saya pun ada belum sekali ke calon dewan.
0: memang kalau ada masalah memang harus disampaikan begitu biar dapat solusi ya mama ya.
4: Ada di Halo RRI jadi ketempura ada dia pakai untuk apa?
0: Iya.
4: Siap. Terima kasih banyak.
0: Makasih banyak mama. Iya.
4: Pulang hati-hati. Ini mendung terang.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak.
0: Okay. Shalom. Terima kasih untuk Mama Mary Nomleni di Oesao yang masih mengeluhkan soal minyak tanah. Begitu ya. Dikatakan bahwa Mama Mary ini juga warga sekitar yang dekat dengan Pangkalan. Tapi setelah dipergi ini tidak dapat gitu ya. Kalaupun ada yang di situ, maka lebih utamakan keluarga daripada warga sekitar. Iya, itu dia keluhan yang disampaikan sama Mbak Mary di Oesao. Terima kasih banyak Mbak Mary sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda juga yang punya masalah yang sama dengan Mbak Mary, pergi ke Pangkalan Minyak Tanah, pergi bukan dapat Ma. Pergi lihat ya, ini bukan warga kotong, ini keluarga nih Ma. Ya, Anda bisa sampaikan kepada kami juga ya di Halo RRI di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta tadi sempat bilang begitu ya bahwa soal program cek kesehatan gratis ini, pendengar, ada masyarakat yang merespon secara positif gitu ya, tapi ada juga warga yang mengaku belum mengetahui informasi mengenai program ini sehingga ada beberapa wilayah-wilayah yang cakupan program kesehatan gratis ini tidak maksimal begitu ya. Jadi capaiannya mungkin 100% tapi di tahun ini baru sekitar berapa persen begitu. Nah ini sepertinya, bukan sepertinya tapi memang ada yang disampaikan bahwa ini karena kurangnya sosialisasi begitu. Nah ini seperti apa laporannya, kotong hadirkan untuk Anda melalui laporan dari Vivi Monica.
5: Program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat warga yang belum mengetahui secara jelas mengenai program tersebut. Warga Sikumana, Paulina Karlin Jemia mengatakan, selama ini belum pernah mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Informasi lebih banyak diperoleh

0: supaya program ini bisa dilakukan dengan penyuluhan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa ada kegiatan atau ada program tes kesehatan gratis. Bisa juga melalui media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, supaya masyarakat luas juga tahu.
1: Sementara itu, warga BTN Koluhua, Maria Yasinta Anas, mengaku telah mengetahui program tersebut melalui pemerintah, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, maupun RT. Maria berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
2: Sudah ada informasi dari pemerintah dari setempat, kecamatan, dan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu.
1: Baik Paulina maupun Maria menilai program cek kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Karena informasi dan
3: inspirasi, itu dia pendengar soal program kesehatan gratis. Ternyata ketidakhadiran masyarakat untuk mengecek kesehatan di fasilitas kesehatan ataupun di puskesmas itu berkaitan karena kurangnya sosialisasi ya. Bahkan ada juga yang mendapatkan respon positif, ada di antara Anda yang mungkin juga sudah pernah pergi ke puskesmas untuk mendapatkan kesehatan gratis. Dan kami juga perlu informasikan nanti di tanggal 15 September 2026, Anda yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis, Anda bisa datang ke RRI ya di tanggal 15 September karena kami akan hadirkan program donor darah dan juga kesehatan gratis, cek kesehatan gratis di tanggal 15 September mendatang. Dan informasi ini juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah percayakan RRI untuk menyampaikan semua keluhan-keluhan Anda, semua aspirasi Anda. Kami masih menanti aspirasi Anda ataupun pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan-keluhan Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat dalam rangkaian kami di Halo RRI. Kami tuntaskan. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Klo1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar dan jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2026. Selamat siang, dan di saat ini informasi-informasi yang Linda hadirkan untuk Anda ini tentang sanksi, ya. Ada judi online, ada narkoba, ada korupsi, ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai jam 12, lanjut dengan dinamika olahraga, informasi-informasi tentang olahraga. Lalu ada juga, ya, penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Masih tetap request and sharing di setengah 3 sampai jam 4 sore. Oke, dan endingnya itu di Warta NTT sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat siang untuk semuanya. Hopefully yang dikerjakan sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar, ya. Kalaupun ada kendala, semangat, ya, pasti akan ada jalan keluarnya ataupun solusi terbaiknya. Dan stay juga di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, di sanksi untuk siang ini, informasi untuk Anda, bansos cair September 2006 menjadi fokus perhatian publik seiring dengan langkah Kementerian Sosial dan instansi terkait mempercepat penyaluran bantuan sosial triwulan 3 periode Juli sampai September 2026. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga telah mencapai di atas 80% dari total target nasional sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Bahkan ya di beberapa daerah itu sudah mendekati angka 90%. Ya, proses distribusi bantuan ya ini berjalan beringan dengan kebijakan pengawasan data yang ketat. Mengutip dari berita1.com, Kemensos menahan sementara penyaluran program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai tahap ketiga bagi lebih dari 1.400 KPM keluarga penerima manfaat yang terindikasi terlibat dalam transaksi judi online. Langkah penertiban ini juga sejalan dengan temuan lokal, ya, data dari pemerintah daerah, ya, kalau di Mojokerto itu ada 2.493 KPM yang dicoret dari daftar penerima akibat indikasi serupa, yaitu ada transaksi judi online. Ya, jadi secara keseluruhan terdapat 6 program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat yang alokasi atau tahap penyalurannya itu masih berlangsung di September 2026. Ya, bantuan ini meliputi bantuan pangan beras, PKH, BPNT atau program sembako, program Indonesia Pintar, penerima bantuan yuran jaminan kesehatan nasional, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Ya, jadi ada lebih ya dari 1.400 KPM ini terindikasi terlibat transaksi judi online. Jadi untuk penyalurannya ini ditangguhkan gitu ya. Ditangguhkan karena terindikasi transaksi judi online. Ya. Informasi dihadirkan untuk Anda dari dataindonesia.id. Jakarta biasanya nitip. Dan memang apakah ini

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Tuh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi

Baik, kita masih terus lanjut ya pendengar untuk rangkaian Kupang Siang dan informasi-informasi ya. Ini berkaitan dengan ya judi online dan judi online dan bansos. Ya, dari kompas.com ya, dari kompas.com mengabarkan ribuan keluarga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namanya itu dicoret dan dikeluarkan dari daftar aktif keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah ya. Jadi para keluarga penerima manfaat yang tercoret ini karena namanya ataupun nama salah satu anggota keluarganya itu ada yang diduga terindikasi bermain judi online. Jadi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tuban, Sugeng Pramomo, mengatakan bahwa data keluarga penerima manfaat bansos yang dicoret itu ada sebanyak 8.117 keluarga. Wow. Jadi ini karena terindikasi ya nama salah satu nama dalam keluarga atau anggota keluarga ya penerima manfaat ini diduga terindikasi main judi online. Jadi karena ya ini data ini tidak serta-merta begitu ya membuktikan bahwa penerima bansos memang benar-benar bermain judi online, karena indikasi keterlibatan judol ini tidak selalu berasal dari penerima bansos secara langsung. Dan sistem akan mengidentifikasi berdasarkan nomor induk kependudukan keluarga penerima bansos yang ada dalam satu KK atau kartu keluarga. Ya, jadi bisa juga ya nik atau nomor ponsel anggota keluarga ini terkoneksi dengan judi online. Jadi disampaikan ya, kalau misalnya para penerima bansos ini yang namanya tercoret dan faktanya itu tidak pernah melakukan judi online, itu bisa mengajukan sanggahan. Bisa mengajukan sanggahan. Pengajuan sanggahan ini bisa dilakukan melalui aplikasi DataSend bagi mereka yang paham IT begitu ya, atau bisa berkoordinasi dengan petugas pendamping sosial. Ya, jadi dalam sanggahannya ya keluarga penerima manfaat ini wajib membuat surat pernyataan tidak pernah bermain judi online dan telah berhenti bagi mereka yang pernah melakukan judi online. Jadi tidak hanya misalnya kepala keluarganya gitu yang main judi online, tapi salah satu anggota keluarganya ada yang terindikasi atau ada yang bermain judi online, tidak bisa untuk menerima bantuan sosial. Ya, informasi ini dari kompas.com.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Ayo, Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

ganggu. Ya, pendengar, selamat siang. Kita masih lanjut lagi ya bicara tentang judul dan bansos. Oke. Jadi, ya, ini informasinya untuk penerima apa ya? Penerima manfaat gitu ya. Jadi, otoritas jasa keuangan ini terus memperketat ya, otoritas jasa keuangan atau OJK terus memperketat pengawasan terhadap praktik judi daring yang kian meresahkan masyarakat. Hingga kini OJK telah memerintahkan pihak perbankan untuk memblokir dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 38.375 rekening yang terindikasi akibat terlibat aktivitas judi online. Jumlah ini meningkat dari laporan sebelumnya yang mencatat sebanyak 36.735 rekening. Data indikasi pelanggaran ini bersumber dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai menegaskan bahwa penanganan perjudian daring menjadi fokus serius karena dampaknya yang meluas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Selain pemblokiran langsung pada rekening yang terdaftar dalam data kementerian, OJK juga memperluas tindakan tegas ini. Bank diminta untuk melacak dan menutup rekening lain yang terhubung dengan nomor identitas kependudukan para pemilik rekening indikasi tersebut, serta menerapkan prosedur EDD ya, atau pemblokiran ini guna mencegah penyalahgunaan sistem perbankan yang lebih jauh. Ya, jadi di OJK sudah diminta begitu ya, atau OJK minta bank untuk memblokir 38.375 rekening terkait judi online. Dan dari 38.000 ini ya pastinya yang tadi sempat Linda informasikan ya, ada rekening-rekening juga yang diindikasi ya dari keluarga penerima manfaat sehingga ditangguhkan ya penerima manfaat ini. Oke, informasi ini dari investortrust.id dihadirkan untuk

0: Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dati ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Ya, pendengar saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.
1: 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder markar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi dan menurut saya kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions. Sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Inter.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola, pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga away melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilcus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilcus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapannya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar, striker Anyer Bali United Jort van der Sande mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todot Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todot Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro 9 Udara untuk Indonesia. Thank you.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945? Masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa, penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang, kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. Tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana Karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapus Pen TNI Maijen TNI Muhammad Nas. Nantikan nanti pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti Operasi Tangkap Tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus mencerminkan berbagai sentimen ekonomi yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa dan pergerakan rupiah hari ini? Nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama laporan reporter kami di lapangan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang ya di pukul 13. Saat ini sama Lindya dan juga Kak Kelvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda. Ya, kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Dan selepas itu kami juga akan terus menghadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda.

0: konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi. Ih,
1: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 9 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kemarau 2026 di Kota Kupang diprediksi kering dan panjang. Cakupan ketersediaan air di Kota Kupang berada di 20%. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG prediksi kemarau 2026 di Kota Kupang NTT bersifat kering dan panjang dibandingkan normalnya. Durasi kemarau diprediksi lebih panjang dengan potensi kekeringan yang bisa berlanjut hingga awal tahun 2027. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk hemat air serta mewaspadai risiko kekeringan dan karhutla. Sekretaris DLHK Kota Kupang Ahmad Likur di Kupang mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah NTT. Kondisi ini dipengaruhi oleh peluang terjadinya fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027.
4: Kekeringan ini diprediksikan dia akan lebih panjang era 30 tahun terakhir. Dan ini yang menjadi catatan kritis kami, pemerintah, untuk bagaimana mensiasati agar fenomena alam ini tidak membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup bagi warga masyarakat Kota Kupang pada khususnya.
3: Untuk mengantisipasi persoalan kemarau, Dinas LHK Kota Kupang berharap adanya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim kering dengan tetap memantau informasi cuaca dan iklim melalui saluran resmi BMKG agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. BMKG juga meminta masyarakat di wilayah NTT mulai melakukan langkah penghematan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang panjang. Cakupan ketersediaan dan pelayanan air bersih oleh Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini berada di angka 20% dari total jumlah masyarakat menghadapi puncak musim kemarau. Kebutuhan air bersih standar di Kota Kupang mencapai 150 liter per hari per jiwa. Dengan proyeksi kebutuhan total yang terus meningkat setiap tahunnya, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lili Jawa di Kupang mengakui, cakupan pelayanan air bersih tidak semuanya dipasok dari Perumda Air Minum Kota Kupang, artinya belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang berdomisili di Kota Kupang.
5: Kebutuhan air per tahun itu 17.330 meter kubik setahun. Tetapi yang kita supply sekarang ini kurang lebih 1.700 meter kubik per tahun. Artinya kita masih punya gap kurang lebih 79.97% yang belum kita layani. Jadi ini kondisi existing. Pertanyaannya bagaimana ketika kita menghadapi Godzilla El Nino saat ini. Dari sisi ketersediaan air baku kita memang terbatas. Lalu dengan yang terbatas itu, apa yang harus kita lakukan menghadapi Godzilla El Nino?
3: Menurutnya, Kecamatan Alak tercatat sebagai wilayah yang paling krusial dan berstatus prioritas penanganan kekeringan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk Kota Raja, Oibobo, Maulava, dan Kelapa Lima juga masuk dalam zona prioritas penanganan kekeringan. Sementara pengelolaan utama bersumber dari air permukaan Kali Dendeng serta sumur bor yang dioperasikan oleh Perumda Air Minum. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemulihan sektor pendidikan dan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana gempa bumi terus diakselerasi. Ketua Umum Bayangkari Nyonya Yuliati Sigit Prabowo menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa perlengkapan sekolah sekaligus menggelar layanan pendampingan psikososial atau trauma healing bagi para pelajar terdampak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 5 September 2026 lalu. Penyaluran bantuan dan interaksi trauma healing disalurkan secara langsung di lapangan oleh jajaran Polsek Sanonggoang yang dipimpin oleh Kapolsek Ibda Risbel Pandiangan menyasar 3 lembaga pendidikan di Kecamatan Sanonggoang, yaitu SMA Negeri 2 Sanonggoang dan SMP Negeri 2 Sanonggoang di Werang, Desa Golombu, serta SD Sanonggoang, SDI Sanonggoang di Taal, Desa Wai Sano. Kapolsek Sanonggoang Ibda Risbel Pandiangan SIP menegaskan penanganan dampak bencana tidak boleh berfokus pada pemulihan fisik bangunan semata, melainkan juga harus menyentuh sisi pemulihan emosional anak-anak usia sekolah. Ia menambahkan kehadiran aparat kepolisian di sekolah bertujuan memulihkan mental para siswa agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan optimal. Paket bantuan logistik yang disalurkan secara langsung dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar proses pembelajaran siswa di tingkat SD, SMP hingga SMA. Kehadiran jajaran kepolisian beserta bantuan dan keceriaan yang dibawa mendapatkan sambutan hangat dari pihak sekolah serta para murid penerima manfaat. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sanonggoang, Valerianus Tadi SPD menyampaikan apresiasi mendalam atas respon cepat dari pimpinan Bayangkari dan jajaran Polres Manggarai Barat. Untuk memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih di musim kemarau yang bersifat kering dan panjang, Dinas PUPR Kota Kupang optimalkan pengelolaan sumber air baku seperti di Oepura, air hitam, serta memperkuat tata kelola air dan perluasan jaringan distribusi air minum guna mengatasi kekurangan air bersih bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Maksi Detan di Kupang mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih pada musim kemarau, pihaknya siap mengoptimalkan semua potensi sumber air baku pada sejumlah air yang memiliki debit yang cukup besar.
0: Kurang air pada musim kemarau, tapi mungkin bagaimana kita bisa menyediakan, menampung, dan mengelola distribusi air secara berkelanjutan. Kami dari sisi infrastruktur memang menjadi ketersediaan air baku itu penting. Ada sarana penampungan air seperti reservoir, embung, jaringan perpipaan, serta pendukung lainnya. Memang itu kami berupaya untuk memberikan peningkatan penyediaan setiap tahun. Kami rencana juga tahun ini ada 8 reservoir, ada 8 sumur bor yang...
3: Untuk memperkuat pasokan kebutuhan air minum di musim kemarau yang panjang dan kering tahun 2026, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membangun 8 unit sumur bor tersebar di 6 kecamatan. Pembangunan 8 sumur bor merupakan bagian dari penambahan 10 sumber air baru oleh Perumda Air Minum Kota Kupang yang tersedia atas 8 sumur bor Pemkot Kupang dan 2 sumur dari Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kemarau 2026 di Kota Kupang diprediksi kering dan panjang. Cakupan ketersediaan air di Kota Kupang berada di 20%. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang, informasi untuk Anda. Pendengar, berikut kami sampaikan update informasi donasi bersama untuk Flores, Rumah Musik Siloam, dan RR Kupang. Update untuk hari Senin ya, 7 September 2026 jam 4 sore. Yang pertama, donasi yang sudah dikumpulkan. Yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie KG. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan mie 1 kardus dari Asar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Cisika Nakamura. Pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan dari Ano Domino. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padebain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu dari PT Zensei Popoku. Uang 10 ribu dari Orang Baik. Uang 500 ribu dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu transfer via Bank BCA. Uang 150 ribu transfer via Bank BCA. Uang 20 ribu transfer via Sibank. Uang 25 ribu transfer via Sibank. Uang 50 ribu transfer via Bank BCA. Uang 200 ribu transfer via Bank BNI. Uang 500 ribu rupiah transfer via Bank BNI. Uang 100 ribu rupiah transfer via Bank BNI. Uang 50 ribu transfer via Bank BNI. Uang 100 ribu transfer via Bank BNI. Uang 15 ribu transfer via Sibank. Uang 50 ribu transfer via Sibank. Uang 100 ribu rupiah transfer via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Tunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg 10 karung dan beras 10 kg 1 karung yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, pakaian layak pakai 3 kantong yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, Rp350.000 transfer via Bank BNI, uang Rp300.000 dari tim konten media baru RR Kupang, uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik, uang Rp50.000 dari Pak Kedor, uang Rp50.000 dari Pak Anton, uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong, uang Rp50.000 dari Pak Nixon, uang Rp50.000 dari Ibu Ana Lopo, uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai, uang Rp100.000 dari Ibu Erika, dan uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris sebesar Rp7.389.000. Pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores. Kesempatan masih dibuka untuk yang ingin berdonasi atau menyumbangkan masih sampai tanggal 10 September 2026. Berarti kesempatan masih dibuka sampai besok, 10 September 2026. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang, bisa melalui Kris yang tersedia di media sosial kami. Bisa juga berupa barang yang bisa diantar langsung ke kantor RR Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk kita, untuk saudara-saudara kita. Dan informasi selengkapnya bisa menghubungi kontak person kami, Nyongki, 0852 3927 5950.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Iya, pendengar, selamat siang. Informasi untuk Anda, Gubernur NTT Melki Lakalena meminta pemerintah Kabupaten ND memberikan perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang turut terdampak gempa Flores agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Hal ini disampaikan ya ketika meninjau RSUD ND pada Rabu pagi dalam rangkaian kunjungannya untuk memastikan penanganan dampak gempa di Pulau Flores berjalan optimal. Ia meminta agar Pemda ND memastikan kalau ada rumah nakes yang rusak harus didata dengan baik untuk kemudian mendapatkan bantuan. Ia menilai perhatian terhadap tenaga kesehatan penting karena mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan menangani masyarakat terdampak bencana, meskipun sebagian dari mereka juga mengalami dampak langsung gempa. Karena itu ia meminta Bupati Wakil Bupati ND beserta jajaran segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap tenaga kesehatan yang rumah atau tempat tinggalnya mengalami kerusakan. Informasi ini dari antaranews.com.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Ya, pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menyatakan aktivitas gempa susulan di Flores menunjukkan tren penurunan. Walaupun begitu, masyarakat masih perlu waspada potensi gempa dalam beberapa pekan ke depan. Ya, dan menurutnya BMKG memperkirakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam 3 hingga 4 minggu ke depan, sehingga kewaspadaan masyarakat dan kesiapsiagaan pemerintah tetap harus dijaga. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap kondisi para penyintas, terutama karena September dan Oktober merupakan periode menuju puncak musim kemarau yang bisa mempengaruhi kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian. Ia juga mengatakan pendataan kerusakan rumah dan masyarakat terdampak juga terus dilakukan untuk memastikan bantuan maupun penanganan pemerintah diberikan secara tepat sasaran. Jadi hingga kini 3.042 rumah sudah didata, sedangkan 1.252 data masih dalam proses input, sekitar 2.808 rumah masih dalam tahap pendataan. Informasi dari antaranews.com.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dilansir dari laman resmi PT Taspen, diketahui bahwa PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Kami hadirkan untuk Anda ini pengumuman dari panitia Lomba Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Untuk para peserta Lomba Bintang Radio ini tentang pengumuman ya, ini sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026. Peserta yang masuk babak final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Untuk kategori putra, nomor tampil 17, Yeter Elon Tafui. Nomor tampil 16, Versili Jualianus N. Konsesau. Nomor tampil 8, Petran Mano. Nomor tampil 1, Brili Ujuratu. Nomor tampil 7, Isaac Obidaka. Dan nomor tampil 9, Mariano Rafim. Untuk kategori putri yang masuk babak final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, nomor tampil 6, Jessica C. Nomor tampil 7, Listiani Afilia Kapitan. Nomor tampil 10, Stefani Alista Isaac. Nomor tampil 4, Queen Jara Liwe. Nomor tampil 13, Kalsa Rensini. Dan nomor tampil 17, Yurita Beno. Untuk peserta yang masuk babak final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam final akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi, pengambilan nada dasar untuk final dan gladi untuk malam final akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya, selamat siang jelang sore pendengar. Dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda ya rangkaian Kupang Siang sesi yang terakhir dengan request and sharing. Dia nyambung ya sampai di jam 4 sore nanti. So, yang mau gabung nanti silahkan di line telepon, di WA ya, dan juga di live TikToknya Pro 1.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kami hadirkan untuk Anda request and sharing. Ya, request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin berbagi, ya, share, ya, tentang topik yang nanti akan Linda sama-sama share di Kupang Sore untuk edisi hari ini. Selamat sore untuk Mbak Mary Detan. Dan selamat sore juga untuk yang baru gabung ya di Kupang Sore dengan request and sharing. Request and sharing untuk edisi hari ini karena hari ini tanggal 9 September ya. 9 September tanggal cantik 99 ya. Ini biasanya sih di tanggal cantik ini mulai ada momen-momen untuk ya hari belanja online gitu ya, dengan potongan-potongan harga yang luar biasa yang dihadirkan khusus ya. Oke, dan yang mau Linda tanyakan untuk sama-sama share ya di sore hari ini adalah kalau teman-teman ya pendengar semuanya lebih suka mana gitu ya, lebih suka belanja online atau belanja konvensional ya, biasa datang ke toko lihat barang terus transaksi biasanya gitu ya, seperti biasanya. Jadi teman-teman lebih suka mana, belanja online atau belanja konvensional? Ya, Linda ingin mengucapkan selamat sore untuk Mams Jolly dan teman-teman yang sudah gabung di line live TikToknya RR Kupang. Oke. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa?
1: Dengan Pak Bosus dan Pedro.
0: Bapak bawa sesuatu veto. Oke. Ini mau sharing atau mau salam?
1: Online, karena beta seumur tuh.
0: Oh, iya.
1: Kalau misalnya beta hobi barang yang bermerek.
0: Oke.
1: Misalnya celana, kasus atau ini Adidas itu.
0: Oke.
1: Saya harus pesan COD, tapi bayaran di bank.
0: Iya.
1: Bukan bayaran di pengirimnya.
0: Oke.
1: Satu jauh itu kalau leader harus pergi bank. Itu resmi itu.
0: Oke.
1: Begitu begitu ya. Beda salam dulu.
0: Iya, salam, silakan.
1: Salam buat Bu Dasmi, Jona, ada Bu Miller, Emil, Dinda, Mbak Mary, ada tiga orang, ada Bu Endang. Ini seri itu. Ria Sikimang, Bung Masa, Bung Rispati, ada Uwe di Manado, Diria, Diria Roto, Emi Roto, apa asa, semua-semua saja. Terima kasih, Mas Sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore Bapak Botus ya di Fato Veto. Iya. Baik, yang di line telepon, Oke, ini agak ribet ya. Halo.
2: Halo, selamat sore Kak Linda.
0: Selamat sore. Halo, request and sharing dengan siapa?
2: Halo, selamat sore, Opa Emi di Tilong.
0: Oke. Iya, Opa Emi, silakan Opa Emi.
2: Apanya?
0: Opa Emi lebih sekarang ini lebih suka belanja online atau belanja langsung ke tokonya?
2: Saya lebih suka langsung ke tokonya kayaknya.
0: Kenapa?
2: Ini begini Kalinda, kalau kita belanja online kadang barang yang kita pesan tidak seperti yang kita itu Kalinda, terkadang dia apa ya? Malaysia itu, lalu kemudian karakternya yang kita itu tidak begitu tidak seperti yang kita harapkan.
0: Kadang-kadang barang yang dibelanja, dibeli, datang tidak sesuai harapan.
2: Iya, kadang ukurannya tidak pas, dia punya kualitasnya juga kadang itu beda, dia punya itu terkadang begitu sekali.
0: Okay.
2: Nah, kalau belanja konvensional memang, kalau belanja online itu memang itu hemat itu. Kalau ini sekarang kan kita hanya terima di rumah. Kita terima di rumah, jadi itu menurut saya itu hemat. Artinya itu hemat ya, transportasi. Cuman itu sudah dia punya apanya itu ya, sekarang sudah sesuai dengan apa yang dipertunjukkan di apa di gambar atau di foto itu.
0: Iya.
2: Lalu kemudian kadang-kadang itu ukurannya tidak setar, kadang warnanya juga tidak itu. Terkadang kan begitu, kadang-kadang. Lalu sedangkan kalau kita belanja apa ya, belanja langsung, itu kan kita langsung lihat barangnya, konsep. Barangnya itu seperti itu, kemudian apanya itu, kalau pakaian itu ukurannya itu
0: iya, sesuai.
2: Kita bisa ukur langsung,
0: kadang-kadang
2: kan ada toko-toko yang menyiapkan itu.
0: Benar-benar.
2: Itu kalender. Jadi itu kita tidak itu dan itu kayak apa tidak mengecewakan apa gitu kalau kita pulang itu ke rumah itu tidak mengecewakan.
0: Oke.
2: Itu seperti itu.
0: Baik. Iya, silakan Opa salamnya untuk 5 orang.
2: Ada lagu kesan dekat Linda.
0: Lagunya Naf, kau masih kekasihku. Terus Nadine Amisah Tawa, Raisa sama Ahmad Dhani biar menjadi kenangan. Lalu ada Peter Pan, Sally sendiri. Moya.
2: Enough lah ke Linda.
0: Enough, oke, boleh. Ya. Silakan.
2: Kau masih kekasih tuh, Linda.
0: Iya, kau masih kekasih.
2: Oh iya, iya. Baik, ke Linda. Salam dulu ke Linda.
0: Iya, silakan.
2: Nah, yang pertama untuk buat tubuh sekali ya, di kata-kata yang terlihat. Berikut ada ini itu sudah dimantasi. Kemudian ada Mak Mary. Tadi Mak Mary ada semua satu kali ini?
0: Di TikTok tadi.
2: Oh, di TikTok. Ada Mak Mary Kenaan kok?
0: Iya.
2: Ya, Mak Mary Kenaan, Mak Mary Pasir Panjang, Mak Mary Waisawa. Ada Mak Mary ada 3 juta Linda. Nah, jadi kita kasih itu Mak Mary 01, 02, 03.
0: Oke.
2: Tinggal urusannya ya bisa diganti-ganti sampai masa duluan itu berarti mode 1.
0: Oke.
2: Dari kita berhenti di kampung aman so eh. Jadi kadang-kadang dia bisa menyamar kali
0: ya. Begitu.
2: Pada masa pertama kepikirin mama atau pada ujung-ujung baru kau tahu orang so eh.
0: Oke. Okay.
2: Dari kita ada Teli dari Bogor, kemudian ada Bang Freddy Mbak Utri di Maroke, kemudian ada Bang Andi, ada Kak Diona Dewa yang sahabat, dan semua sekali.
0: Baik.
2: Selamat bertugas, Tuhan berkati selalu. Selamat menyongsong ulang tahun RRI. Tanggal berapa? 11 kali.
0: Tanggal 11 nanti.
2: Okay.
0: Hari Jumat.
2: Selamat menyongsong ulang tahun RRI. Tanggal 11 yang akan datang.
0: Iya. Terima kasih. Selamat sore. Kita menyapa lagi. Halo. Halo. Iya.
3: Halo sore. Halo. Mary di Kenaan.
0: Baru disapa tadi sama Opa Emi.
3: Iya, ini lagi nonton Kakak Linda sambil telepon nih.
0: Oh. Ini ada Evan, salam
3: karena
0: kasih Mak Mary.
3: Rumah.
0: Oh, Mak Mary ini ada di live TikTok. Evan, salam
3: malas.
0: Kasih
3: salam
0: Mak Mary.
3: Kasih dia.
0: Jadi.
3: Oke. Okay.
0: Ya, silakan.
3: Kalau saya lebih suka belanja langsung.
0: Kenapa?
3: Langsung di toko atau di mall saja. Sebab kalau di online kadang-kadang puas, kadang-kadang tidak puas.
0: Iya sih. Berdasarkan pengalaman ini pasti.
3: Tidak puasnya.
0: Pasti berdasarkan pengalaman ini,
3: iya.
0: Mama.
3: Oke.
0: Oke.
3: Ini lagi di luar jadi lagi rame jadi malam lah.
0: Oke.
3: Okay. Oke, okay, salam buat semua. Ame Evan. Terima kasih Ame Evan Bunda Asmi. Opa Emi, Bapak Botus, Mama Mary Pasir Panjang, Mama Mary Oisao. Om Endang. Singkatnya buat semua Bunda Asmi ya, Bung sudah.
0: Iya.
3: Oke, okay, makasih.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Mak Mary ini walaupun mungkin di lagi di luar tapi masih tetap sempat-sempat. Ya, untuk Bunda Asmi, kalau yang WA itu jangan telepon ya karena ini perangkatnya Linda lagi gunakan untuk live TikTok. Kalau mau di menelpon bisa di telepon 0380 843 1152. Nyong Galang, selamat semangat siaran, terima kasih. Dan halo, request and sharing.
4: Halo, request and sharing, Mami Rina Melinda.
0: Oke, Mami Rina mana ini?
4: 0999.
0: Jauh sekali itu.
4: Saya rau bau itu Mami Rina Melinda semua.
0: Oke, silakan Mak.
4: Mami langsung pilih nih, lihat tim yang mata biji sekali ini.
0: Supaya tahu jelas betul-betul.
4: Karena yang Desember Mami tentang bagaimana yang datang ibu-ibu permisi, tapi ibu-ibu hamil yang harus pakai. Habis Mami puan nanti sangkan cincin. Kita tembus dia sampai di Australia sana. Jadi Mami Mary di pasar juga ada juga.
0: Oke. Okay.
4: Harga juga tidak beda jauh juga sekali. Oke. Okay. Kita puas.
0: Nah,
4: pesan yang satu datang di pas, ini pesan lain datang lari lewat sampai pas punya.
0: Iya, kadang-kadang ada yang pas gitu ya, kadang-kadang ada yang tidak. Tapi memang tergantung masing-masing orang sih ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Mbak Mary, silakan. Ini sampaikan salamnya untuk siapa ini?
4: Salam yang pertama untuk Bapak Butus 01.
0: Udah begitu lah.
4: Bapak ini 01. Mbak Mary Desan, Mbak Mary Pasir Panjang, Ilya, ini di Rote. Dan untuk semua-semua pendengar setia RRA Cupang dimana saja berada. Selamat sore semua. Untuk kakak yang bertugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, salam ya. Selamat sore. Iya, selamat sore untuk Mursidia, ada Hutija, lalu ada Dev, Dev ya, ada Dev, ada Prima Aluminium, ada Yudhistira ya, selamat sore juga untuk Olvi Janis ya, Echa juga, selamat sore untuk Salbia Heni, lalu ada Ina ya, Ina Pisces 77 dan Wijiati. Oke, ada Pesona Nusantara juga, selamat sore. Rakyat Kampung juga selamat sore. Untuk Our NTT, nama akun Our NTT. Halo, selamat sore. Girl Kayla, Grill Kayla. Lalu ada Kekas, Kekaswa, semoga saya tidak salah menyebutkan ya nama akunnya yang sudah gabung. Yuli juga selamat sore, ada Dun juga selamat sore. Siapa lagi nih? Awal Budi 61. Oke, okay. Our NTT, thank you ya. Yeah. Booster Dewa, tadi Mak Mir udah ya, Linda udah menyapa. Mams Jody juga udah ya. Alan dan Alex ya, Alex, lalu ada Octaviana Rupilo ya. Oke, okay. Thank you dan selamat sore untuk yang baru gabung. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo.
0: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore. Sore kakak cantik.
0: Iya. Ini dengan siapa ya?
5: Kalinda.
0: Dengan siapa ini?
5: Gepley. Ini sama Bunda Asmi.
0: Karena terlalu lama baru Linda dengar suaranya begitu.
5: Soalnya Kalinda juga paling pagi sejena.
0: Oke deh. Bunda.
5: Oke, Kalinda. Salam-salam dulu boleh?
0: Jawab Linda dulu. Jawab Linda dulu, Bunda. Bunda suka belanja online atau belanja langsung di toko?
5: Kalau aku sih belanja langsung, Kak Linda.
0: Karena
5: kalau pesan berarti ya syukur barang yang datang itu sesuai keinginan. Kalau enggak gimana?
0: Ya tanggung sendiri.
5: Maka dari itu belanja langsung, Kak Linda.
0: Oke, iya. Silakan salamnya, Bunda.
5: Oke. Yang pertama untuk Mami Ridetan. Selamat siang Mami cantik. Kita lagi JJ nih. JJ sambil pantau Kak Linda.
0: Ketahuan ya.
5: Kita lagi JJ dari rumah sakit Kartini. Sekarang di belakang Ramayana.
0: Waduh. Ini memang betul-betul hari jalan-jalan.
5: Kita JJ sambil ini nonton Kak Linda di TikTok. Sambil berupaya untuk gabung.
0: Oke.
5: Oke. Oke, kakak cantik. Yang berikutnya untuk Oma Keisha. Lalu Mama Rian, Mama Glenn, Mama Mary Latif, Mama Mary Nomleni, Pak Mandran di Bibi Salma. Siapa lagi? Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo, Nona Ria Jakarta,
0: dan semua-semuanya.
5: Soalnya Kak Linda lagi ngetik apa itu, jadi aku pelor aja deh.
0: Lagi ngetik untuk menghentikan Mama.
5: Oke, request lagu boleh kok Kak Linda?
0: Bukan request, pilih Mama.
5: Oh, pilih lagu boleh.
0: Naf, Kau Masih Kekasihku, Nadine Amisa Tawa, Raisa Sama Ahmad Dhani, Biar Jadi Kenangan. Ada Peter.
5: Biar Jadi Kenangan aja.
0: Ya. Oke.
5: Siap. Oke, buat Kak Linda, mat siang, mat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Oke, dadah.
0: Oke, iya. Evan langsung sambung, borong satu kelurahan. Oke, iya. Baik. Terima kasih. Dan katanya Evan betul suka pakai tongkat jadi belum bisa gabung. Nah, oke. Okay. Iya, semoga sehat-sehat selalu ya untuk Evan. Dan kita masih terus lanjut ya untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini. Kita di request and sharing sampai jam 4 sore. Dan topiknya itu teman-teman pendengar lebih suka mana, belanja online atau langsung ke toko konvensional? Karena ini kan tanggal cantik ya, biasanya tuh kan memang tanggal cantik itu selalu dijadikan apa ya, waktu untuk banyak kasih diskon, potongan-potongan harga, ada beli satu gratis satu, ada potongan 50% dan lain sebagainya. Jadi ini dimanfaatkan ya tanggal cantik ya, waktu-waktu seperti ini untuk mulai belanja online banyak-banyak gitu ya, mencari apa ya, diberikan kesempatan untuk belanja online gitu. Jadi kalau teman-teman sendiri ya lebih suka mana, belanja online kah atau belanja langsung di tokonya, datang langsung lihat barangnya langsung begitu ya. Tadi Bapak Botus, kalau Bapak Botus sih lebih suka online ya. Kalau Bapak Botus lebih suka online. Terus tapi kalau OPMI, Mamer dan juga Bunda Asmi juga lebih suka langsung ke tokonya begitu. Karena memang ya masing-masing pasti punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya. Kadang-kadang ada yang memang benar-benar apa ya, yang biasanya kalau istilahnya penjualan atau dijualan online sih istilahnya itu real picture gitu ya, sesuai dengan gambarnya. Ya bersyukur kalau datang itu pas gitu, tapi kalau tidak ya kalau tidak bagaimana tuh ceritanya ya, siapa yang harus menanggung ya. Oke, jadi ada yang lebih karena kayaknya lebih puas lah gitu ya, datang langsung ke tokonya, lihat barangnya begitu ya, supaya ditahu ini kualitasnya, kainnya seperti apa, kalau misalnya itu pakaian gitu ya, ataupun barang-barangnya ini lihat kualitasnya tuh seperti apa, bisa di sudah ada gambaran, sudah tahu gitu apa yang kita mau beli. Oke, Linda masih nantikan ya pendapat-pendapatnya di request and sharing untuk edisi hari ini. Oke, selamat sore, salam kenal untuk Moms Jolly. Lalu ada Superman, wow, sore, selamat sore. Lanjut lagi kita, ya, Evan tadi Linda sudah menyapa ya, siapa lagi nih? Den, ya, oke, semoga saya tidak salah menyapa nih. Ada Tasya, lalu, oke, Kak Nyong Galang udah itu juga tadi ya. Yang Mulia Libra, selamat sore. Oke, lanjut lagi, ada siapa kegerangan nih, ada Wela Marendes, ya. Wela Marendes, selamat sore, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, ya. Oke, lalu masih ya. Ini nama yang punya nama akun Rebecca, lagi tadi mampu, thank you. Dan Linda putarin dulu ya dari miliknya Naf yang dipilih tadi sama Opa Emi, kau masih kekasihku.

Iya, selamat sore untuk yang baru gabung ya sama Linda di sini di Request and Sharing ya. Linda hadirkan untuk Anda sampai jam 4 sore. Thank you yang sudah gabung, ada Aming Reis, Aida Nersi, yang punya apa aku lelaki, tak mampu kapan jalan-jalan Jakarta. Boleh sih ya. Jadi ide nih. Oke. Thank you. Kapan-kapan ya. Lalu ada Rebecca, kenal Ciri? Sepertinya tidak ya. Oke. Baik. Thank you. Baik. Yang baru gabung ya sama Linda di sini di live TikTok juga. Andika juga thank you. Kita di Request and Sharing. James juga selamat sore. Kita di Request and Sharing yang Linda hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4. Ya, sampai di jam 4 sore. Don, selamat sore. Dan yang mau gabung ya, bisa di live TikTok sekarang ya, live TikToknya RR Kupang. Bisa di situ komen juga ya. Topiknya untuk kita di sore hari ini ya. Untuk sore hari ini kaitannya biasanya tuh di 99 promo gitu ya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman sukanya itu ya, sukanya itu belanja online atau langsung datang ke toko konvensional begitu ya. Selamat sore. Oke, Kak James Komesa, oke. Selamat sore, terima kasih. Ya, boleh kasih pendapatnya ya, teman-teman yang gabung di live TikTok RR Kupang. Sukanya belanja online atau datang langsung ke tokonya konvensional begitu ya? Kenapa? Oke, silakan Linda nantikan ya pendapat-pendapatnya sampai di jam 4 sore. Dan tidak hanya itu saja ya, bisa juga di line telepon ya, bisa juga di line telepon. Kalau line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1. Kalau WA-nya Pro 1 itu pesan teks ya, jangan nelpon ya, karena Linda menggunakan perangkatnya untuk live TikTok. Oke, okay. Oh Kak James, kalau beta sih lebih suka belanja langsung ke toko. Kenapa ya? Iya, ada sih yang bilang kenapa ribet-ribet ya gitu ya. Kan kalau online sudah ada di situ keterangannya. Misalnya sepatu ya, misalnya sepatu itu kan ada ukurannya tuh 38 gitu. Terus kualitasnya seperti apa, spesifikasinya itu seperti apa, begitu ya. Sudah ada keterangan-keterangan di situ. Kan gampang, tidak perlu keluar-keluar rumah. Tinggal di, ya, pencet saja, klik, oke, okay, pembayaran, dan selesai. Sepraktis itu, oke. Okay. Yang mau praktis sih ya. Tapi ada yang juga tadi di sempat beberapa ya menyatakan bahwa lebih suka langsung datang ke toko supaya bisa lihat langsung barangnya, begitu ya. Bisa lihat langsung barangnya, dilihat sendiri kualitasnya, dites sendiri, begitu ya. Supaya kalau misalnya pakaian itu apakah pas, benar-benar pas di badan, sesuai dengan ukurannya atau tidak, warnanya juga ya, apakah real picture gitu ya. Oke, deh, silakan masing-masing kan punya kelebihan kekurangannya ya. Oke, selamat sore juga untuk Tom Her. Ada Billy Gavindia. Oh iya, ulang tahun RRI tanggal berapa ya? Tanggal 11 September kakak. Oke, 11 September. 11 September hari radio ya. Hutnya RRI 11 September. Oke, jadi nanti kita akan ada upacara dan juga ada acara penyulutan obor di 11 September hari radio. Oke, ya kalau begitu Linda puterin dulu ya. Yang... terima kasih, sama-sama. Bia juga selamat sore, thank you. Ya, boleh dikasih pendapatnya ya, lebih suka belanja online atau langsung ya, langsung ke tokonya.
Milianti, iya, Milianti Trisno, ya, selamat sore, thank you. Lina puterin dulu ya, Raisa sama Ahmad Dhani. Iya, Raisa sama Ahmad Dhani biar menjadi kenangan.

0: Iya, untuk yang baru gabung ya sama Lida di sini, kita di request and sharing dan Lida masih ngajak kita untuk sama-sama share begitu ya, berbagi pendapatnya ya tentang teman-teman lebih suka belanja online atau belanja langsung ke tokonya, konvensional lah begitu ya. Oke, sambil selamat sore ya untuk yang sudah gabung di live TikToknya Pro 1 ataupun terus mendengarkan Pro 1 ya, di request and sharing untuk yang diisi hari ini. Bisa gabung ya, bisa gabung di line teleponnya Pro 1, bisa juga di WA, bisa juga di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440, bisa juga di live TikTok karena sementara live TikTok RRI Kupang untuk request and sharing. Dan ini ada informasi ya, informasi pengumuman ini ya dari panitia Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 untuk peserta Lomba Bintang Radio ini sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, peserta ya, peserta yang dinyatakan masuk babak final, peserta yang dinyatakan masuk babak final untuk kategori putra, nomor tampil 17 Yeter Elon Tafuli, nomor tampil 16 Verseli Jualianus and Concesau, nomor tampil 8 Petran Mano, nomor tampil 1 Brili Ujuratu, nomor tampil 7 Isak Obidaka, dia nomor tampil 9 Mariano Rafim. Ya, peserta yang masuk babak final untuk kategori putri, nomor tampil 6 JC Kasih, nomor tampil 7 Listiani Avilia Kapitan, nomor tampil 10 Stefani Alista Isak, nomor tampil 4 Queen Jaraliwe, nomor tampil 13 Kalsa Rensini, dan nomor tampil 17 Yureta Beno. Ya, jadi untuk adik-adik yang peserta Lomba Bintang Radio Indonesia RRI Kupang tahun 2026 yang sudah dinyatakan masuk babak final ya, informasi untuk Anda, pengambilan hadiah dasar untuk final dan gladi untuk final dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Sekali lagi, pengambilan hadiah dasar untuk final dan juga gladi ini akan dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 ya, jam 3 sore di Studio 1 RRI Kupang. Oke, selamat ya untuk adik-adik yang masuk final Bintang Radio RRI Kupang. Halo, terputus. Mungkin bisa dicoba lagi ya di line teleponnya Pro 1 0380-843-1152 dan 82543 kali ya, yang mau gabung sama Linda di sini di request and sharing. Oke, ini kita bicara tentang belanja online ya, dan juga belanja secara konvensional. Memang ada, kalau jadi tadi sih lebih banyak yang suka langsung ke toko ya, belanja konvensional, belanja offline gitulah, gitu ya. Oke, ada yang memang lebih suka itu karena ada kelebihannya gitu ya, ada kelebihannya. Oke, Lina menyapa dulu supaya jangan terputus lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Siapa kegerangan ini?
1: Orang soe kakak.
0: Aduh, terlalu lembut.
1: Hai.
0: Sama siapa ini?
1: Ferry. Ferry.
0: Oke, makanya jelas. Oke, Om Ferry. Aman-aman kok?
1: Aman, namanya kampung aman, jadi aman.
0: Itu yang mau ditanya gitu ya. Yeah. Namanya aman, jadi tapi belum tentu aman kan?
1: Kampungnya aman, otaknya manusia, otaknya coping semua.
0: Ah, itu yang tidak aman berarti. Oke, okay. Okay, Om Ferry lebih suka belanja online atau belanja langsung ke toko?
1: Kalau beta lebih senang offline.
0: Kenapa?
1: Langsung supaya kau bisa cari tahu yang baik dan yang tidak baik, dia kualitasnya.
0: Karena lihat langsung begitu.
1: Iya. Yeah. Kalau online oke-oke saja. Mm-mm. Memang cepat sampai. Tapi ada tetapinya.
0: Tapi
1: kotong sana tahu bahwa yang di Amerika kotong punya tujuan lain walaupun mereknya sama, tapi kan dari kotong ini kan kotong masih pakai pilih-pilih toh kakak. Walaupun kotong catat di sini bahwa merek ini nomor sekian. Tapi dari kita yang langsung kita kan harus lihat warna ini. Walaupun ada hitam semua, walaupun ada putih-putih semua, tapi kan dari kita punya perasaan, kita mau yang mana. Dan kotong ini dari punya kualitas, kekuatannya. Dan kita istilahnya, jangan kita lihat dari luar casingnya, tapi dalamnya bagaimana.
0: Okay, ini berarti kalau kayak Om Fer ini ngecek betul-betul ya.
1: Iya. Rugi-rugi satu kali, jangan rugi dua kali. Jangan sampai kita online, lantas antri datang, mau kasih pulang kembali kan sana enak. Nah ini online dia hanya sebatas antar, dapat dia sana tahu bahwa ini dari mana. Iya kan?
0: Okay.
1: Jadi langsung saja.
0: Iya, langsung sale bye-bye.
1: Yeah.
0: Okay, Om Ferry, ini ada Nadine Amisa Tawa, ada Peter Pan Salisa Diri, ada Raim Laudi Lusung Pipi, dan Kotak Selalu Cinta. Mau yang mana?
1: Peter Pan.
0: Untuk siapa?
1: Okay. Salam pertama, Opa Miller, Opa Emi, Om Enang Icabang Ragnamo.
0: Iya.
1: Yeah. Nela Alak, Kasiona Esata, Ibu Dewa Esama, Nita Eceta, Ibu Besi Manu Tepen, Kawati Perumna, Bapak Bortus Fat, dan semua yang lagi spell.
0: Okay.
1: Kelinda dengan siapa?
0: Lindanya sama Kelvin.
1: Kelinda dengan Kak Kelvin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Shalom, terima kasih Om Ferry di SOE. Dan selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini, yang sudah gabung di line telepon ya, di live TikTok juga, selamat sore ya. Kita bicara tentang lebih suka mana, belanja online atau datang langsung ke toko. Ya, kita masih bicara tadi ya tentang kayaknya Om Ferry juga tadi bilang lebih suka belanja langsung ke toko offline begitu ya. Karena tadi sempat juga disampaikan ya, bisa cek barang langsung ya. Karena kita bisa lihat, menyentuh langsung, mencoba gitu kualitasnya dan ukuran barang itu secara langsung. Dan bisa langsung dibawa pulang ya, digunakan tanpa perlu menunggu ya. Kalau misalnya online otomatis, kalau pengirimannya di luar daerah otomatis harus menunggu ya. Dan interaksi sosial, ini karena bisa berkonsultasi. Bisa berkonsultasi langsung dengan penjaga tokonya gitu ya, yang jagain ya. Jadi ini untuk menghindari resiko tadi salah ukuran, salah warna gitu ya, atau salah tekstur yang dimau, kualitas yang dimau begitu. Oke. Jadi memang masing-masing itu punya plus minusnya gitu ya. Nah, kalau kekurangannya pun ada ya. Mas tadi Linda kan bilang ya, masing-masing itu punya plus minusnya, punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya untuk ya untuk yang offline itu waktu dan tenaga yang terbatas ya, karena memang kan kita harus apa ya, pergi gitu ya ke lokasinya, ke tokonya gitu ya. Dan terikat jam buka tokonya ya. Kalau kita misalnya kita punya sempatnya itu di selepas kerja lah gitu ya. Ada kan yang udah tutup, nanti siangnya tutup terus sorenya baru buka lagi gitu. Tapi adanya yang memang ini jam 7, jam 8 udah tutup tokonya. Sedangkan kita barusan punya waktu tuh di jam segitu. Jadi memang kadang-kadang terbatas atau terikat waktu, dan kita sendiri juga harus kesana gitu ya. Memang harus kesana karena kita juga yang mau ngelihatnya gitu. Jadi ada juga ya, ada juga di toko itu stoknya itu memang terbatas. Kalau di internet itu kadang-kadang sudah lebih banyak pilihannya gitu ya. Dan jarang ya promo-promonya itu ya di waktu-waktu tertentu gitu ya. Promo-promonya, diskon besar-besaran itu di waktu-waktu tertentu ya. Jadi tidak sebanyak ya, pilihan kita ketika ada di platform digital. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya kalau kita memilih untuk berbelanja offline ya, langsung ke tokonya atau konvensional. Ya, dan kita masih terus lanjut, Linda puterin dulu Peter Pan ya, Sally sendiri.

Kita masih terus lanjut dan beberapa menit lagi nih untuk request and sharing ya. Tadi Linda sudah kasih ya kekurangan dan kelebihannya belanja offline, belanja langsung ke toko, belanja secara konvensional. Nah ini kelebihan dan kekurangannya untuk yang suka belanja online. Nah kalau untuk yang suka belanja online itu kelebihannya praktis ya. Memang kalau tidak punya waktu, tidak punya banyak waktu untuk ke tempatnya langsung, ke tokonya langsung, dan cuman di rumah pengen lihat-lihat, aduh kayaknya ini bagus nih. Dan udah tahu ya ukuran-ukurannya seperti apa, bisa, itu bisa belanja online bisa jadi pilihan yang tepat sih sebenarnya, karena praktis dan juga fleksibel. Jadi kita bisa lakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus keluar rumah atau tanpa harus ke tempatnya gitu. Kalau misalnya masih udah selesai kerjaan, masih ada beberapa menit ya waktunya, dan kayaknya harus lanjut lagi aktivitas lain, kayaknya bisa nih untuk belanja online, praktis, fleksibel. Dan biasanya pilihannya juga lebih luas ya, karena kita bisa membandingkan satu produk yang sama dari beberapa toko, ya punya banyak pilihan warna dan lain sebagainya. Jadi mudah untuk membandingkan harga dan juga mencari barang dari berbagai toko, berbagai wilayah pun juga demikian. Dan kadang-kadang itu lebih sering banyak promo sih ya, lebih sering banyak promo ya, menawarkan diskon, voucher, ongkir, gratis ongkir dan lain sebagainya. Ada cashback juga, dan itu yang lebih sering digunakan gitu ya, promo-promonya itu di belanja online. Itu kelebihannya untuk yang suka belanja online. Tapi ya, tapi ada juga kekurangannya gitu ya. Ada kekurangannya yaitu adanya resiko penipuan, terus barang-barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang udah di posting gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan gitu ya. Dan kadang-kadang ada harus ada biaya tambahan, bayar ongkir gitu ya. Bisa mengurangi hemat-hemat. Dan waktu tunggu ya. Namanya kalau kita pesan barang dari luar daerah, otomatis ada waktu tunggunya. Harus menunggu gitu ya. Kalau

di live TikTok RRI Kupang untuk request and sharing untuk edisi hari ini. Kalau yang sekali lagi, kalau yang punya banyak waktu ya, punya kesempatan untuk belanja secara offline begitu ya, ke toko ya, kenapa tidak gitu. Dan memang pengen benar-benar ngecek ya, ngecek barangnya gitu ya, pasti itu offline atau konvensional ya, belanja langsung di toko menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya Anda yang tidak punya begitu banyak waktu ya, pengennya juga praktis-praktis dan udah tahu, misalnya kayak ada yang juga sudah tahu, misalnya kayak sepatu atau barang-barang yang diinginkan dengan ukuran dan warna dan lain sebagainya, ya kayaknya belanja online menjadi pilihan yang tepat. Tergantung dari kesukaannya masing-masing ya, dan juga pilihannya masing-masing gitu, karena setiap cara itu punya kelebihan dan kekurangannya juga. Lina tuntaskan ya request and sharing untuk edisi hari ini, dan selepas itu ada informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Selamat sore, sukses untuk hari ini, dan hopefully yang dikerjakannya juga sukses ya, selesai benar-benar sukses deh ya. Untuk rangkaian Kupang Sore masih terus dihadirkan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini. Pro 1.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berusia 40-70 tahun. Dalam unggahan ini terdapat nomor kontak untuk mendaftar. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, unggahan video dengan narasi tersebut disertai dengan nomor kontak tidak benar. Nomor kontak yang disampaikan di posting tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau Dana Bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasil yang ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumber.com berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat pada 18 Desember 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang sore ini.
0: Pro 1.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Attambua untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timur Attambua. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Selengkapnya, Alfred Sengge melaporkan.
2: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Ya.
2: Sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
3: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
4: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Ya. Sementara Naeoni dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
5: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang di lakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
3: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timur Attambua. Berikut laporan Feby Leolede.
6: Hingga tahun 2026, sebanyak 7 pelayanan perizinan masih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, Kabupaten Belu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, Onvinus Kote, mengatakan sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan dengan total sebanyak 173 jenis perizinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 instansi secara aktif membuka loket dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik Timur Atambua, sementara 2 lainnya telah dilaksanakan secara daring atau online. Onvinus Kote menjelaskan layanan yang aktif memberikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Samsat, Nakertrans, Kepolisian untuk pelayanan SKCK dan sidik jari, serta Kejaksaan Negeri Belu. Dikatakan meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi fasilitas dan sarana pendukung, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara optimal agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan efisien.
7: Melakukan pelayanan perizinan dan non-perizinan, yaitu sebagaimana ada loket-loket yang ditempati oleh teman-teman FO itu. Di sisi itu, satu sisi juga kami juga diberikan kewenangan salah satu itu untuk mengkoordinir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Belu. Dalam Mall Pelayanan Publik itu diharapkan semua Mall Pelayanan Publik itu adalah untuk menyatukan seluruh layanan ada di satu tempat, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan baik itu perizinan dan administrasi lain-lainnya di satu tempat atau satu pintu, sehingga ketika masyarakat butuh apa masuk dan keluar membawa hasil. Itu harapan daripada Mall Pelayanan Publik itu sebenarnya. Nah, dalam Mall Pelayanan Publik sendiri itu sebenarnya itu ada sekian, kalau sesuai SK Bupatinya ada, kalau khusus untuk DPMPTSP itu ada kurang lebih 173 izin yang dikasih menjadi kewenangan dinas ini DPMPTSP. Nah, selain itu, selain dari izin-izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP sendiri itu, yang melakukan pelayanan di Mall Pelayanan Publik itu untuk sementara yang aktif ada 7, yang komunikasi secara online itu ada 2.
6: Menurut Onvinus Kote, setiap hari rata-rata sekitar 30 hingga 50 orang datang ke Mall Pelayanan Publik Timur Atambua untuk mengakses berbagai jenis pelayanan yang tersedia. Onvinus mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terpadu termasuk mendorong pemanfaatan layanan secara online sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan dan non-perizinan secara lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
7: Kalau rata-rata per hari itu di atas 20-30an, bahkan kalau ada waktu-waktu tentu itu ada sampai ratusan bahkan ribuan. Nah, ratusan sampai ribuan itu ada waktu-waktu tentu saya sampaikan tadi, seperti contoh ada pemberkasan P3K, tes CPNS, tes TNI Polri, atau tes-tes kedinasan lainnya, seperti memasuk perkuliahan. Paling banyak kalau untuk sementara ini urusan KTP, akta anak, akta nikah, dengan akta kematian. Untuk NIB-nya itu memang cukup banyak, tetapi lebih banyak online. Kan kita buka nomor call center sehingga pengunjungnya tidak ke sini, tetapi kita komunikasi lewat ini online.
6: Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang berjalan agar kehadiran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR STKIP STKIP Simbiosis ND resmi menyandang status sebagai sarjana. Berikut laporan Ricardo Scotta.
8: Sebanyak 11 mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi atau PJKR STKIP Simbiosis ND menjalani yudisium pada Sabtu 5 September 2026.
9: Yudisium Sarjana S1 periode 4 ini mengusung tema alumni berdampak, ilmiah, bijaksana, beriman, dan dihadiri Ketua STKIP Simbiosis serta Civitas Akademika. Kegiatan Yudisium dipimpin langsung Ketua STKIP Simbiosis ND Edelbertus Witu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan profesiat kepada para lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun di tengah berbagai tantangan selama masa perkuliahan.
10: Tentu mereka diharapkan memberi dampak atau manfaat lah bagi masyarakat di mana mereka tinggal dan di mana mereka bekerja. Tentu mereka sesuai kompetensi yang dilatih di Prodi PJKR STKIP Simbiosis, mereka memiliki kompetensi khusus, yakni menjadi guru olahraga baik di level SD, SMP maupun SMA. Jadi tentu ke depan akan lebih banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka dengan kompetensi yang ada diharapkan mampu bekerja secara maksimal.
9: Edelbertus. Menjelaskan tema alumni berdampak menekankan tiga prinsip yang perlu diterapkan para lulusan dalam menjalankan profesinya. Ketiganya yakni ilmiah dengan terus memperkuat kompetensi, bijaksana dalam menghadapi kondisi peserta didik, serta beriman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sementara itu, perwakilan peserta Yudisium, Hieronymus Tonda, mengaku bahagia karena Yudisium menjadi momen yang telah lama dinantikan. Ia mengatakan selama 1 tahun terakhir, dirinya telah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar Katolik di Manggarai. Menurutnya, Yudisium menjadi pencapaian penting karena dapat menyelesaikan pendidikan sekaligus menjalankan tugas sebagai guru.
11: Tentunya senang karena memang kami punya penantian itu sangat panjang. Jujur saja, saya itu NIM 2021 dan 1 tahun ini, puji Tuhan, saya kerja di salah satu SDK Katolik di Manggarai dan ini adalah momen yang paling kami tunggu-tunggu.
9: Hieronymus berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yudisium ini menjadi penanda berakhirnya masa studi, sekaligus awal bagi para lulusan untuk mengabdikan kompetensinya di tengah masyarakat. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Mencegah penyakit mulut dan kuku pada ternak besar sapi, Dinas Peternakan Belu gencarkan vaksinasi ternak dilakukan 2 kali setahun dengan dosis vaksin sebanyak 120 ribu dosis. Berikut laporan Ferdi Asi.
12: Menjaga kesehatan ternak agar terhindar dari penyakit salah satu upaya pemerintah melalui petugas Dinas Peternakan Belu melakukan vaksinasi ternak. Petugas peternakan yang turun ke lapangan melakukan kegiatan vaksinasi ternak dengan periode vaksin 2 kali dalam setahun bulan Januari, Maret, dan periode kedua yakni Juli, September. Umumnya merujuk pada Program Nasional Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada sapi, kerbau, kambing, dan domba. Salah satu kendala dihadapi petugas di lapangan menyangkut ternak besar sapi yang tidak dikandangkan. Ternak yang dilepas bebas berkeliaran mencari pakan tidak bisa memperoleh suntikan vaksin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami tidak memungkiri kendala di lapangan. Ia mengatakan, memperlancar program vaksin ternak di Belu sudah terdapat pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya oleh petugas kepada para pemilik ternak agar ternak-ternak piaraan yang ada sudah diikat atau dikandangkan. Ia mengatakan pelaksanaan program vaksinasi ternak oleh petugas di lapangan dilakukan real time. Setiap ternak yang telah divaksin didokumentasi untuk kemudian secara online dilaporkan ke pusat.
13: Sebelum kegiatan vaksinasi, petugas itu sudah memberi informasi kepada masyarakat. Memang ada juga sih yang mungkin dia lupa lepo sudah lepas. Setiap petugas pada saat melakukan vaksinasi itu mereka harus melaporkan secara online ke pusat melalui e-signas real time. Pada saat itu berapa ekor? Begitupun dengan pelayanan kesehatan. Jadi data yang kami miliki ini itu terlalu di pusat biru. Jadi populasinya kami itu tidak akan salah karena laporannya kami secara online. Makanya pada saat kalau ada terjadi tidak connect dengan BPS, kami keluarkan data yang ini yang kami buat.
12: Ia menjelaskan setiap tahun pengadaan vaksin ternak khusus bagi ternak besar sapi yakni sebanyak 120 ribu dosis vaksin. Dari jumlah dosis vaksin tersebut mengantisipasi penyakit mulut kuku PMK, sementara ini dilakukan dua kali vaksinasi dengan periode Januari-Maret dan periode Juli-September.
13: Pengadaan vaksinasi itu 120 ribu dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60 ribu misalkan, berarti kan harus 120 ribu. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar.
12: Untuk saat ini, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT masih kategori zona hijau bebas penularan penyakit mulut kuku PMK. Program vaksinasi ternak gencar dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi penyakit mulut kuku. Selain itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar.
1: Ajang Bintang Radio menjadi panggung adu suara sekaligus menjadi pintu bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur untuk menembus panggung nasional. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
14: Ajang Bintang Radio kembali menjadi ruang penting bagi talenta muda Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang menembus industri musik nasional. Hal itu disampaikan Roy Bulan, pemilik Yayasan Luna Foundation yang hadir sebagai Dewan Juri Kehormatan dalam pelaksanaan Bintang Radio di Kupang. Menurutnya, kualitas peserta tahun ini cukup menjanjikan sehingga diperlukan perhatian dan pendampingan lebih serius, bukan hanya saat perlombaan berlangsung, tetapi hingga mereka siap bersaing di tingkat nasional.
15: Kita memberikan edukasi, kita memberikan pendampingan agar mereka benar-benar kita giring, benar-benar punya kualitas untuk dapat bersaing ke tingkat nasional dengan baik. Seperti itu. Dan kalau kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur sudah mulai dari tahun 2013-2014 sudah punya nama di tingkat nasional, khususnya Bintang Radio. Kualitas Bintang Radio itu luar biasa. Sehingga dari wadah Bintang Radio ini muncullah bintang-bintang yang bisa berkibar di tingkat nasional. Itu adalah hasil dari seleksi juga dari Bintang Radio ini.
14: Sementara itu, salah satu peserta Bintang Radio, Mariano Rafim dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, melihat ajang tersebut sebagai peluang rezeki bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang musik dan tarik suara. Baginya, semakin banyak talenta dari daerah yang diberi ruang untuk tampil, semakin besar pula peluang NTT melahirkan penyanyi yang mampu berbicara di level nasional.
16: Ini menjadi salah satu pintu untuk bakat-bakat dan talenta muda dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kita yang generasi Z, ya bisa bilang, ya, atau anak-anak muda sekarang, untuk mencapai tujuan kita semua menjadi seorang superstar seperti tadi yang sudah juri bilang, bahwa kita memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu pintu rezeki juga bagi kami, apalagi yang bergerak di bidang musik maupun bernyanyi.
14: Ajang Bintang Radio tidak hanya menjadi area kompetisi, tetapi juga menjadi ekosistem pembinaan talenta. Yayasan Luna Foundation memastikan bakat yang telah ditemukan tidak berhenti setelah pengumuman pemenang, melainkan terus mendapatkan pendampingan hingga benar-benar mampu menjadi bintang di panggung nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program cek kesehatan gratis terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahunnya. Sebanyak 7 layanan perizinan aktif berikan pelayanan di Mall Pelayanan Publik Timor Atambua. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Astrid dengan Terpukau mengantarkan kebersamaan kita di 37 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ada saya Veronica yang akan menemani Anda menggantikan Kak Lindah ya. Vero akan menemani dari sekarang hingga nanti Kupang menyapa malam, tepat di pukul 12 tengah malam, dengan berbagai informasi-informasi maupun juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan di sini untuk menemani istirahat Anda ataupun aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu tanggal 9/9/2026, 9 September ya guys ya. Happy birthday buat yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan juga happy birthday untuk hari apa ya, wedding anniversary atau mungkin apa ya, pacarannya kali ya, hubungan relationshipnya di hari ini. Selamat ulang tahun aja, selamat merayakan aja kebahagiaan bersama dengan orang-orang terkasih di tanggal yang unik ini, 9/9/2026 ya. Ya, satu koleksi dari berikut ini untuk mengawali kebersamaan kita ya, ada Baby Romeo featuring Tata Janeta. Vero hadirkan dulu untuk Anda pendengar dengan Bawalah Cintaku.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Ya benar itu dia Adia Fatin dengan aku memilih setia. Dan terima kasih buat yang masih memilih setia untuk mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya. Informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan pendekatan diplomatis antar negara nih untuk memberantas judi online alias judol. Langkah ini dilakukan karena mayoritas situs judol yang menyasar masyarakat Indonesia ini beroperasi dari luar negeri gitu. Sehingga Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan pemerintah terus berkomitmen memberantas praktik judi online di Indonesia. Karena menurutnya pemberantasan judol ini menjadi perhatian berkelanjutan karena telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat nih. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses dan baca sendiri di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Na na na na na na na na na.
1: Kok keran airnya masih hidup? Nah, ini nih kebiasaan buruk yang suka boros air bersih. Yuk hemat air demi kelangsungan air bersih untuk generasi yang akan datang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya
1: ini
0: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Ya benar, itu dia Dalila dengan Kamu Cantik Kamu Baik. Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Men PP P3A Arifa Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Karena menurut Arifa, pekerja perempuan masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah sehingga berdampak terhadap tingkat upah yang diterima. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami ya, di www.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

Ya benar tuh dia Rizky Febian dengan Penantian Berharga. Dan kembali lagi Vero berbagi informasi untuk Anda ya pendengar. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bonus sebesar 3 miliar rupiah bagi atlet Indonesia yang berhasil meraih medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Janji ini disampaikan Presiden saat melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 9 September atau hari ini. Ia juga mengatakan bahwa bonus tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan nih kepada atlet yang berhasil meraih prestasi di ajang olahraga tingkat Asia. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung ya di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.

0: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
1: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
2: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
1: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
2: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
0: Tapi kita orang Indonesia, kan?
2: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
3: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
2: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
1: Kau mau jadi penyelundup?
2: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
1: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
2: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
1: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
3: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
2: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
0: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
1: Saya tidak akan melewati garis itu.
2: Ini garis ini tidak nyata, men.
1: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
3: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu

0: banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
1: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
0: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
2: Tapi bagaimana dengan hidup, Pak?
0: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
3: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
4: Kak, kita tetap di sini ya.
1: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
5: Saya minta maaf saya hampir lupa siapa saya.
1: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
5: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
4: Indonesia tetap di hati.
1: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
3: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Oh, ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan.

0: Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
7: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
8: Bersedia.
9: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
10: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
9: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak, ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
9: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
12: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
8: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah dan pasar modal.
8: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
15: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah ya, mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikToker, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara, dan juga dari Kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di-challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
15: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief the Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi, semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera
7: Kenapa
1: Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Jangan saja bareng.
1: Frekuensi RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang sayang. Dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Jadi kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Tadi
0: alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mbak.
1: Ismi.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi. Mbak Ita sehat.
1: Iya, sehat. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Ya, kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang,
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia, pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya? Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please,
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah nih kak, leka dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1, kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Nggak bisa telepon ya?
0: Nggak, kalau di WhatsApp bener, WhatsApp nggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya. Boleh. Atau di nomor telepon studio berapa Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor.
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Oh say. Udah kedengeran say.
1: Kita tuh panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya. Pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya, almarhum Mas Bugi.
1: Ya.
0: Iya. Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam. Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya. Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal
0: kasih. Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah. Cerita yang lalu pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
0: Oh lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: Oh, RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
3: Ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: panas
5: memang
1: cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya.
4: Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Selalu.
0: Ya.
5: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya iya. Gimana?
1: Siap.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
6: Bang Rindu, Rindu lagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
0: Halo ya. Silakan. Ya,
1: silakan bang.
6: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Mbak silakan.
4: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
4: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
4: Bagaimana jika Barta, baik-baik jeki?
6: Baji-baji.
4: Baji-baji jito? Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Pertanyaan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong.
4: Oh, iya,
0: ya.
4: Oke.
0: Okay. Okay. Itu dia Pak Beni.
4: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya. Ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat semangat.
0: Kayaknya bertugas mulu Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Ciguria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin ditoli-toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
1: Halo, malam.
7: Malam, Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti
0: Ismi
1: dijawab
0: terjawab, ya.
7: Iya, ya. Baik saja namanya. Selamat malam, Kak. Malam Mbak sama
4: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
4: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
4: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
4: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
4: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
1: Iya, iya. Harus yang benar-benar kita srek dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
4: Iya, bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
4: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94. 94.
0: 94 ya.
4: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
4: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
4: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
4: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun 90
0: kan ya? Oh, 93.
4: Iya, 93.
1: Oke. Okay.
4: Kasih 94.
1: Ah iya iya.
0: Siap
1: iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik Mbak Ismi? Dari umur berapa Mbak Ismi?
4: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
4: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
4: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
4: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana Mbak Ismi?
4: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
4: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 99. Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
4: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya. Iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
4: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Iya aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
4: Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
4: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
4: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
4: gitu
1: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
4: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcel yang dari
1: iya,
0: Malang.
1: Orang Malang. Iya.
4: Iya.
0: Anak Malang.
1: Anak Malang, Arema. Iya,
0: Mas. Oh, dan begitu.
4: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
4: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
4: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Ya,
4: jadi
0: ya,
4: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Iya, jadi iya, orang enggak berani.
1: Iya, iya, iya, gitu, benar-benar.
0: Oke. Okay. Okay. Mbak Ismi, kalau ya, lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget enggak Burung Malam?
4: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
4: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda ya. Iya,
0: nanti
1: ya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Budi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya dong, pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow,
0: slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi
2: aku
1: ambil slow ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Cimer. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Ya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu ya, yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke,
3: okay. Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu? Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Olahraga apa yang disenangi?
0: Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Pro 1 RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia.
0: Amin. Bondowoso
3: punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Remon, Mbak Tejein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya bisa.
4: Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
0: Oke. Siap.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi itu, Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap. Tadi, silakan.
2: Silakan. Terima kasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkap Tangkung dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana
1: dari Palembang. Oma Ana
0: pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Mbak
2: Ismi, ya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas Masin, saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini?
0: Dijawab
1: Oma.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu. Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
6: Mas Yudi.
0: Iya, tiga. Tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. Ada itu Mbak Nadia ya. kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadia.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Oh, bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo, Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oke. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di RUT TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya. Yeah. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah sebagai ini ya kan punya papa di RUT TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
7: Iya banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
8: doang. Iya betul, hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di RUT TVRI. Ada kemudahan nggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan nggak? Terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke.
8: Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
8: Saya ditunggu ya. Bahagia lahir batin bareng keluarga. Juga
1: sama-sama.
0: Siap.
8: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad. Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
8: Ahmad cepet itu ke gimana sih jangan suka gitu lah dikejar-kejar terus ada Bang Jordi di Jayapura ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya
0: siap.
8: Gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
7: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
7: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa sudah.
1: Mas Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
9: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses. Amin.
9: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya apa Mbak Ismi apa? Tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasalah pakai nasi lah.
0: Nasi ya. Nasi
1: ya, Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus
1: banget.
2: Makan nasi pakai ikan. Sama biasanya.
0: Dong, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ya, ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ya, ikan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya. 94 ya. Oke. Okay.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. 94. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit-sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu tuh yang

0: Alhamdulillah sih bangga, bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya
1: Ya,
0: Mbak Ita ya.
1: bener banget kita bisa eksis ya Mbak Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda gitu.
0: Muda sekarang ini.
1: Iya.
2: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata
1: Nah, itu
2: Bu,
1: bagus banget ya.
2: kata Oma Ana.
1: Betul.
2: Apa resepnya?
1: Resepnya apa, Mbak Ismi?
0: Ya, kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya,
1: Iya.
0: nyanyi-nyanyi aja terus. Di
1: Benar
0: kamar
1: banget,
0: mandi
1: Mbak.
0: kayak.
1: Benar-benar.
2: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus?
1: Jadi, oi.
2: Bukan lagi kalau Mbak Ita.
0: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
2: Iya, Jumat
1: Mbak
2: ini,
1: Ismi, aku
2: Jumat aja
1: kesel.
2: berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
0: Konser di mana-mana,
1: Alhamdulillah. Mbak
0: Alhamdulillah,
1: Ismi juga
0: Masya Allah.
1: dong. Aduh.
2: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan Bapaknya Direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
2: di support TVRI gitu kali ya?
0: Mungkin yang
1: Kalau
0: dimaksud itu. misalkan kemudahan sih sebenarnya sih nggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
0: Iya,
1: Iya,
0: tetap tetap
1: ada acara
0: tetap
1: TVRI namanya
0: ikut.
1: Wajah Baru.
0: Walaupun aku anaknya Direktur
1: TVRI
0: TVRI, tetap
1: bertemu.
0: Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget
0: Ya,
1: tuh
0: alhamdulillah.
1: perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya Mas.
0: Iya, sama-sama kita
1: luar
0: di Surabaya,
1: biasa
0: Mbak Ita
1: ternyata.
0: ya.
1: Iyo.
0: Gitu.
1: Tuh.
0: Jadi tetap aku ikut Wajah
1: Tetaplah
0: Baru.
1: melalui melalui proses itu
0: Proses.
1: tetap.
0: Kayak gitu. Gitu loh.
2: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
0: Oke, Mas Yudi.
2: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
0: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
2: Papa, mama,
0: Ya,
2: mama,
0: ingatlah.
2: papa, kok papa, mama. Ya sudah.
0: Untukmu sayang.
2: Siap, oke, siap kalau begitu.
0: Oke.
2: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
1: Dulu ya, Mbak Ismi.
0: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru-seru apalagi ya. Sama Mbak Ita.
1: Yo,
2: Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah bintang, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita lo. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke, kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi, Aji, selamat malam.
2: Selamat malam iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, ya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita udah kemana-mana dia Mas.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat Mas. Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin kita ketemu. Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi.
2: Apalagi Mas. Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cool. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sapa.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi nggak semuanya loh.
0: Oh nggak semuanya ya?
4: Semuanya. Yang enggak lah. Masa semuanya bilang ikan enggak, cuma sebagian aja kalau gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Bisa enggak?
1: Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong,
2: lagi-lagi. Di tamparan.
4: Aduh, sedih banget.

0: Mantap sekali.
1: Oke. Ya. Siap.
2: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Anak kucing.
0: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, Ica.
0: Salam buat semuanya aja, prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya. Ya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Twitter nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga saya juga ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanyakan buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
1: luar
4: sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, dan yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya berapa ya buat
2: Ayu. Boleh silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan prosat dari seluruh Indonesia. Baik kan ya Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Makasih.
1: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumair, Ica Purnamasari.
2: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
5: Alhamdulillah Mbak Deceng.
3: Iya Mbak Deceng Ciki. Mbak Deceng Ciki.
5: Iya Alhamdulillah Mbak Deceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
5: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
5: Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa, lagu Bugis juga kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
2: Oke.
1: Oh, lagu Bugis. Silakan.
2: Silakan.
3: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
5: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
2: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Pro 1 Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum? gitu.
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, anda belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih, Smith Aziz. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
6: ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke. Okay.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu, Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
2: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
2: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Wes.
3: Waduh. Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
2: Buah Hati. Buah Hatiku Sayang.
1: Oh
2: buah
1: iya iya. Buah Hatiku Sayang. Oke.
2: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
2: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
2: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
2: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
2: Betul. Iya. Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Okay. Oke. Okay. Yang sampai okay, sekarang tetap dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, okay, Bang Ori.
1: Terima kasih Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak. Pak Hidayat apa Mbak kabar?
8: Ismi, alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
8: kalau ini kelahiran sekian nggak tahu.
1: Siap.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana okay. Itu kan?
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, silakan boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
1: welcome stage. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
2: Sahabat kita.
1: Betul.
2: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
3: okay.
1: Siapa lagi nih?
2: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
2: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
2: Waduh,
1: aku diceritakan
2: kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
2: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
2: Nostalgia,
1: Yona. Oh, iya.
2: Boleh dijawab, sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
2: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan ya, mestinya.
2: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa rasanya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
2: Maismi.
1: Aduh.
2: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
2: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke. Siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ke
2: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Darah kuri. Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mas?
0: Mau kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: Bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay, Cashbox. Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk
0: mengingatkan
2: masa
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea.
2: Wah,
0: sudah.
2: Salam, Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Anca bukan Anca.
0: Oh iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual.
0: Nanti. Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note,
2: ada voice note
0: kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: iya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis, siapa namanya?
1: Oke.
3: Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan
1: terima kasih.
3: Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
1: Oke. Okay.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
5: Pertanyaannya.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan. Bogor,
2: oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah. Nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa.
2: Udah rasa kan Mbak Ismi. Seperti aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional, tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamu kita pada malam hari ini tadi ada Mbak Ismi Aziz tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta. Mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, Anda boleh langsung sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami tentunya.

0: ada di Fixline di 0213440696 atau 0213441499. Sudah ada penelpon dari WhatsApp call. Tentunya kita terbang ke Bogor. Ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, selamat malam Mas Andes Satria.
0: Siap. Apa kabar Bung Brandy malam hari ini?
1: Baik, saya malam ini nggak di Bogor nih, di Palembang nih masih tugas.
0: Wow, di Palembang berarti kita terbangnya jauh sekarang.
1: Iya, Mas Andes. Siap, malam ini gitu. Besok baru pulang Mas Andes.
0: Oh, besok baru
1: saat
0: pulang.
1: Ini siap. Masih di Palembang.
0: Saya flight tentunya untuk Bung Brandy.
1: Iya. Nah, tadi saya sudah dapat nih.
0: Apa nih?
1: Yang ruang rindu
0: oh,
1: tadi
0: iya,
1: nasional.
0: Oh iya, tadi mendengarkan.
1: Cuma dapat voice note aja, nggak iya. Bagian telepon. Tedinda masuk tadi, Tedinda Kang Samudin masuk.
0: Bener.
1: Saya bagian voice note.
0: Iya, voice note tadi diputarkan bersama Ismail. Baik, mungkin dari Palembang ingin mendengar lagu siapa malam hari ini, silakan.
1: Tahun berapa nih Mas Andes?
0: Tahun 80, 90, dan 2000 pas?
1: Kalau 2000, saya lagunya No Me Ame ya,
0: No Me Ame.
1: Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez.
1: My favorite song.
0: Siap, kalau okay. Gitu. Oke, disiapkan tentunya Bung Brandy, mungkin salam yang ingin disampaikan.
1: Ya, malam ini jauh dari Palembang untuk Mas Andes dan kru, Faiz dan Bidi ya, malam ini
0: betul.
1: Yang tugas. Semoga sehat, sukses, dan selalu menjadi nomor satu di Pro FM.
0: Amin.
1: RRI.
0: Siap.
1: Dan gak lupa selamat ulang tahun nanti nih Mas Andes,
0: betul.
1: Yang tanggal 11 ya.
0: Iya,
1: selamat ulang tahun. Ya, mudah-mudahan semakin jaya di udara Proyek 1 FM. Lalu untuk rekan-rekan yang di Bogor, biasa teman-teman saya, Bang Rey, Kang Hasanuddin, Teh Dinda, Nafia, Batin, dan Kak Puja di pintu nih ya, yang jauh di sana.
0: Iya.
1: Gitu, Mas Andes. Jangan lupa Mas Andes, kopinya diseruput.
0: Ah, itu dia. Sudah dibuat. Siap. Bung Brandy.
1: Baik, Mas Andes. Itu saja. Nanti olahnya dikirim ya ke Pro 1 Palembang.
0: Aman, siap.
1: Terima kasih Mas Andes.
0: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, tapi sebenarnya dari Bogor tadi Bung Brandy. Masih dari Bogor Community Club ya. Ada Kang Hasan, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Selamat malam Bang Andel.
0: Malam Kang Hasan, apa kabar? Tadi sudah
2: selamat
0: bergabung.
2: Selamat buat HUT RRI.
0: Wah, terima kasih.
2: 81.
0: Siap, waduh, Kang.
2: Tanggal 11 ini.
0: Amin, nanti. Siap, betul.
2: Semoga sehat selalu, jaya di udara.
0: Amin.
2: Di udara.
0: Siap.
2: Semua krunya, sehat semua. Berkreasi, berkarya untuk bangsa semuanya.
0: Iya. Siap Kang.
2: Oke buat Bang Andes. Ada Bang Brandy tadi.
0: Betul.
2: Buat Palembang. Halo. Semoga sehat selalu Bang Brandy ya.
0: Ya amin. Siap Kang, mau dengar lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
2: Saya pengen mencoba seberang dulu dah lagunya.
0: Boleh.
2: Pengen dengerin itu Endless Love dari Danny Rose sama Leno
0: Ricci. Oh, Diana Rose dengan Endless Love-nya. Tunggu sebentar. Endless Love dari Diana Rose dan juga Leno Ricci. Kita cari dulu Kang, sebentar. Ada dong tentunya disiapkan untuk Kang Hasan. Siap. Salamnya Kang, mungkin untuk pendengar lain.
2: Itu buat Tedinda.
0: Baik.
2: Selamat malam, saya selalu ada Tedinda. Sama
0: ya.
2: Nafia, Bang Rey, Ibu Atin, Ibu Dindin Bekasi, Bang Haris, juga Pak Kungjo, Ica, Cika di Banda Aceh,
0: baik.
2: Semoga sehat selalu. Oke buat Andes sama krunya,
0: siap,
2: sama Pak Is, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya.
2: Oke, jangan lupa kesehatan dijaga.
0: Ya Kang.
2: Kopi atau susu.
0: Kopi kita malam hari ini.
2: Mantap. Ya.
0: Siap.
2: Oke, buat Andes ya, selamat bertugas ya.
0: Siap. Kang Hasan,
2: assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor, kita terbang ke Banda Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Halo, Kak Cika. Apa kabar?
3: Halo juga. Kabar baik, gimana Jakarta?
0: Jakarta kabar baik juga dan belum hujan. Jakarta kedua hari kemarin tuh masih terdampak dari abu vulkanik letusan erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak Cika. Jadi kita wajib
3: masih
0: pakai
3: ya?
0: Masker.
3: Masih
0: tapi
3: masih.
0: Wajib pakai masker juga. Gitu.
3: Oh, gitu. Anda sudah pakai enggak?
0: Pakai dong, tapi kalau di dalam ruangan aman, insyaallah.
3: Gitu. Yang penting kan pernafasannya jangan terganggu.
0: Itu.
3: Nanti
0: enggak
3: bisa nyiar lagi.
0: Benar. Terima kasih, Kak Cika. Banda Aceh gimana?
3: Banda Aceh ya panas.
0: Belum hujan
3: juga
0: berarti ya.
3: Jakarta cuma ada gerimis sih.
0: Oh, gerimis.
3: Ada hujan di sebagian daerah ada sih hujannya.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi kalau di Banda Acehnya kurang sih
0: hujannya. Oh, gitu. Siap, semoga yang ditunggu nanti juga datang gitu ya hujannya, Kak Cika.
3: Amin.
0: Kak Cika mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
3: Ini Manca apa Indonesia?
0: Manca deh. Boleh, Indonesia boleh.
3: Oh gitu ya. Ini aja dari
0: siapa nih?
3: Michael Lenturok aja deh. Apa yang enak ya?
0: Tunggu.
3: Yang ada di situ apa sih?
0: Oh gitu.
3: Kalau Michael Lenturok.
0: Kalau Michael Lenturoknya kita ada banyak nih yang masuk tahunnya. Ada The Actor, ada I'm Gonna Be Around, terus juga ada Take Me Your Heart, Take Me to Your Heart, Someday, Pain My Love, dan juga Sleeping Child.
3: My Love aja deh.
0: Pain My Love. Oke. Disiapkan untuk Kak Cika.
3: Okay.
0: Salamnya mungkin untuk pendengar lain, silakan Kak Cika.
3: Akhirnya buat semuanya deh yang lagi studi Pro 1 dari Jakarta. Salam sehat semuanya dan juga Bang Ade sama tugas.
0: Siap.
3: Juga Bang Dede ya, selamat istirahat.
0: Iya, disampaikan.
3: Kalau lagi denger ya, selamat denger ya. Kalau
0: iya dong.
3: Jalan, hati-hati, jaga diri, jaga kesehatan.
0: Betul.
3: Ya, Bang Ade,
0: iya.
3: Ya.
0: Siap Kak Cika.
3: Oke deh. Jaga diri semuanya deh.
0: Amin.
3: Oke, makasih Bang Ade.
0: Sama-sama Kak Cika.
3: Tunggu lagunya ya.
0: Siap, disiapkan.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cika di Banda Aceh. Lalu ada Pak Roni yang ada di Jakarta. Halo, selamat malam Pak Roni.
4: Selamat malam Mas Ande Satria.
0: Iya, apa kabar Pak?
4: Baik, Mas Ande.
0: Alhamdulillah. Pak Roni mau dengar lagu dari siapa malam hari ini, silakan.
4: Kalau lagunya Mbak Ita udah keluar belum ya?
0: Boleh. Tadi belum, baru satu di jam 8 tadi.
4: Kalau belum, biarkanlah, Mas.
0: Biarkanlah, dari Mbak Ita Purnamasari.
4: Iya.
0: Baik, ditunggu sebentar. Dicarikan, biarkanlahnya. Iya. Ada, disiapkan tentunya untuk Pak Roni.
4: Ya?
0: Iya. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan.
4: Salamnya buat semuanya ya, Mas.
0: Baik.
4: Selamat malam.
0: Oke.
4: Semoga besok adik kelasan pada lancar.
0: Amin.
4: Dan Mas Andes dan rekan-rekan, nanti pulangnya hati-hati ya, Mas Andes.
0: Siap, iya.
4: Terima kasih Mas Ander.
0: Sama-sama, selamat malam Pak Roni. Ditunggu untuk lagunya. Dari Jakarta juga masih ada Pak Ali Topan ya, yang ada di Menteng. Halo, selamat malam Pak Ali.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Pak Ali?
0: Kabar baik Pak Ali. Pak Ali apa kabar?
5: Ya kabarnya sih sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Pak Ali, malam ini mau dengar lagu ya. Dari siapa di Ruang Rindu, silakan.
5: My Heart Will Go On aja deh.
0: My Heart Will Go On. Tunggu ya. Sebentar, disiapkan My Heart Will Go On-nya. My Heart Will Go On dari Saul.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Om Swastiastu, selamat malam pendengar dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas tuntunan beliaulah, atas asengkerta waranugraha beliaulah kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai renungan malam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Awiyagnam Astu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Astu Suaha Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mohon tuntun agar kami selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Pendengar dimanapun berada, umat sedharma yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Salam jumpa lagi bersama saya, Igusti Ayus Karmiasih, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Perjalanan Jiwa Menuju Moksa. Dalam kehidupan ini, kita sering merasa bahwa perjalanan kita dimulai ketika kita lahir dan berakhir ketika kita meninggal. Namun, dalam ajaran Hindu, kehidupan tidak berhenti pada kelahiran dan kematian. Atman adalah kekal. Sementara tubuh hanyalah sarana yang digunakan dalam perjalanan kehidupan. Kita datang ke dunia dengan membawa karma. Kita menjalani berbagai pengalaman, kebahagiaan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan, pertemuan dan perpisahan. Semua ini bukan sekedar kejadian yang datang secara kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan jiwa untuk belajar, menyadari, dan semakin mendekat kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang bersifat sementara. Ketika mengejar harta, kedudukan, pujian, dan kesenangan duniawi, kita lupa bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Ketika saatnya tiba, yang kita bawa bukanlah kekayaan, jabatan, ataupun kemasyhuran, melainkan karma dan kesadaran yang telah kita bangun selama hidup. Pendengar, Bapak Ibu, umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman dan dimanapun berada. Karena itu perjalanan menuju moksa bukanlah perjalanan menuju suatu tempat yang jauh. Moksa adalah pembebasan dari keterikatan dan siklus samsara, serta kesadaran akan hakikat diri sebagai Atman yang bersumber dari Brahman. Jalan menuju moksa membutuhkan ketekunan. Kita diajarkan untuk menjalani kehidupan melalui Dharma, melakukan kewajiban dengan tulus, mengendalikan pikiran dan indria, serta mempersembahkan setiap tindakan kepada Tuhan. Kita tidak harus meninggalkan dunia untuk mendekati moksa. Justru, di tengah kehidupan inilah kita belajar. Ketika kita mampu bekerja tanpa terikat pada hasilnya, kita sedang belajar melepaskan. Ketika kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, kita sedang membebaskan hati dari keterikatan. Ketika kita mampu menolong tanpa mengharapkan balasan, kita sedang menerima
karma. Ketika kita mampu menerima suka dan duka dengan keseimbangan, kita sedang belajar memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dan ketika kita mulai bertanya, siapakah aku sebenarnya? Pada saat ini, perjalanan spiritual kita mulai semakin dalam. Di dalam Bhagavad Gita mengajarkan bahwa jiwa tidak dapat dihancurkan. Tubuh dapat berubah dan akhirnya kembali kepada unsur-unsur alam. Tetapi Atman tetap ada. Maka kematian bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan salah satu tahap dalam perjalanan jiwa. Moksa mengajarkan kita untuk tidak lagi diperbudak oleh keinginan, kemarahan, keserakahan, kebencian. Semakin kita mampu melepaskan ego dan semakin dekat kita kepada kesadaran, semakin ringan langkah jiwa menuju kebebasan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Pendengar, Bapak Ibu, umat sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, jika hari ini adalah bagian dari perjalanan terakhir kita, apakah hidup yang kita jalani sudah sesuai dengan Dharma? Apakah kita sudah menggunakan kehidupan ini untuk berbuat baik? Dan ketika suatu hari tubuh ini harus kita tinggalkan, apakah kita telah mempersiapkan jiwa kita untuk kembali kepada sumbernya? Maka, jangan menunggu hari tua untuk memulai perjalanan menuju moksa. Mari kita mulai hari ini. Mulailah dari pikiran yang lebih jernih, perkataan yang baik, tindakan yang sesuai dengan Dharma. Mari memulai dengan mengurangi ego. Mulailah dengan memperbanyak kasih kepada sesama dan mulailah belajar melepaskan segala sesuatu yang memang pada akhirnya harus kita lepaskan. Hidup adalah kesempatan yang sangat berharga. Setiap nafas adalah kesempatan untuk memperbaiki karma. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Setiap pertemuan adalah kesempatan untuk belajar. Pendengar, Bapak Ibu, Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, pada akhirnya perjalanan jiwa bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak keterikatan yang mampu kita lepaskan dan seberapa dekat kesadaran kita kepada Hyang Widiwasa. Semoga dengan setiap langkah kehidupan, kita senantiasa berjalan di jalan Dharma. Semoga pikiran kita disucikan, hati kita dilembutkan, karma kita dimurnikan, dan kesadaran kita semakin dekat kepada Tuhan. Semoga perjalanan panjang Sang Atma pada akhirnya mencapai kebebasan sejati, yaitu moksa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintiye Nama Swaha. Om Santi Santi Santi Om.

Amora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Katolik dengan judul Kasih yang Melampaui Batas yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Bapak Zakarias Paustola Esfil. Mari kita dengarkan bersama.
1: Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan memulai Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama, dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan mengampuni kami ketika kami berbuat dosa. Engkau selalu memanggil kami kembali kepadamu melalui sabdamu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Di awal hari baru yang Engkau berikan ini, ya Bapa, kami ingin kembali merenungkan sabdamu, karena kami sadar bahwa kami hanyalah manusia-manusia biasa yang mudah jatuh dalam dosa. Karena itu, utuslah Roh Kudusmu ke atas kami semua, agar kami dapat mendengarkan sabdamu dan merenungkannya dalam hidup kami masing-masing, dan menjalaninya dalam kehidupan kami masing-masing pula. Sebab Engkaulah Allah yang mengasihi kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27-38. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita salah satu ajaran penting dan khas dalam seluruh pengajarannya. Ajaran ini mengubah pandangan kita tentang cinta kasih yang selama ini kurang dimaknai secara mendalam. Ajaran itu adalah mengasihi secara total. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memohon berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan semua bentuk cinta kasih yang sekilas dapat kita nilai sebagai bentuk yang melebihi rata-rata tindakan kasih seperti biasa. Yesus meminta kita untuk mencintai dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tanpa ada kepentingan terselubung yang menguntungkan kita. Sama seperti Allah yang selalu mengasihi kita, apapun situasi dan kondisi kita, kita pun dituntut untuk bisa berperilaku demikian. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Namun apa sebenarnya makna terdalam dari ajaran-ajaran Yesus yang kita dengarkan tadi? Mari kita bersama-sama merefleksikannya. Pertama, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ajaran ini mau menekankan kepada kita tentang arti mengampuni. Ketika kita memutuskan untuk mengasihi, maka kesalahan apapun atau musuh sebebuyutan apapun akan luluh. Cinta yang seperti itu bisa mengatasi rasa marah, mengatasi dendam, dan meruntuhkan tembok pemisah. Jadi ketika seseorang memutuskan untuk mengasihi musuhnya, maka pada saat itu rasa benci, amarah, dan sebagainya yang melandasi permusuhan itu sirna dan hancur karena cinta. Cinta kasih yang belum bisa menghancurkan tembok-tembok kemarahan dan dendam adalah cinta kasih yang masih belum mendalam. Kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Perintah ini tentu saja sangat sulit bagi kita untuk dijalankan. Bagaimana bisa kita memohon berkat bagi orang yang sudah mengutuk kita? Tetapi itu semua akan bisa dilakukan ketika kita memiliki sikap mengasihi dan cinta yang besar. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu mengasihi sesama tidak hanya sebatas relasi atau kontak fisik, tetapi lebih dari itu, melampaui kontak fisik dan masuk ke dalam kontak spiritual, yaitu mendoakan dan memohon berkat bagi sesama. Relasi spiritual ini baru bisa terjadi jika kita memiliki kasih yang besar. Karena sesungguhnya, mendoakan dan memohon berkat adalah tindakan dari orang yang mengasihi sesamanya melampaui dirinya. Sama seperti orang tua yang selalu mendoakan anaknya kepada Tuhan agar diberkati, maka ketika kita mendoakan dan memohon berkat bagi orang lain, atau bahkan yang memusuhi kita, sesungguhnya kita sedang mengasihi dengan kasih yang besar. Ketiga, memberi tanpa mengharapkan balasan. Perintah ini mengajarkan kita sikap murah hati sebagaimana yang telah Allah tunjukkan kepada kita, mengasihi kita sekalipun kita adalah orang-orang berdosa. Kita mungkin tidak selalu mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita atau memohon berkat bagi mereka. Namun yang pasti, kita mampu selalu memberi dengan ketulusan hati kita kepada sesama. Memberi dan menolong adalah kodrat kemanusiaan kita dan tidak akan bisa hilang sampai kapanpun. Ini adalah karunia dari Tuhan agar kita memiliki kesempatan untuk mampu menjadi orang baik sebagaimana yang telah menjadi kodrat kita. Kekuatan untuk memberi dan saling membantu adalah kesempatan bagi kita untuk menebus kesalahan kita. Yesus sendiri telah mengatakannya dalam perumpamaan tentang pengadilan terakhir. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mengapa Yesus memberikan perintah ini kepada kita? Mengapa kita dibuat seperti orang-orang lemah yang terus mengampuni sekalipun diperlakukan tidak adil? Dan mengapa kita harus mengasihi sesama sebesar itu? Ada beberapa alasan yang dapat kita refleksikan bersama. Yang pertama, kita harus mengasihi dan mengampuni tanpa batas, karena kita sendiri adalah orang berdosa yang bisa hidup dan bertahan sampai saat ini, karena semata-mata berkat Tuhan. Kedua, ajaran ini tidak membuat diri kita lemah, tetapi memampukan kita untuk memahami bahwa hanya dengan cinta, segala kebencian dan amarah dapat diredam dan dikalahkan. Kita tidak akan mampu mengalahkan kebencian dan amarah dengan hal yang sama. Hanya cinta yang mampu. Ketiga, cinta diuji ketika berhadapan dengan kebencian. Jika kita mampu mencintai orang yang membenci kita dengan tulus, maka kita memiliki cinta yang benar-benar besar dan kuat. Lantas apa kekuatan yang dapat memampukan kita untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memohon berkat bagi orang yang mengutuk kita, dan memberikan bantuan tanpa mengharapkan balasan? Jawabannya adalah karena kita diciptakan mengambil gambar dan rupa Allah. Kita menerima karunia cinta dari Allah dalam diri kita. Lihatlah dalam hidup kita masing-masing, berapa banyak contoh yang dapat kita gunakan untuk memahami bahwa sesungguhnya kita mampu mengasihi sekalipun disakiti dan menderita. Kita melihat seorang ibu yang tetap mengasihi anaknya sekalipun harus menderita melahirkan, atau seorang ayah yang harus mengorbankan dirinya untuk kelangsungan hidup keluarga. Ada seorang teman yang tetap mengasihi sahabatnya sekalipun dikhianati, atau seorang kekasih yang tetap menerima dan mengampuni sekalipun terus menangis karena disakiti. Pengalaman ini tentu bukan dongeng dari buku cerita anak-anak, tetapi realitas nyata yang lahir dari kehidupan kita masing-masing. Kita mampu mengasihi kalau kita mau. Kita mampu mengampuni kalau kita mau. Untuk bisa memiliki kemauan kasih yang kuat itu, kita perlu selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, karena Dia sajalah yang telah mampu mengampuni musuh dan mendoakan orang yang menyiksanya. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja apa yang disabdakan oleh Yesus ini tidaklah mudah dijalankan. Ada banyak pengorbanan dan pengertian yang harus kita berikan. Ada kemauan dan kebulatan tekad yang harus dibangun. Dan ada keikhlasan hati untuk tulus mengampuni. Diawali dengan kesadaran bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan cinta kasih. Di dalam cinta, kemenangan tidak selalu didapat dengan mengalahkan. Kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan membalas. Kehebatan diperoleh dengan kerendahan hati. Mengalah tidak selalu berarti kalah. Menderita tidak selalu berarti dihukum. Dan berkorban tidak selalu berarti lemah. Karena kasih adalah kekuatan yang mampu mengalahkan kebencian, meredam amarah, menolak kekejaman, dan bersedia berkorban. Marilah kita berdoa. Semoga Tuhan memberikan kita cinta yang besar, sehingga mampu mengalahkan permusuhan dengan cinta dan mengasihi secara tulus dan mendalam tanpa kepentingan terselubung dalam hati kita. Semoga.
0: Ya, dengan demikian kita sudah mendengarkan renungan yang disampaikan. Dan saat ini juga kami membuka juga untuk ruang sharing. Jadi buat yang mau bergabung di line telepon, silakan boleh untuk sharing bersama sesuai dengan judul dari renungan kita pagi hari ini. Dan kalau kita bicara tentang pelaksanaan pesan cinta kasih Kristus kita dalam kehidupan kita, apa tantangan yang akan kita hadapi untuk itu?
1: Tantangan terbesar yang bisa kita hadapi dalam mengampuni adalah diri kita sendiri. Ketika kita disakiti, itu kita merasakan ada luka yang mendalam. Ketika kita terluka, kita merasakan ada duka yang besar. Ketika kita mau berkorban, kita merasakan ada dorongan untuk mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita ada keinginan untuk mengasihi, ada perhitungan-perhitungan manusiawi kita yang kemudian menghalangi. Itu tantangan terbesar dalam mengasihi, yaitu keinginan diri kita sendiri. Dari luar juga ada, tetapi kalau orang benar-benar memiliki niat untuk mengasihi, bahkan apapun yang dikatakan oleh orang lain, tidak ada efeknya. Kita ambil contoh saja, sepasang kekasih, anak-anak muda misalnya, ketika mereka sudah jatuh cinta, ketika dilarang oleh orang tua atau temannya, mereka akan katakan, mokar mana leko beta su cintan. Jadi seperti itu, ada ungkapan seperti itu. Jadi ada semacam kekuatan dalam diri kita ketika kita memutuskan untuk mencintai. Kekuatan yang sama itu pula yang dapat kita gunakan ketika kita disuruh memilih antara mencintai atau membenci. Dan kekuatan itulah yang ingin Yesus bangkitkan dalam diri kita dan ingin Yesus sadarkan dalam diri kita bahwa sebenarnya kita memiliki kemungkinan itu. Kemungkinan untuk mengasihi orang lain sekalipun orang itu membenci kita, mengampuni musuh kita dan seterusnya seperti yang kita dengar dalam bacaan tadi.
0: Jadi tantangannya dari dalam diri ya ternyata ya. Ini yang paling sulit ya seperti itu. Karena kalau tidak memulai dari diri kita, bagaimana kita bisa melaksanakan itu gitu kan ya. Niatannya harus dari dalam diri dulu. Oke. Bagaimana? Ini mungkin tadi sempat menyinggung tentang pasangan ya. Jadi mungkin saya ambilnya ke situ dulu nih. Bagaimana kita tetap mencintai sekalipun disakiti. Oke lah, mungkin tidak harus dengan pasangan, mungkin anggota keluarga, mungkin orang tua, ya kan kadang-kadang ada sakit hati juga dan kepahitan yang kita simpan karena tidak apa kita memberikan cinta tapi kita tidak mendapatkan hal yang sama. Itu kan manusiawi sekali ya.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana kita tetap mencintai sekalipun disakiti?
1: Pada dasarnya mencintai itu adalah sebuah pilihan dan tidak ada yang bisa memaksakan kita untuk mengasihi atau membenci orang lain. Dan sebagai sebuah pilihan tentu kita memiliki beberapa kemungkinan ketika kita mencintai. Kita bisa memilih untuk mencintai dengan syarat ataupun juga mencintai tanpa syarat. Kalau kita lihat contoh dalam praktisnya dalam kehidupan misalnya pasangan kekasih ketika mereka jatuh cinta dan saling mengasihi. Kalau benar ketika mereka benar-benar mencintai, selalu mereka menemukan alasan untuk bisa tetap bersama-sama. Sekalipun dalam perjalanannya yang satu menyakiti yang lain atau yang lain menyakiti yang lain, tetapi selalu mereka temukan momentum atau cara atau strategi untuk tetap memelihara cinta itu. Nah, dalam pelaksanaannya pun seperti yang dikatakan oleh Yesus tadi, bahkan mencintai musuh pun adalah sebuah kemungkinan di dalam pilihan cinta yang bisa kita miliki. Jadi tidak terbatas. Seperti yang saya katakan dalam renungan tadi, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu kita mewarisi sedikit dari keleluasaan cinta Tuhan. Karena kita mewarisi keluasan cinta itu, makanya kita pun memiliki kemungkinan untuk bisa mengasihi tanpa batas ataupun melampaui batas. Dan dalam peristiwa ketika kita disakiti, kita bisa ada banyak strategi yang dapat kita gunakan. Misalnya orang sering katakan, pikirkan satu alasan untuk tetap bertahan, seperti itu. Misalnya kalau dalam keluarga itu seringkali kalau bertengkar orang bilang, mau marah sampai kapan pun tetap ini darah lebih kental dari air. Itu salah satu alasan sederhana, terkesan seperti sangat klise, tetapi itu salah satu alasan kenapa adik dan kakak atau orang tua dan anak-anaknya tetap bertahan dalam keluarga. Karena ada alasan seperti itu. Nah, mau ke mana leko ketong adik kakak nah, atau ketong basodara. Nah. Mau benci sampai kapanpun kita akan tetap kembali kepada keluarga. Nah, ini contoh salah satu alasan yang membuat kita bisa menentukan pilihan kita. Bahwa sekalipun kita memiliki banyak alasan lain untuk meninggalkan, tetapi dalam hal cinta, kita pun bisa menemukan satu alasan, sekalipun itu kecil, untuk tetap mencintai dan tinggal bersama dengan orang itu.
0: Kekuatan apa yang mendasari kita untuk atau mendorong kita untuk bisa tetap seperti itu, mencintai dan mengasihi?
1: Karena kita tidak lengkap, karena kita tidak sempurna, dan karena kita merasa ada kekurangan dalam diri kita, ruang kosong. Kalau kita renungkan baik-baik bahwa hati kita itu memiliki keleluasan. Kalau kita ikuti dari apa namanya kronologi kehidupan kita dari kita masih kecil, untuk seorang bayi kasih dari orang tua, bapa dan mama sudah cukup. Tetapi ketika dia masuk ke usia anak-anak atau masa sekolah, dia menemukan bahwa ada kasih dari teman-temannya. Begitu juga masuk ke masa remaja, ada orang-orang khusus yang dalam lingkaran dia. Begitu juga dan seterusnya. Selalu ada ruang bagi kita untuk mengasihi orang sebanyak mungkin. Dan itulah yang kemudian menjadikan alasan mengapa kita selalu menemukan kekurangan dalam diri kita sehingga kita mencari kepenuhannya di dalam mencintai orang lain. Demikian.
0: Jadi ada kekurangan ya, Kak. Ada
1: iya.
0: ada yang kosong.
1: Ada yang kosong
0: gitu ya. Oke. Di line telepon kita sudah ada yang bergabung, coba kita menyapa dulu.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Hero. Selamat pagi Bapak Sakri.
2: Selamat pagi Bapak.
0: Pak Saka ya?
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Bapak Sakri, Bapak
2: Sakri. Iya, iya.
1: Maaf kalau apa saya salah singkatan Bapak.
2: Bagaimana Bapak?
1: Ya, ya, ini begini Bapak, ini menarik sekali ini firman pagi ini, tapi kalau menurut saya ini firman ini perintah yang diberikan oleh Tuhan ini sebagai manusia biasa ini sangat apa ya, sangat berat untuk dilaksanakan. Itu misalnya jika ada orang yang menampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, itu. Lalu kemudian itu mendoakan musuh, itu seperti itu Bapak. Itu tadi saya dapat menyebut bahwa itu bisa kita lakukan itu kalau ada cinta di dalam diri kita atau di dalam hati kita. Ya ini yang begini Bapak, mungkin kalau cinta itu, kalau kita memiliki cinta terhadap seseorang, maka pasti apapun yang dilakukan pasti kita akan memaafkan. Cuman di dalam kehidupan sehari-hari ini Bapak, kadang itu cinta ini misalnya cinta antara orang-orang muda itu kadang-kadang cinta itu dia berubah, bisa berubah menjadi petaka Bapak, misalnya karena ada faktor luar yang bisa membuat itu cinta yang semulanya ada di dalam hati itu dia bisa berubah menjadi petaka karena ada faktor-faktor lain yang penyebabnya itu Bapak. Yang ingin saya ini adalah bahwa bagaimana cara kita untuk menjaga hati kita itu agar faktor-faktor luar itu tidak mengalahkan cinta yang ada di dalam hati kita, sehingga kita tidak berubah menjadi satu petaka begitu Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Selamat pagi, makasih.
2: Iya, selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi. Silakan Pak Saka.
2: Baik, kalau menarik bacaan Injil hari ini, bahwa memang sulit bagi kita untuk mengasihi musuh atau memberikan pipi yang satu untuk ketika ditampar. Pertanyaannya, siapa musuh kita sebenarnya? Seberapa sering kita tahu bahwa orang itu memusuhi kita? Karena dalam kenyataannya, musuh yang kita tidak ketahui itu jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Maksud saya adalah, banyak orang yang kemudian memusuhi kita tanpa kita ketahui, membicarakan nama kita di belakang, menjelekkan kita, tidak menyukai kita. Tapi karena kita tidak tahu, maka ketika kita bertemu dengan mereka, kita tetap memberi sapaan, memberikan kasih, menolong mereka, membantu mereka. Nah ini yang disebut dengan, yang ingin Yesus katakan bahwa, kalau dalam ketidaktahuanmu, engkau masih bisa mengasihi musuhmu, bagaimana dalam kesadaranmu engkau memilih untuk memelihara musuh? Begitu juga dengan soal menampar, ketika pipi kiri ditampar, diberikan juga pipi kanan. Pertanyaannya adalah, bukankah kita sering rela disakiti berkali-kali oleh orang yang kita kasihi? Sudah dilakukan berulang kali, tapi terus juga melakukan hal yang sama. Seperti anak-anak dengan orang tua. Sudah dilarang berulang kali, tapi tetap juga dilakukan. Tapi orang tua tidak berhenti. Misalnya kalau anaknya sampai harus berurusan dengan pihak yang berwajib misalnya. Itu berulang kali orang tuanya harus menanggung malu ke kantor polisi, ataupun harus berhadapan dengan gunjingan tetangga. Tetapi bagi mereka, cinta mereka terlalu besar untuk sekedar dikalahkan oleh sebuah laporan polisi atau gosip dari tetangga. Nah dari sini kita lihat bahwa kita masing-masing memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Persoalannya adalah ketika kita memilih untuk tidak mencintai, ketika kita lebih memilih untuk mengalah dengan ego kita. Apakah ego kita tidak penting? Penting. Tentu saja setiap orang yang bersalah kita ampuni, tapi juga ada pembelajaran yang dapat kita petik dari setiap kesakitan atau sakit hati yang kita rasakan. Itu kita pelajari. Tetapi pada dasarnya bahwa Tuhan sampai apa yang Tuhan sampaikan kepada hari ini untuk menyadarkan bahwa ada kemungkinan itu, kemungkinan se-ekstrim itu kita mengasihi. Karena kita adalah miliknya dan dia tahu seberapa besar kasih yang dia miliki untuk kita. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi ditanyakan adalah bagaimana supaya cinta itu tidak kemudian terserempet atau dimasuki oleh hal-hal lain di luar cinta yang sering menjadi malapetaka, khususnya bagi orang-orang muda. Jawabannya adalah dengan demikian, cinta itu sangat mulia. Dia bersifat netral dalam arti bahwa dia selalu terarah pada bentuk pemberian diri, mengasihi secara tulus, mengampuni dan juga bersedia menerima resiko apapun. Itu kodrat atau bawaan-bawaan yang mengikuti ketika cinta diberikan atau dimiliki. Ketika kita mencintai, kita bersedia melakukan apa saja. Nah, dalam hal ini seringkali kemungkinan-kemungkinan positif dalam cinta ini dimanipulasi oleh perasaan kita dengan memasuki nafsu misalnya, ataupun juga hal-hal lain, memanfaatkan orang lain, kemudian menuntut terlalu berlebihan. Itu semua masuk ke dalam sikap memanfaatkan cinta itu. Sehingga kalau mau kita katakan bagaimana kita mengatasi supaya jangan sampai cinta itu dimasuki, jawabannya adalah menertibkan perasaan kita. Bahwa sebenarnya cinta itu baik, yang sering menyesatkan kita itu adalah perasaan kita sendiri. Tidak semua perasaan kita itu benar. Bahkan ada orang yang kemudian membuat lagu, kita itu adalah rasa yang benar di waktu yang salah contohnya. Atau masih banyak lagi contoh-contoh lain bagaimana orang katakan bahwa kalau memang kami ditakdirkan untuk tidak bersama nih, contohnya begitu. Kenapa kami diberikan cinta ini? Bukan, cinta muncul karena kita mau membiarkan rasa itu tumbuh. Nah begini, itu juga kemudian yang kemudian kita rasakan dalam kehidupan. Seringkali kita terjebak dalam perasaan sebelum dia berubah menjadi cinta. Jadi sebelum itu belum ada cinta, belum ada pengorbanan, belum ada pemberian diri, kita sudah terjebak dalam perasaan. Nah, dan perasaan kita manusia itu seringkali menipu. Bagaimana saya bilang katakan bisa menipu? Karena kita bisa mencintai lebih dari satu orang. Karena kita bisa katakan bahwa saya mencintai tapi di belakang kita menipu. Kita bisa katakan bahwa kita rindu tapi ternyata kita bahagia ketika dia jauh. Kita bisa katakan bahwa saya mengampunimu tetapi kita terus mengingat kesalahannya. Ini maksudnya bahwa perasaan-perasaan kita itu seringkali menipu. Karena itu berhati-hatilah dengan perasaan kita sendiri. Murnikanlah itu melalui doa, melalui kedekatan kita dengan Tuhan. Supaya perasaan kita itu tidak kemudian terjebak dalam rasa memiliki sesaat. Ataupun juga rasa perasaan-perasaan yang bersifat menipu ataupun juga tidak tulus. Dan ini yang kemudian diingatkan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Supaya kita jangan sampai terjebak dalam perasaan-perasaan yang sesat dan kemudian menipu kita sehingga kita berpikir bahwa kita sudah berada dalam cinta. Ternyata belum, kita masih jauh dari cinta itu sendiri. Demikian Bapak, semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan.
0: Iya, semoga bisa mendapatkan jawaban ya. Ya, yang terakhir nih Pak Zaka, apakah cinta memang tadi kan apakah ini menyesatkan atau tidak ya? Kalau kita bicara cinta seperti apa sih yang menyesatkan? Bagaimana sih gitu?
2: Ada sisi positif dari cinta yang kemudian kita katakan bahwa di dalam pandangan orang lain itu dianggap seperti kayak aneh, orang ini kok bisa seperti begitu. Jadi menyesatkan seperti yang saya katakan dalam pertanyaan Bapak tadi, itu mungkin tidak, lebih banyak kepada perasaan kita yang menyesatkan. Cinta seringkali ketika orang mencintai itu dipandang sebagai hal yang membingungkan atau tidak masuk akal dalam pandangan orang lain. Misalnya ketika orang yang mengasihi terus mengampuni, terus katakan, lu nikah mana kok dia terus bikin lu jengkel, bikin lu menangis, malu sayang dia terus. Terus orang itu akan jawab, mau ke mana lebih terlalu sayang. Nah seperti ini contohnya bagaimana di dalam pandangan yang lain yang tidak mencintai itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintai itu terkesan konyol. Yesus juga telah melakukan hal yang sama. Dia Tuhan, dia adalah Allah kita. Tetapi dia rela menjadi manusia, merasakan kekurangan kita, merasakan godaan-godaan yang kita rasakan. Kemudian harus menderita di tangan orang-orang yang ingin dia selamatkan. Kurang konyol apa itu? Kurang cinta apa itu? Nah, dalam pandangan orang Israel pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah kekonyolan. Tidak mungkin dia Mesias. Masa Mesias harus mati? Masa Mesias harus disalibkan? Tetapi Yesus mengubah itu semua dengan menegaskan kepada kita para pengikutnya bahwa apa yang dia lakukan itu karena atas dasar cinta. Dan karena itu, di dalam pandangan orang yang tidak bisa mencintai, cinta itu terkesan konyol dan menyesatkan. Tetapi dalam pandangan orang yang bisa mencintai, logika tidak akan bisa menghalangi rasa. Demikian, Ibu.
0: Oke. Baik, Tata, cukup jelas sama disampaikan oleh Pak Saka. Logika tidak mungkin
2: Mengalahkan rasa.
0: Jadi sekalipun kita mencintai, kan ada tuh yang katanya mencintai diikuti sama nafsu. Itu gimana tuh?
2: Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, ini bisa disusupi juga dalam arti bahwa kadang-kadang transisi ketika nafsu itu masuk, itu sebenarnya belum sampai kepada cinta sih sebenarnya.
0: Belum sampai kepada ketulusan cinta yang sebenarnya
2: belum.
0: Karena dia masih kedagingannya itu masih ada Yang dia ambil justru mengutamakan itu gitu, kedagingannya. Beda ketika kita benar-benar tulus mencintai, justru kita menjaga, iya gak sih?
2: Iya, betul
0: kita
2: sekali.
0: Menjaga banget orang yang kita sayang, kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Saka yang di akhir dari renungan ini. Silakan boleh menyampaikan kesimpulan sekaligus ditutup dengan doa.
2: Baik, terima kasih Bu Veronica. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mengasihi sesama adalah bagian dari hukum yang terutama setelah mengasihi Allah. Karena itu kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Tuhan tidak mengatakan bahwa mengasihilah orang yang mengasihi kamu, tetapi dia katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita ingin bahwa orang yang kepadanya kita telah berbuat salah mau mengampuni kita, maka kita pun dituntut untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Kalau kita berharap bahwa orang yang telah kita sakiti dan telah kita lukai itu tetap mencintai kita, maka kita pun harus tetap mencintai dan mengampuni orang yang menyakiti dan melukai kita. Semoga bacaan hari ini dan perenungan yang telah kita lakukan dan telah kita buat bersama memampukan kita untuk terus hidup dalam cinta. Karena itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai pengikut Kristus. Hanya dengan cinta, kita dapat dianggap sebagai pengikut Kristus. Di dalam Injil Yohanes, Yesus telah katakan, ketika kalian saling mengasihi, orang akan tahu bahwa kamu adalah pengikutku. Karena itu teruslah mencintai tanpa batas, bahkan melampaui batas. Karena hanya dengan itulah kita dianggap sebagai pengikut Kristus. Mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan kasih yang begitu besar dengan mengasihi kami seluruh hidup kami dan dengan mengutus Putramu agar kami semua yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami sadar, kami sering gagal mengasihi sesama dan terlebih lagi gagal dalam mengasihi Dikau. Kami mohon ampun dan kami mohon kuatkanlah kami dan teguhkanlah kami selalu dalam kasih-Mu agar kami terus bertumbuh dalam kasih yang sesungguhnya kepada Dikau dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Saya juga belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait program ini dari pihak manapun. Dan kalau memang ada program seperti ini, saya sangat berharap bisa disosialisasikan lebih luas.
2: Sampai dengan hari ini, walaupun sudah begitu banyak media yang sudah sangat terbuka, tetapi RRI tetap menjadi salah satu media yang memang betul-betul bisa sampai di seluruh pelosok Indonesia.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 10 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. KPPN Waingapu salurkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP Museum tahun 2026 sebesar Rp400 juta. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, mendengar kita awali berita yang pertama. Mahasiswa di Kupang masih minim informasi program cek kesehatan gratis. Selengkapnya, Vivi Monica melaporkan.
4: Keberadaan program cek kesehatan gratis dari pemerintah belum banyak diketahui oleh mahasiswa di Kota Kupang. Hal ini terlihat dari pengakuan sejumlah mahasiswa yang mengaku belum pernah memperoleh informasi maupun sosialisasi mengenai program tersebut.

0: Mau dan bisa ikut.
1: Pengalaman serupa juga disampaikan Jelia Boimau, mahasiswa sekaligus warga yang berdomisili di wilayah Oesapa. Jelia mengaku belum pernah mendengar informasi mengenai program C kesehatan gratis, bahkan dirinya juga belum pernah mengikuti pemeriksaan tersebut. Menurut Jelia, informasi mengenai program tersebut juga belum disampaikan di lingkungan RT tempat ia tinggal.
2: Saya sebenarnya tidak pernah mendengar terkait adanya program pengecekan kesehatan gratis, dan saya juga belum pernah mengikutinya. Untuk di tingkat RT tempat saya tinggal, belum pernah ada sosialisasi terkait program tersebut.
1: Kondisi ini menunjukkan penyebaran informasi mengenai program cek kesehatan gratis masih perlu diperluas. Sosialisasi tidak hanya diperlukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga dapat dilakukan melalui lingkungan kampus, RT dan RW, sehingga informasi dapat menjangkau mahasiswa dan masyarakat secara lebih luas. Dengan informasi yang lebih mudah diperoleh, masyarakat diharapkan dapat mengetahui keberadaan program dan memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebutkan program cek kesehatan gratis atau CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan, melainkan hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat, sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Trio Hardina, menjelaskan pelaksanaan pelayanan cek kesehatan gratis di 12 puskesmas di Kota Kupang terus digencarkan. Menurutnya, jajaran kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, OPD, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Dr. Trio Hardina mengimbau kepada masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan. Karena deteksi dini menjadi kunci agar faktor resiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Kita beralih ke berita lainnya. Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan mata gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Foresight dari Australia. Laporan Jerry Lending.
4: Kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan mata secara gratis digelar bagi masyarakat di Sumba melalui kolaborasi Sumba Foundation dan Foresight dari Australia. Kegiatan tersebut memberikan layanan pemeriksaan mata sekaligus membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan seperti rabun jauh, rabun dekat, hingga katarak. Dalam pemeriksaan tersebut, warga yang mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata akan mendapatkannya dengan biaya sekitar Rp20.000 per kacamata. Sementara itu, warga yang terindikasi mengalami katarak akan mendapatkan rujukan untuk menjalani operasi katarak secara gratis sesuai hasil pemeriksaan dan ketersediaan layanan. Pelayanan melibatkan dokter mata, optometris, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya. Selain tenaga medis setempat, kegiatan itu turut menghadirkan dokter mata dari Caritas dan tenaga kesehatan dari rumah sakit maupun puskesmas untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan serta penanganan pasien. Kegiatan berlangsung selama beberapa hari, mulai Senin hingga Kamis. Selain pelayanan di lokasi utama, tim juga turun langsung ke lapangan. Pada hari Selasa, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Wanukaka. Kemudian pada hari Rabu, dilanjutkan di Kecamatan Tanah Riu, sementara Kamis menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan. Bagi warga yang ditemukan mengalami masalah mata dan membutuhkan penanganan lebih lanjut, petugas akan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan layanan di rumah sakit. Pasien katarak yang belum masuk antrian operasi atau kuota operasi telah terpenuhi juga dapat diarahkan ke rumah sakit Caritas Weta Bulam yang memiliki dokter mata untuk menangani operasi katarak. Informasi mengenai kegiatan bakti sosial biasanya disampaikan melalui puskesmas dan juga media sosial. Masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan dapat datang langsung ke rumah sakit umum pada pagi hari untuk mengambil nomor antrean dengan membawa kartu identitas. Setelah mendapatkan antrean, warga dapat mengikuti pemeriksaan mata sesuai jadwal yang diberikan petugas. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Universidad de Dapas, Unpas Timor Leste.

0: hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide, dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Berikut laporan Aris Lake.
1: Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martina Hak menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP NTT. Menurutnya, hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste.
2: Kemudian maka masalah stunting merupakan masalah integrasi antara pertanian beberapa bidang dan salah satunya adalah bidang pertanian. Dan hari ini kita berkunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang bagaimana pengelolaan-pengelolaan bidang pertanian di NTT dan khususnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan, produk-produk baru yang dikembangkan berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya penanggulang stunting di NTT. Kita dengan para mahasiswa sangat beruntung dan bisa belajar kira-kira inovasi-inovasi yang dikembangkan di NTT dapat juga dikembangkan di negara kita Timor Leste.
1: Sementara itu, Ketua Pergizi Pangan DPD NTT, Profesor Ince Picauli mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Prof. Ince menjelaskan, kunjungannya bersama Unpas di Dinas Pertanian NTT untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunker tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi.
3: Nah, salah satunya datang ke sini sambil belajar terkait apa yang ada yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui gerbangnya Nusa Tenggara Timur. Temanya adalah pangan dan gizi yang targetnya untuk preventif dan penanggulangan stunting. Karena kedua wilayah ini dia mempunyai angka prevalensi stunting yang tidak berbeda jauh. Sehingga memang benar-benar harus dua-dua saling melihat dan memperbaiki dan saling melengkapi.
1: Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Umbuanda menyampaikan terima kasih kepada Unpas dan Pergizi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di NTT. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai kedua negara ini memiliki tipologi lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal-hal baik, maka bisa dikerjakan secara bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian.
4: Tentu kita bisa saling belajar dan kita bisa saling memperkaya. Ada yang baik dari Unpas, yang baik dari Timor Leste, kami di NTT, melainkan juga di Undana. Dan mangkali dari Unpas juga bisa kita saling sharing apa yang bisa ada di sini yang baik, bisa menjadi sesuatu yang berguna juga untuk Unpas maupun juga di RDTR. Kegiatan ini memberikan makna bahwa pangan itu menjadi satu kebutuhan kita yang hakiki. Kalau pangan berdaulat, berarti bangsa itu berdaulat.
1: Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan Unpas dan Pergizi Pangan NTT menjadi awal yang baik agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun dari Timor Leste ke Indonesia. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 NTT akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya diukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak.
6: Setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan, ratusan mahasiswa UPG 1945 Nusa Tenggara Timur akhirnya mengenakan toga dan menyandang gelar sarjana. Pesan itu menjadi bagian penting dalam wisuda sarjana ke-10 UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Para lulusan diingatkan untuk tidak hanya memikirkan pekerjaan yang akan memperoleh setelah wisuda, tetapi juga melihat peluang untuk menciptakan pekerjaan dan membangun kemandirian. Rektor UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Jonathan Uli Riwukau, menegaskan perguruan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan, tetapi juga membangun manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
5: Kita ingin menghasilkan manusia yang memiliki ilmu, karakter, dan kepedulian. Ilmu membuat saudara mampu berpikir, karakter membuat saudara berpikir, dan kepedulian mengharapkan ilmu serta karakter itu bagi kepentingan banyak orang. Jadilah orang yang berjumur, tetapi tetap rendah. Keberhasilan seorang sarjana tidak hanya mengukur dari seberapa tinggi posisi yang dicapai kelak, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang diberikan bagi banyak orang.
6: Pesan serupa disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede yang juga merupakan alumni UPG 1945. Dari pengalaman sebagai lulusan UPG 1945, Bupati Kupang Yosef Lede mendorong para wisudawan berani membangun masa depan dengan ilmu yang telah dimiliki.
7: Sebagai alumni yang pertama, saya merasa bangga kalau tahun ini tahun kedua saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Dan sebagai alumni, ada sebuah kebanggaan yang mewakili alma mater yang hari ini ada pada pemerintahan, khususnya pemerintahan Kabupaten Kupang. Saya juga hari ini berbangga sekaligus menyampaikan terima kasih kepada warga Kabupaten Kupang. Hari ini saya lihat warga Kabupaten Kupang ini banyak yang diwisuda.
6: Dengan ilmu, integritas, dan keberanian untuk berkarya, wisudawan dan wisudawati diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi bagian dari solusi dan membawa perubahan bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan nota keuangan perubahan APBD 2026. Berikut laporan Yunia Boling.
8: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD mengenakan pakaian adat Sumba. Yonatan menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan berdasarkan perubahan RKPD 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan juga meningkatkan pentingnya kerjasama dan kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi keterbatasan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.
9: Pelaksanaan sidang yang selama ini telah berlangsung secara baik merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik dan harmonis antar pemerintah daerah dan DPRD. Adanya kesamaan pemahaman dan pandangan dalam melihat pemahaman yang kita hadapi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah, menjadi modal bersama untuk merancang berbagai program dan kegiatan yang telah kita bahas dan sepakati dalam kebijakan umum perubahan APBD maupun PPAS perubahan pada tanggal 3 September 2026 yang lalu. Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, rancangan perubahan APBD ini mengacu pada program dan kegiatan berdasarkan perubahan RKPD tahun anggaran 2026 dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat mendesak serta kegiatan lain yang membutuhkan penanganan oleh pemerintah daerah.
8: Dalam perubahan APBD 2026, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan. Alokasi anggaran diarahkan pada sektor prioritas antara lain pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan kerusakan infrastruktur. Yonatan berharap pembahasan rancangan perubahan APBD dapat berjalan dengan baik sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kecamatan Loba Lain Kabupaten Rotendao akan memulai penertiban ternak yang dilepas liarkan di wilayah yang dilarang mulai 14 September 2026. Penertiban dilakukan tim terpadu dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan serta instansi terkait. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
10: Pemerintah Kecamatan Loba Lain menegaskan penertiban ternak bukan kebijakan yang dilakukan secara mendadak. Camat Loba Lain Martin Jehuan ketika diwawancara RRI di ruang kerjanya Selasa 8 September 2026 menyebut sosialisasi terkait penertiban ternak yang berkeliaran telah dilakukan sejak Desember 2025 melalui pemerintah desa, kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai media informasi. Camat Lobalain juga menjelaskan pada 5 Agustus 2026 telah dibentuk tim terpadu dan disusun SOP penertiban. Tim tersebut melibatkan TNI Polri, dinas terkait, Satpol PP, serta pemerintah desa dan kelurahan. Penertiban dilakukan karena ternak yang dilepas liarkan dinilai dapat membahayakan pengguna jalan, mengganggu kebersihan, dan mengurangi kenyamanan lingkungan.
11: Di surat pemberitahuan itu kita mengambil kesepakatan bersama tim terpadu dan para pemangku kepentingan lainnya, kita memulainya di tanggal 14 September 2026 dan selanjutnya itu akan dilakukan secara berkelanjutan ya oleh tim dengan mengajak partisipasi dari seluruh masyarakat di kelurahan desa masing-masing.
10: Sementara itu, Lurah Mokdale Andreas Boyk ketika dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya menegaskan penertiban ternak di wilayahnya sudah dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya sebelum diterbitkannya edaran dari Camat Lobalain.
12: Saya menyampaikan sekali lagi bahwa kita di Mokdale sudah jalani itu dari tahun 2020, kita sudah jalani. Bahkan setiap tahun kita dapat hewan di wilayah lokasi mamer, lokasi persawahan, tetap potong tindak sesuai di aturan yang berlaku. Potong bukan tanggal 14 ini, Pak, potong tindak lanjut ini aturan terkait dengan penertiban hewan. Potong sudah jalani sejak dulu, dari tahun 2014 sampai sekarang, zamannya Pak Yun Zekain. Ini pun aturan jelas, kesepakatan semua sudah ada. Jadi masyarakat di Mokdale ini semua sudah pahami terkait dengan penertiban hewan.
10: Pemerintah Kecamatan Lobalain menghimbau para pemilik ternak untuk menjaga ternaknya agar tidak dilepas liarkan. Ternak di wilayah yang dilarang harus dikandangkan atau diikat sesuai dengan ketentuan. Penertiban akan dimulai 14 September 2026 dan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengutamakan kerjasama pemerintah dan masyarakat demi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bersama. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI, jajaran legislatif di Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya peran RRI sebagai media publik yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
13: Di tengah banyaknya media yang kini dapat diakses masyarakat, RRI memiliki keunggulan karena jaringan siarannya yang mampu menjangkau wilayah-wilayah belum tersentuh secara optimal oleh media lain. Ketua DPRD NTT, Emilia Juliano Mleni, menyampaikan apresiasi atas kontribusi RRI yang dinilai tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap berbagai platform media. Emilia juga mengingatkan RRI agar terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Menurutnya, kekuatan RRI sebagai media publik harus dibarengi dengan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi dan persaingan media.
14: Kami harus menyampaikan terima kasih banyak karena RRI telah menjadi sebuah wadah yang begitu sangat menolong masyarakat Indonesia. Sampai dengan hari ini, walaupun sudah begitu banyak media yang sudah sangat terbuka, tetapi RRI tetap menjadi salah satu media yang memang betul-betul bisa sampai di seluruh pelosok Indonesia untuk memberikan berbagai informasi-informasi. Dan sekali lagi terima kasih untuk Radio Republik Indonesia.
13: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gafril Putranto Novanto, secara khusus menyoroti peran RRI dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah pelosok. Gafril berharap RRI tidak hanya mempertahankan jangkauan siarannya, tetapi juga semakin aktif mengangkat aspirasi masyarakat agar dapat didengar di tingkat nasional. Di tengah derasnya arus informasi digital, RRI diharapkan bukan sekedar menjadi penyampai informasi, tetapi juga jembatan komunikasi antara masyarakat di daerah dengan pengambil kebijakan di tingkat pusat.
15: Tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
13: Bagi NTT yang memiliki wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan akses komunikasi yang tidak merata, keberadaan media yang mampu menjangkau hingga pelosok dinilai tetap strategis. Harapan tersebut sekaligus menempatkan RRI pada peran yang lebih besar, memastikan persoalan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat daerah tidak berhenti di tingkat lokal, tetapi dapat memperoleh perhatian di tingkat nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta TT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mahasiswa di Kupang keluhkan minimnya sosialisasi cek kesehatan gratis. KPPN Moi Ngapu salurkan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP museum tahun 2026 sebesar 400 juta rupiah. Sekian warta TT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Ya, berarti di satu koleksi dari Yura Yunita. Mau jadi apa? Saat ini sudah 38 menit lepas dari pukul 6 pagi. Semangat pagi buat kita semua yang sudah pada bangun pagi dan lagi prepare untuk mempersiapkan diri, mengantarkan anak-anak ke sekolah atau juga mungkin mau ke tempat aktivitasnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang kelupaan gitu ya. Dan terkait dengan kendaraan yang akan kita gunakan nanti ketika kita ingin ke tempat tujuan kita, diperiksa dulu nih kelengkapan surat-suratnya, kondisi kendaraannya, dari sisi bannya, kemudian juga mungkin oli, peroli-olian gitu ya, biar tidak mogok dan macet di tengah jalan. Kan tentu itu sangat menghambat ya, khususnya bahan bakar nih atau BBM. Jangan sampai udah ada tanda lampunya, sinyalnya udah kedap-kedip, tapi kita acu tak acu nih, nah ini bahaya nih, kita cuekin, bahaya nih. Jadi ada baiknya untuk segera mengisi ulang BBM-nya di tempat-tempat yang dekat sama rumah begitu sebelum OTW ke tempat tujuan masing-masing. Ya, dan hari ini sudah tanggal 10 September. Besok adalah hari radio yang sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Yang mau ngasih ucapan boleh-boleh aja ngirim chatnya, nanti biar Vero bisa bacain ya ucapan-ucapannya selamat ulang tahunnya buat RRI. Informasi-informasi akan terus Vero hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami di www.rri.co.id sekaligus juga mitra berita ya di antaranewsntt.com. Berikut ini Vero hadirkan dulu dari Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: Ya, benar tuh dia ada Nabila Takia dengan Cegil. Dan sekarang sudah 56 menit lepas dari pukul 6 pagi. Ntar lagi udah mau jam 7 nih. Informasi dulu nih untuk Anda pendengar, pendiri UKMIndonesia.id Dewi Mesari Haryanti menyebutkan kecerdasan artifisial atau AI dapat memudahkan sekaligus menekan biaya promosi UMKM. Nah, teknologi ini membuat akses terhadap materi promosi menjadi lebih terjangkau nih bagi usaha mikro dan kecil. Bahkan dia juga menjelaskan kalau UMKM dapat menggunakan foto yang sederhana untuk mengembangkan materi visual melalui engine AI pada Ads Manager Meta. Cara ini bisa mengurangi kebutuhan pembuatan photoshoot dengan biaya besar sebelum beriklan. Ingin tahu informasi lengkapnya, Anda bisa cek sendiri atau baca langsung sendiri di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar mesti bersama kami dalam rangkaian Dialog Kupang Menyapa Pagi. Untuk kali ini di wawancara pagi ya. Masih di Kupang Menyapa Pagi untuk wawancara pagi. Dan pendengar, radio ini sudah menjadi bagian dari perjalanan komunitas masyarakat selama puluhan tahun ya. Tentunya kita tahu sendiri bahwa di tengah perjalanannya ini ya, untuk komunikasi masyarakat, tentunya perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap punya tempat tersendiri karena mampu menghadirkan informasi, hiburan, sekaligus ruang interaksi yang dekat dengan pendengarnya. Lalu seberapa besar sebenarnya peran radio dalam bentuk opini dan karakter masyarakat? Dan bagaimana radio bisa terus menjalankan peran tersebut di tengah perubahan media yang begitu cepat? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan dosen ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana, ada Ibu Monica Wutun. Langsung aja kita menyapa. Halo, selamat pagi Bu dosen.
3: Selamat pagi kakak.
2: Terima kasih Bu dosen atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada kesempatan pagi ini. Ya, kita bicara tentang peran radio membentuk opini dan karakter masyarakat nih ya Bu dosen. Di usia radio yang akan memasuki 81 tahun nih pada tanggal 11 September besok, bagaimana Ibu melihat posisi radio dalam kehidupan masyarakat saat ini Bu dosen?
3: Oke, baik, terima kasih Karani. Halo pendengar setia RRI Kupang. Pagi hari ini pertanyaannya ini cukup apa ya, menukik buat kita di tengah era digitalisasi yang luar biasa. Kemudian kita bertanya tentang radio. Berarti ini radio siaran. Itu berarti kan kita memancar luaskan siaran ini dengan gelombang radio. Mereka membutuhkan perangkat penerima. Minimal sekarang kan sudah digitalisasi perangkat. Kalau dulu kita masih bawa yang apa ya, kotak-kotak, yang ada apa ya, antena panjang. Nah, sekarang kan sudah tidak ya, sudah pakai handphone, bisa pakai perangkat-perangkat digital lainnya. Nah, kalau mau bicara soal bagaimana peran radio sampai dengan saat ini, saya pikir di usia 81 tahun ini radio masih memiliki posisi di dalam kehidupan masyarakat. Buktinya masih banyak radio yang masih bisa hidup, berdiri, walaupun sebagian ada yang kolaps ya karena tuntutan zaman, tapi hampir di semua kota besar di Indonesia maupun di kota kabupaten kita masih bisa mendengarkan radio free to air.
2: Iya betul, jadi memang perannya juga tetap mengikuti perkembangan zaman ya.
3: Iya.
2: Nah, Bu dosen, kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi, nah sebenarnya seberapa besar sih kekuatan radio dalam membentuk cara pandang atau opini masyarakat nih?
3: Kalau kita bicara kekuatan, sebenarnya dalam ilmu komunikasi, ketika kita bicara tentang pemerintahan demokrasi, kita memiliki tiga kan. Kita punya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian pers, pers cetak dalam hal ini dinyatakan sebagai kekuatan keempat. Dan radio dinyatakan sebagai kekuatan kelima untuk mempengaruhi kehidupan bangsa. Apalagi kalau kita ada di apa ya era seperti sekarang ya, hampir semua negara itu sistem pemerintahnya demokrasi. Untuk ilmu kami, sampai hari ini, meskipun varian radio dan varian media komunikasinya sudah beragam, terpaan apa ya, media konvensional masih ada, media baru juga tetap bersaing, dan semua masih tetap ada pada jalurnya. Karena sampai dengan saat ini, setiap apa ya, varian media itu memiliki konsumennya sendiri, audiensnya sendiri. Kalau radio biasanya pendengarnya setia dari dulu. Begitu.
2: Oke, jadi tetap ya kekuatannya ya, ya pastinya selama masih ada yang dengar berarti masih ada kekuatannya gitu ya, powernya gitu ya, kan gitu. Nah, apa yang membuat suara dari radio ini masih bisa memiliki pengaruh kuat nih terhadap pendengarnya, walaupun sekarang masyarakat punya begitu banyak pilihan media lain nih, contohnya ya.
3: Kalau bicara dari perspektif keilmuan ya Karani, radio itu adalah salah satu varian dari media komunikasi massa. Otomatis kalau kita bicara soal media massa, berarti produknya itu dilindungi oleh regulasi positif yang kita bicara. Satu ya, pasti kalau produk jurnalistik, dia akan dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 ya. Kalau kita masuk ke media penyiaran, radio dan televisi, tentu kita punya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 yang membingkai semua konten siaran yang ada pada media siaran. Jadi kalau kita bicara sampai saat ini, saya pikir ketika semua produk itu dilindungi oleh regulasi, kemudian prinsip jurnalisme diterapkan, kita tidak akan mendapatkan karya-karya yang bersifat hoax, disinformasi maupun misinformasi. karena semuanya melewati prosedur, tahapan, ada validasinya, kafobutaid, bahkan mungkin all site ya, not just kafobutaid, mungkin all site, karena semua hal itu kita validasi dan verifikasi. Objektifikasi menjadi hal yang utama untuk media siaran, terlebih radio. Kan kita punya pengawas ya radio, punya komisi penyiaran, kalau salah sedikit surat cinta masuk kan.
2: Iya, betul. Gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau kita bicara tentang proses sebuah informasi yang disampaikan melalui radio, kemudian bisa mempengaruhi opini publik itu bagaimana nih menurut Bu Dosen?
3: Nah, kalau kita bicara soal bagaimana radio membentuk opini publik, kita kembali secara teoritik dalam ilmu komunikasi, kita punya kajian komunikasi massa. Komunikasi massa itu levelnya berbeda dengan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok atau organisasi. Karena ketika kita bicara komunikasi antar pribadi, kita masih bisa membenarkan saat itu juga kesalahan atau mispersepsi yang ada di audiens kita, pendengar kita, kalayak kita atau komunikan. Tapi ketika kita bicara komunikasi massa, sifatnya itu apa? Komunikasi massa itu biasanya kalayaknya itu heterogen. Mereka anonim, tidak saling mengenal. Bahkan siaran radio sekalipun, kita sudah punya peruntukan ini ya, dewasa, mobilnya dewasa, anak, remaja, segala macam ada, semua umur. Tetapi ketika dia sudah tersiarkan keluar dan diterima pada perangkat penerima siaran, kita tidak bisa mengontrol siapa yang mendengar. Apakah konten itu layak untuk anak-anak? Contoh iklan rokok, apakah bisa disiarkan pagi? Kalau malam pun, jangan-jangan anak-anaknya bangun sambil mendengarkan radio dan mendengarkan iklan yang selayaknya tidak boleh mereka dengarkan. Karena kita tidak bisa kontrol, dia bersifat irreversible komunikasi. Sekali pergi ke sana, dia akan menemui para audiens atau pendengar dalam kondisinya masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol secara langsung bahwa ketika orang yang mendengar itu memiliki kapasitas intelektual atau seperti apa dia, apakah dia mampu mempunyai kemampuan cerdas bermedia, yang istilah kerennya literasi, literati dari dia, apakah dia tahu ini informasi yang layak dipercaya, apakah dia tahu ini informasi benar, apakah ini informasi yang pantas dia digunakan atau tidak. Itu yang jadi masalah ketika kita bicara komunikasi massa, efeknya itu menyeluruh. Untuk mengendalikannya itu berat, karena manusia yang kita ketemui di pagi hari, secara mungkin fisik dia masih orang yang sama, tetapi secara psikologis dia sudah menjadi orang yang berbeda, karena banyak terpaan peristiwa yang melampau mengitari kehidupannya dia dari pagi sampai sore, itu contoh sederhananya. Jadi tidak bisa kita dengan mudah menyatakan bahwa komunikasi massa itu gampang, paling pergi ke radio, bukan buat berita siaran, masyarakat dengar habis. Bagaimana ketika berita itu berdampak negatif bagi kebetulan sebagian audiens kita yang merupakan terpaan langsung dari berita kita. Itu juga harus bisa dipikirkan. Dan saya pikir media massa itu, apalagi radio, pasti hal itu ada dalam perencanaan redaksinya radio. Gitu, Kak.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara penggawanya nih ya, penyiarnya nih. Seberapa besar sebenarnya peran penyiar untuk membentuk persepsi pendengar terhadap sebuah isu atau peristiwa?
3: Iya. Kalau bicara peran penyiar, karena itu sebenarnya penyiar itu adalah garda terdepan dari radio. Karena walaupun contoh ya, RRI Kupang punya direktur nih, direktur LPP RRI Kupang. Tapi beliau tidak ada di depan mikrofon untuk setiap saat berbicara dan cuap-cuap di depan mikrofon untuk menjangkau telinga pendengar. Justru yang menjangkau telinga pendengar itu adalah para penyiar. Jadi kenapa penting kita mempersiapkan sumber daya broadcaster yang pertama itu, yang pertama memang harus beretika duluan. Karena ketika penyiarnya punya etika, itu pasti dia akan tahu hal-hal apa yang layak dinarasikan, diucapkan di depan mikrofon, dan hal apa yang tidak. Kadang, Kak, kalau saya kalau dengar radio, kalau candaan, meskipun misalnya kita streamingnya lewat platform lain nih, tapi kita menggunakan radio siaran kita dengan nama resmi kita, ya institusi media masanya kita. Kemudian kita bercanda pada saat mixer lagi diturunkan. Tapi saat itu kita masih membawa citra dari institusi kita, radio kita. Candaan-candaan kita pun sebagai penyiar harus kita kontrol, kita atur. Karena itu panggung depannya kita. Ya, supaya jangan sampai dari candaan itu akan menimbulkan efek negatif bagi pendengar gitu, Kak.
2: Oke. Nah, kalau kita sekarang ngomongin soal gaya siarannya begitu ya. Apakah pilihan kata, kemudian gaya bicara, bahkan intonasi penyiar juga bisa mempengaruhi cara masyarakat memahami sebuah informasi ya. Ini kan tentunya kalau penyiar itu kan bahasa bahasa adlibs gitu ya, bahasa tulisan dibuat menjadi bahasa lisan. Nah, itu kan bukan hal yang mudah.
3: Benar. Bahasa tutur, karena kita bicara untuk telinga, beda untuk kita berbicara menulis untuk mata. Kalau menulis untuk mata, proses berpikirnya masih melewati beberapa indera penglihatan kita, kemudian diproses, masih ada tahap berpikirnya agak lama. Tapi ketika kita bicara lewat telinga, mereka dengar lewat telinga. Kalau zaman dulu selalu dibilang radio itu sifatnya terlintas dengar. Karena kalau Anda terlewatkan informasi, dia tidak bisa kembali. Kalau sekarang kan kita masih punya streaming ya, kita bisa atau rekaman, kita masih bisa mundur ke belakang dengan mudahnya. Iya. Kalau dulu kan tidak. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara demikian, idealnya kita harus sadar sebagai penyiar, apalagi di Indonesia, bahasa siaran adalah bahasa Indonesia, otomatis media siaran adalah media massa. Kita harus mengatur bagaimana caranya supaya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sebenarnya garda terdepan untuk cinta terhadap bahasa Indonesia juga adalah para penyiar yang setiap hari berbicara di depan radio. Memang ada saatnya kita bisa menggunakan candaan bahasa non-formal, tetapi kita jaga dengan baik supaya jangan sampai dari 100% jam siaran itu hanya kurang dari setengah kita menggunakan bahasa formal. Biasanya formal itu kan juga bisa santai, digunakan dengan intonasi tadi. Intonasinya kan dibuat lebih ceria. Kalau program berita kan tidak mungkin ya ceria. Iya. Tapi kalau siaran kata untuk program non-news, saya pikir itu kalau dibuat dengan intonasi ceria, kita kan kalau tersenyum itu kan terdengar di telinga. Banyak yang berpikir bahwa senyum itu cuma bisa dilihat oleh mata. Kita tersenyum itu, suara kita itu terdengar di telinga. Kayak sekarang kalau saya bicara, saya sedang tersenyum, itu beda kalau terdengarnya. Karena secara emosi itu keluar energi yang berbeda. Dan penyiar harus melakukan itu. Utakan, walaupun kita sedang ada masalah banyak pun, ketika di depan mikrofonnya langsung ketawa. Ya kan? Iya, gitu kan, karena langsung ketawa.
2: Betul. Jadi penyiar itu dia memiliki peran sebagai main track gitu juga. Untuk dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke, mudah-mudahan radio ini kan juga sering menjadi ruang diskusi oleh masyarakat ya. Ada ruang publik yang kami buka juga. Nah, menurut Ibu, bagaimana radio bisa menjadi wadah yang sehat untuk bisa membentuk opini publik yang juga ikut sehat gitu dan positif pastinya?
3: Iya. Kalau radio berani membuka peluang untuk masyarakat masuk, saya pikir RRI selama ini kan setiap pagi kita dengar, sore kita dengar juga ada para penelpon setia yang berani kasih pendapat. Saya sering saya dengar radio itu dari dulu ya, RRI dan semua yang lain, itu saya biasanya bagi. Karena kalau sebagai dosen kita harus tetap menikmati, apalagi dosen jurnalistik, kami harus tetap menikmati semua varian media. Karena tidak mungkin berdiri di depan kelas tanpa tahu realitas. Iya. Radio itu ketika bisa menerima pendapat dari masyarakat, opini dari masyarakat, itu baik adanya karena dia menjadi wadah. Jadi fungsi dia sebagai pengumpul semua hal-hal yang tidak dapat disuarakan oleh masyarakat secara langsung. Masyarakat kan tidak mungkin ketemu wali kota, gubernur secara langsung atau ketua DPR, tidak kan? Kalau RRI buka peluang kan mereka bisa masuk ke situ. Dan ketika informasi dari mereka disampaikan, radio kan biasanya kalau informasi itu terkait persoalan atau masalah sosial, kan pasti akan di follow up lewat berita kan. Nah, proses-proses itu akan melahirkan opini publik di masyarakat. Informasi yang masuk, informasi yang sederhana, ketika dikelola dengan prinsip jurnalisme, kemudian akan dipublikasikan dalam bentuk berita ataupun dalam siaran kata dari penyiar, itu kalau ketika didengar, media itu, apalagi media massa itu adalah corong untuk membentuk opini publik yang paling utama. Karena menjangkau banyak orang. Jadi hati-hati kalau media menyiarkan sesuatu yang tidak benar, itu bahaya. Iya. Karena masyarakat terlanjur punya pendapat duluan tentang sesuatu. Tapi kalau media massa, saya pikir itu pasti akan susah ya. Karena untuk bicara di depan kan pengawas di belakangnya banyak. Iya. Namun jawab siarannya ada dan lain-lainnya kan gitu Kak.
2: Betul, artinya radio jadi juga... artinya berdasarkan radio juga beresiko nih memiliki membentuk opini yang keliru nih kan, sekali lagi nih kalau informasi yang disampaikan tidak tepat, tidak berimbang gitu.
3: Ya, tapi saya percaya bahwa ketika seorang melakukan siaran, kalau kita bicara news otomatis agak berbeda ya, karena persiapannya ada, skripnya ada, take-nya ada, segalanya ada. Yang justru yang terkontrol itu yang non-news. Non-news itu kadang lebih santai siarannya. Yeah. Kadang kan kita kan bicaranya kan apa ya, impromptu aja, bicara aja gitu. Walaupun skripnya kita ada, tapi kan cuma garis-garis besar apa yang mau kita topik kita. Biasanya kan dibuat begitu. Apalagi kalau penyiarnya daily ya, pagi siaran, sore siaran, kalau bikin siaran penuh kan itu juga berat ya. Nah, biasanya kan dia punya dia punya guidance atau penunjuk arah pedomannya dia. Nah, ya, tapi saya percaya kalau latihan, selama apapun Anda menjadi penyiar, kita tetap membutuhkan peningkatan profesionalisme atau skill itu. Walaupun sudah 20 tahun jadi penyiar, sesekali kita latihan lagi lah, itu enggak apa-apa. Itu untuk improvement. Karena teknologi di ruangan siaran kan juga bergeser kan, berbeda kan. Dulu putar kaset dari kiri ke kanan, masih saya alami dulu. Kemudian kan, terus pakai mixer dengan bantuan cuman apa ya. Kayak dulu kita punya Full Edit Pro, terus ada siaran-siaran yang lain, kita pakai yang lain. Sekarang kan sudah ada banyak hal yang lain ya, yang bisa kita pakai untuk teknologi digital. Dan juga bagaimana supaya penyiar itu selalu latihan dan dievaluasi itu juga penting. Kalau evaluasi harian itu berat, mingguan berat ya, minimal bulanan itu setiap apa ya penyiar mendapatkan report. Itu bagus sebenarnya, supaya mereka bisa tahu bahwa evaluasi dalam pekan ini apa yang mereka lakukan, adakah kesalahan kata, adakah penyampaian candaan yang tidak seharusnya dikeluarkan. Karena tadi kan pembentuk opini publik kita, kalau ada evaluasi dan tindak lanjut untuk apa ya pengendalian pengubahan itu justru kualitas radio akan semakin tinggi dan masyarakat akan kembali ke radio. Karena masyarakat sekarang sudah mulai cerdas. Betul. Kalau saya tidak salah itu hasil survei ketika COVID-19 itu dari dulu Komdigi kan Kominfo ya. Itu masyarakat masih mencari informasi nomor satu tuh di media massa, bukan media sosial. Nah, survei itu menunjukkan bahwa informasi yang terverifikasi dan tervalidasi itu yang dicari masyarakat. Itu hasil survei ilmiah yang tidak dapat dibantah. Berarti banyak masyarakat kita yang sudah cerdas. Kalau cari informasi yang terpercaya ya dengar radio, baca koran, nonton televisi, itu pasti mereka akan cari di situ. Itu, Kak.
2: Oke. Nah, radio ini kan juga membentuk masyarakat dari sisi peran karakternya begitu, membentuk karakter masyarakat ya. Opini radio itu kan bisa membentuk karakter masyarakat. Nah, karakter seperti apa sih yang sebenarnya bisa dibangun melalui siaran radio ini?
3: Kalau kita bicara soal pembentukan karakter masyarakat itu sebenarnya kita mulai dari apa ya, bagaimana radio membangun masyarakat itu menyadari identitas sosialnya. Saya ini orang Indonesia yang tinggal di NTT dengan budaya yang kayak apa. Bagaimana jangkauan pertumbuhan teknologi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sekarang kalau kita lihat ya media sosial mempengaruhi masyarakat bahkan sampai ke desa-desa. Tapi sekarang juga bagus ya, radio kan menggunakan media sosial sebagai media konvergensi untuk menerus siarannya dia kan. Tidak hanya sekedar kita harus pakai pasang apa ya perangkat penerima siaran di rumah, tapi kita bisa menggunakan bantuan teknologi platform lain untuk menerus siarkan kita. Ketika itu, kita harus sadar bahwa ketika radio mengetahui identitas sosial dari masyarakat, kita orangnya seperti apa, budayanya kita seperti apa, kebiasaan kita seperti apa, nanti kita mulai dari situ untuk menanamkan nilai-nilai kritis dalam masyarakat. Jadi mulai ketika radio memberi kesempatan masyarakat berpendapat telepon, itu langkah awal yang baik untuk membangun kesadaran diri masyarakat untuk turut terlibat dalam setiap peristiwa pembangunan melalui penyampaian pendapat lewat media. Jadi kalau radio membentuk sifat kritis, walaupun kita dengar ya setiap hari 1-2 orang aja yang telepon, tapi sebenarnya banyak juga yang mau telepon di luar sana. Pendengar-pendengar yang diam itu justru lebih banyak daripada pendengar yang on air. Itu dia. Jadi bagaimana supaya ketika partisipasi publik itu bisa masuk, itu bagian awal yang baik untuk membantu masyarakat itu membentuk diri. Dan produksi konten siaran yang mengarah pada pembentukan karakter. Jadi sesuai dengan apa ya, kita gaya radio dan apa ya itu segmentasi radionya mau kemana. Jadi radio untuk orang dewasa, pendengarnya dewasa ke atas ya sudah disesuaikan. Untuk pendengarnya anak-anak muda dan remaja, generasi muda, apa yang harus dibuat. Itu kan harus kita masuk, bahkan sekarang itu kalau mulai dari generasi muda itu justru merupakan kekuatan untuk menuju Indonesia yang maju. Kita boleh bicara 2045, tapi sekarang kita buat apa? Jadi anak-anak kita yang ada di SD, di SMP, SMA, bahkan mahasiswa, itu yang harus kita tentu untuk bisa membentuk karakter yang kuat. Radio mungkin bisa mempergunakan program siarannya atau event off airnya. Off air kan juga kuat ya. Iya. Bintang radio itu kan banyak yang suka kan. Banyak yang datang dan melamar kan, Kak. Ya benar kan? Iya, itu bagian dari kita. Kita mendamping, kita merangkul mereka secara sukarela, kita masukkan tanam nilai-nilai positif ke mereka, mulai dari mereka, mereka akan teruskan dengan mulut geram ke orang-orang yang lain kan, dan melalui sikap mereka saya pikir.
2: Baik, yang terakhir Bu Dosen, sebagai penutup ya, masuk ke usia ke-81, seperti apa radio yang ideal menurut Ibu agar tetap menjadi media yang dipercaya sekaligus mampu membentuk opini dan karakter masyarakat di masa depan nih?
3: Oke. Yang pertama ini untuk radio seluruhnya, radio siaran terlebih RRI ya, selamat ulang tahun nih untuk radio ke-81. Saya tidak salah kalau tema tahun ini terkait suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Itu berarti sebenarnya ada mimpi besar dari teman-teman radio untuk mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa di alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 45 ya. Sekaligus supaya semua yang dengar menyadari kembali lagi lah ke cita-cita luhur bangsa. Protes boleh, tetapi kita lihat dan kita bangun bersama. Karena bangsa ini milik kita. Radio sudah memulainya dengan memiliki komitmen, saya pikir. Sampai saat ini hampir semua radio memiliki komitmen untuk menghasilkan konten siaran yang bermutu dan berkualitas. Ada penyesuaian perkembangan teknologi digital, tidak pernah mereka tinggal diam. Ada berbagai macam variasi mereka lakukan supaya tetap menjangkau khalayak dengan berbagai format media yang tersedia. Itu upaya baik yang dilakukan oleh radio. Jadi masyarakat jangan pernah meninggalkan radio. Karena radio itu adalah media komunikasi massa yang terpercaya. Para broadcaster yang ada di radio, para penggawa-penggawa itu mereka bekerja 1x24 jam untuk menyampaikan informasi yang layak dan benar bagi masyarakat. Kalau masyarakat mau mendengarkan hal yang benar, datanglah ke radio, buka radio. Handphone Anda juga punya aplikasi yang bisa terkoneksi untuk radio. Daripada mendengarkan musik tanpa ada siaran kata untuk mencerdaskan, lebih baik dengar siaran kata sambil menikmati musik. Supaya tanpa sadar, musik-musik yang dipilih oleh radio adalah musik-musik berkualitas yang akan meningkatkan pemahaman diri Bapak Ibu yang mendengar dan teman-teman semua yang mendengar. Dan arahan siaran kata itu juga akan membentuk kepribadian. Bagaimana caranya kita menyadari bahwa keberadaan kita itu berguna bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Itu hal yang paling penting. Dan saya pikir sampai ke depan, radio tetap akan memiliki peran, karena fungsi radio kan tidak ada sekedar memberikan informasi. Dia juga mendidik, menghibur, dan juga transmisi nilai budaya. Nah, keempat yang transmisi nilai budaya itulah yang menjadi peran penting bagi masyarakat, supaya masyarakat bisa tahu, saat ini kita dengar radio dengan kualitas yang ini, 10 tahun ke depan masih sama, dan masyarakat pun walaupun teknologi berubah, karakternya tidak berubah. Tetap menjadi masyarakat dengan, oh saya orang NTT, saya orang Indonesia, saya manusia yang seperti apa.
2: Baik.
3: Begitu Kak.
2: Baik, terima kasih Bu Dosen atas waktunya bersama dengan kami di Pro 1. Sukses selalu buat Bu Dosen. Selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
2: Ya, pendengar demikianlah wawancara pagi ini. Selain ini langsung kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz.
0: Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
4: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
5: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
6: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
4: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
6: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
7: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi.